Duran-duran Ordinary World, 8 menit lewat dari jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. A very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program. Baik kak, selamat pagi. Dikirimin makanan aku tuh. Thank you banget loh. Dikirimin Say Indonesia pagi hari ini. Oh bener-bener lama-lama kita jadi BA-nya Say Indonesia nih. Selamat pagi teman-teman Say Indonesia. Kita lagi live juga di TikToknya Delta FM. Selamat pagi ada Bunda Eni, ada Nazar. Hai robot bernyawa. Baru tahu ada robot bernyawa. Ada siapa lagi nih? Ada Keong. Keong banget.

Dan ada cicilan, ada biaya rumah tangga, ada kebutuhan orang tua, pengen liburan, sampai target punya tabungan dan juga dana darurat. Ada survei ini dari Tirto dan juga Jakpat, ini di April 2026 kemarin. Ternyata sekitar 47,36% responden dari sekitar ribuan yang menjadi respondennya mereka, ternyata punya sampingan di luar pekerjaan utamanya. Bahkan dari responden yang belum punya side hustle, hampir setengahnya ngaku punya rencana mau memiliki kerjaan sampingan, good friend. Gue tuh jadi penasaran sih sebenarnya. Ngomongin tentang side hustle kan banyak sekali ya ragamnya. Ada yang kerja kantoran sambil jualan online, ada yang jadi freelancer, ada yang bikin konten, ada yang juga mungkin menjadikan side hustle-nya itu menjadi driver online. Ya gak sih? Karena gue pernah mendapati satu cerita bahwa dia itu jadi driver online, paginya dia kerja, malamnya setelah dia bekerja, sambil dia menuju ke rumah, dia tuh bawa penumpang. Jadi memang ibaratnya ini jadi sebuah apa ya, sebuah side hustle juga untuk dia yang memang mau mendapatkan penghasilan tambahan di luar gaji bulanannya. Kalau misalnya ditanya ke lo nih good friend, in this economy and in this situation, side job apa sih yang lagi lo kerjain selain pekerjaan utama lo? Mungkin bisa diceritain juga nih, kerjaan utama lo apa? Side job lo tuh apa? Dan apa sebenarnya yang bikin lo akhirnya memutuskan untuk punya penghasilan tambahan? Pingin tahu, pingin denger ceritanya di pagi hari ini, boleh dong diceritain ke kita. Bisa lewat Instagram gue @danargumilang, bisa juga mampir ke TikToknya Delta FM yang kebetulan gue lagi live di sana. Gue masih belum bisa membuka WhatsAppnya kita karena memang ada sebuah perubahan yang sebenarnya belum diinfoin ke gue. Jadi nanti kita coba tanya ke teman-teman yang ada di sini gimana untuk bisa kembali menghadirkan WhatsApp. But in the meantime, please, gue pingin tahu nih, pingin denger respon dari teman-teman semua tentang side hustle. Karena ya beberapa film yang cukup relate dengan kehidupan dewasa muda sekarang ini aja sering juga tuh nunjukin atau apa ya, menghadirkan scene-scene mereka tuh melakukan side hustle juga, kerja tapi ada kerjaan tambahan lainnya. Nah, boleh di-share sekali lagi, bisa ke TikToknya Delta FM, bisa juga mampir ke Instagram gue @danargumilang. Kita tunggu sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini karena tadi sudah di-request sama teman kita. Selamat pagi Asti, selamat pagi Kak Danar. Asti yang lagi dalam perjalanan menuju ke kantor, mau dengerin lagunya Dua Lipa yang Training Season. Beberapa hari kebelakang lagi sering diputerin dan aku kenapa jadi suka sama lagu ini ya. Please diputerin untuk menyemangati pagi hariku. Oke, okay. Kalau kita langsung hadirkan lagunya sambil menyapa juga teman-teman yang ada di live TikTok. Jadi kita tunggu responnya dari topik pagi ini ya.

0: Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Malik and Essentials with the one. 21 menit lewat dari jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Morning everyone. Back with me Danar Gumilang that's still gonna accompany your Wednesday morning up until 10 a.m. Good Mood Club masih akan muterin lagu-lagu enak 90-an, 2000-an. Mbak Eka, terima kasih banyak untuk say sapinya. Ada yang ngirimin ini juga, apa, roti bakar sama pisang bakar. Asik deh! Gue pagi hari ini tuh lagi nanya ke teman-teman tentang side hustle. What is your side hustle? Ada momen-momen dimana ketika lo lagi ngerjain sesuatu, tapi yang namanya tuntutan dewasa itu tuh ada di depan mata, ya mau gak mau lo mesti nambah penghasilan, ya gak sih? Kemarin nonton Home Sweet Loan kan gue, apa namanya, siapa nama pemeran ininya, nama tokohnya? Kelana, Keana, aduh gue lupa tiba-tiba. Ibaratnya dia dia punya goals mau beli rumah. Tapi side hustle yang dia lakuin adalah dia jadi talent untuk iklan. Tapi cuman di dia yang difoto adalah bibirnya doang gitu. Tapi still itu adalah sebuah side hustle. Kalau ditanya itu ke gue, my side hustle itu adalah apa? MC sebenarnya itu side hustle gue. Maksudnya
1: yang utama MC, siaran.
0: Lu stop di situ ya, Ces. Lu ngomong-ngomong kalau bilang mau ngobrol pakai mic. Apa?
1: Ya, side hustle lu tuh siaran, main job lu tuh MC gitu. Kan? Soalnya kan kalau sekali MC setara 2M.
0: Makasih, Mas. Lu stop ya. Ada Kak Herdi, selamat pagi Kak Herdi. Ih, Kak Herdi keren banget lo pincanya nih. Gua sampai sekarang masih belum bisa pinca seorang guru yoga. Apa sih bilangnya kalau perempuan, kalau enggak salah yogini, kalau laki-laki itu apa?
1: Jujur,
0: yogis.
1: Emang iya?
0: Iya, sesimpel itu aja sih dalam pikiran gue ngomongnya.
1: Takut salah gitu.
0: Waktu itu saya kerja di hotel. Oh, seorang hotelier yang punya side job sebagai instruktur yoga. 14 years back di hotel sebagai manager, akhirnya memutuskan resign dan sampai sekarang yang tadinya side job jadi kerjaan utama sebagai pengajar yoga. Wih, keren abis nih, luar biasa.
1: Batuk Pak Ji.
0: Mayan. Ini dia ngajar ini juga loh, football core, ada body balance, yoga, best banget. Ini best loh. Orang-orang yang bisa backbend kayak gini, wah, luar biasa.
1: Raya kalau nggak salah bisa deh begini deh.
0: Iya, nih lo lihat dong, ada satu postnya. Gue sampai buka Instagramnya teman kita ini nih, Kak Herdi. Luar biasa, dia bisa kayak agak split di atas. Ini namanya apa sih? Gue cuma tahu pincanya doang.
1: Mungkin ini adalah inspirasi dari lagunya Peter Pan waktu itu. Kaki di kepala, kepala di kaki, kan pala di bawah.
0: Lo atur ya. Lo atur ya. Namanya headstand. Stop di situ ya.
1: Iya.
0: Thank you banget lo, Kak Herdi, semangat. Ada Kak Sri Nurul Jauhari juga, kerjaan utama di perusahaan konstruksi. Sudah 3 bulan ini gue iseng-iseng jualan emas atau logam mulia. Selain cuannya oke, gue juga bisa sekalian edukasi ke teman-teman tentang investasi emas. Alhamdulillah udah beberapa teman yang repeat order. Hasilnya bisa dipakai buat jajan, jadi gaji utama tetap aman. Oke. Ini pertanyaannya, LM-nya tuh LM yang bener-bener fisik kah? Atau justru malah memang kayak ibaratnya tuh apa ya, kayak lewat
1: digital.
0: Digital. Kayak misalnya kan pegadaian juga ada kan tuh yang digitalnya nih. Sekarang maksudnya
1: tring tuh namanya.
0: Apa?
1: Tring.
0: Oh, namanya tring ya. Oke, baiklah. Hai pegadaian. Yuk placement di sini yuk. Yes. Gua masih belum tahu nih. Berarti kan butuh edukasi ya.
1: Bener.
0: Dengan edukasi kayak gini kan bisa lewat radio gitu. Bener. Kan. Lo placement di sini pegadaian bisa nih. Bener. Masuk nih ya kan.
1: Pagi ini gratis, besok bayar ya.
0: Besok placement. Ada namanya Mbak Nita. Ntar gua kasih nomor teleponnya.
1: Aduh. Iya, dia ada lagi gua.
0: Selamat pagi Miss Ira. Ini cuma juga mampir nih ke live TikTok gue. Main job aku nge-MC. Side job aku staff admin kantor. Dua kali nge-MC aja udah nge-cover gaji. Asik deh.
1: Bentar.
0: Luar biasa deh.
1: Bukan
0: dia.
1: Bukan kebalik ya harusnya. Iya gak sih?
0: Maksudnya?
1: Tadi kan set jobnya apa MC. Ya kan?
0: Enggak. Main jobnya MC.
1: Main jobnya MC.
0: Side jobnya dia staff admin kantor.
1: Nah, iya masih bukan kebalik harusnya ya enggak
0: sih? Ini sama seperti yang lo bilang ke gua tadi.
1: Kan maksudnya biasanya main jobnya tuh biasanya kantoran gitu loh,
0: nah, side job. Makanya tadi gua bilang sama seperti apa yang lo bilang ke gua tadi. Kan gua bilang adalah main job gua siaran. Lo bilang main job gua
1: sebenarnya. Main job lo MC.
0: Ya makanya ini sama seperti yang diomongin Chester, Allahu Akbar Kabiro, bener-bener ya. Lo jangan bikin gua jadi minum amlo dipin dua kali pagi ya, ini ya Chester ya.
1: Justru itu tujuannya.
0: Oke, ini pun juga ada Kak Miraj Farisi. Selamat pagi yang hadir di DM Instagram gue. Salam sehat untuk semua pendengar Delta FM. Farisi nih hadir di sini sehari-hari di corporate sebagai HC. HC itu apa ya?
1: HC.
0: Oke, karena di sini gue taunya adalah HR. HC itu apa? Head corporate. Human corporate, human capital,
1: bisa
0: human. Side hustle gue ngajar di platform learning seputar HC. Aduh ya Allah Robi, kenapa gue bodoh banget di dalam dunia perkantoran. HC itu apa sih?
1: Human capital bisa. Iya banyak juga sih.
0: Oke, coba mungkin Kak Farisi boleh dibantuin ke gue, HC itu apa? Lumayan buat nambah financial cushion sekaligus nyalurin passion berbagi ilmu. Nah. Jadi cuan dapat, hati juga seneng. Mau dengerin lagunya Tulus Manusia Kuat. Oke. Tapi mungkin gue juga sama sih, side hustle gue adalah gue ngajar.
1: Oh iya benar. Mm-hmm.
0: Jadi dosen kan gue bukan dosen ini ya, dosen apa namanya dosen tetap. Maksudnya gue dosen bukan tamu juga ya. Maksudnya kayak dosen tidak pengajar tidak tetap. Jadi memang bisa dapat apa namanya dapat income dari situ juga dari ngajar. Human capital bener kan gue. Lo jangan makin iya aja lo Ches. Makasih banyak Kak Farisi.
1: Lo dosen ngajar ini kan hubungan apa namanya?
0: Hubungan antar sesama, sesama manusia. Lo puas di situ. Oke, buat teman-teman boleh dong kita mau dengerin. What is your side hustle? Yes. Maksudnya in this kind of care economy, kita menurut gue tuh memang harus bisa apa ya jeli mencari peluang di luar sana.
1: Bener.
0: Side job apa yang lo kerjain selain pekerjaan utama lo? Dan bisa diceritain juga ke kita. Maksudnya your main job tuh apa? Side hustle lo tuh apa? Dan apa yang bikin lo akhirnya memutuskan untuk punya penghasilan tambahan?
1: Benar.
0: Misalnya mungkin kayak tadi ada yang cerita dari home sweet loan, pingin punya rumah, akhirnya punya side job. Atau mungkin gak mesti gede-gede lo mau punya rumah, kayak biaya sekolah anak. Mau gak mau gue tetap harus mendapatkan income tambahan karena dari income utama itu gak cukup gitu.
1: Benar.
0: Atau mungkin side jobnya itu adalah lo dan pasangan.
1: Benar.
0: Iya gak sih? Ya.
1: Semalam gue baru lihat tuh si dulu videographer kita Ikram. Dia kan main jobnya adalah video editor. Side jobnya dia, side hustle-nya ini thrifting baju Smackdown.
0: Oh iya. Benar. Tapi maksudnya kalau misalnya lo dengan pasangan itu juga ada di teman gue.
1: Ada.
0: Dia... Masih. Gue juga takut ngomong sih gue sebenarnya. Tapi nanti deh, gue coba. Nanti gue ceritain. Jadi buat teman-teman juga yang mau bercerita sama kita pun boleh banget. Gue tunggu ceritanya. Bisa ke DM Instagram gue @danargumilang user ID-nya, atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM ya @danargumilang kata gue @Delta FM. In the meantime, we have this song. This one is the original soundtrack from Superman. This is the phrase How to Save Life.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

36 menit lewat dari jam 7 pagi. Gimana kondisi pagi ini, jalanan di luar sana, good friend? Apakah baik-baik saja? Atau justru malah... Ah! Kok macet banget nih? Boleh dong diinfoin ke kita, gimana kondisi di luar sana ya? Sambil muterin lagu-lagu enak, salam kenal dari gue, Danar Gumilang di Delta FM. Pagi ini kita lagi bertanya ke teman-teman tentang side hustle. Ada tujuan apa nih sampai akhirnya lo punya side hustle, good friend? Beberapa teman kita ada di live TikToknya kita, di live TikTok Delta FM. Ada Mai Cica, selamat pagi. Seorang manajer yang sekarang jualan pempek, ngadon sampai jam 3 pagi. Ini ngadon adonan pempeknya ya. Terus jam 5 udah pergi kerja. Wow. Pertanyaannya, di kantor itu tuh sampai jam berapa, Kak Cica? Maksudnya kayak, oke, kan sampai jam 3 pagi tuh ngadon si, apa namanya, si pempeknya. Jam 5 pagi udah pergi kerja. Nah, kantor itu tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Terus beli barang-barangnya tuh kayak gimana? Pengen tahu deh ceritanya. Terus juga ada Siva Nuria. Siva Nuria tuh ada di DM Instagram gue tadi ikutan bercerita. Weekend jualan salad roll di Stadion Banteng Kota Tangerang. Suami supervisor pabrik. Aku S1 pendidikan biologi. Kalau weekdays aku bikin es susu mambo dititip di kantin sekolah. Bikin jus sayur mix buah sistem PO. Indeks ekonomi dengan anak dua harus banyak keran air. Aduh, aku setuju banget sih Siva. Siva Nuria, semangat kamu bersama dengan pasangan ya. Nanti kapan-kapan mau dong kalau misalnya lagi ada lebih aku beli. Nanti transfer terus dikirim ke studio ya buat aku dan Ovi dan juga teman-teman yang ada di sini. Ini mungkin di susu apa tuh? Es mambo susunya. Atau lebih tepatnya si jus sayurnya deh. Jus sayur mix buahnya nih, kalau misalnya ada info-info diinfoin ke kita, nanti kita beli ya. Oke? Okay? Semangat, salam buat keluarga. Ada Kak Gary juga, selamat pagi. Pekerjaan utama saya driver dan sampingan ojol. Jadi subuh gimana? Utama saya driver dan sampingan ojol, jadi subuh sambil menuju tempat kerja narik dan pulang kerja narik. Walaupun kerjaan utama UMR, tapi kondisi ekonomi harus ada dua pintu pemasukan agar penghasilan dari pintu utama tidak terganggu. Setuju banget lagi. Bisa nabung dan yang pintu kedua bisa buat kebutuhan bulanan dan anak sekolah. Mau dengerin lagunya Counting Crows yang Accidentally in Love? Terima kasih. Sama-sama Kak Gary, semangat! Semangat untuk terus berjuang in this economy ya. Kak Hengki, selamat pagi. In this economy main job dunia IT. Sebagai seorang programmer, sampingannya bikin jersey dan juga seragam kantor. Wow. Berawal dari hobi badminton, bikin jersey ternyata lumayan juga. Ah.

Iya sih, kalau gue gak tahu ya, mungkin ini adalah salah satu bahan diskusi juga nih good friend. Menurut gue ya, ketika di dalam ekonomi seperti ini ya, kita pun juga harus pintar-pintar mencari peluang dengan punya networking yang lebih lebar lagi, ya gak sih? Terutama buat lo yang punya sebuah modal utama ketika lo mau menjadi seorang wirausahawan. Intinya kayak karena network lo baik, akhirnya tuh lo bisa build those network yang nantinya inline ke penghasilan lo, ya gak sih? Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, ini yang lagi ditanya nih, in this economy good friend, in this economy, in this situation, side job apa yang lo kerjain selain pekerjaan utama? Bisa diceritain kerjaan utamanya apa, side jobnya tuh apa, dan apa yang bikin akhirnya lo punya penghasilan tambahan. Sambil sebentar lagi kita mau di TikTok live-nya Delta FM, mau bagi-bagi tiket. Bukan bagi-bagi tiket ya. Kita mau hint, ngasih clue dari Ye Live in Jakarta. So, buat yang mau dapet tiket konsernya Ye yang akan hadir di Jakarta, lo mampir ke TikToknya Delta FM karena cluenya akan segera kita hadirkan di sana ya.

0: hanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Cesa Ditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di tol Pondok Pinang yang mengarah ke Ulu Jami terpantau lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di tol Veteran yang mengarah ke Pondok Ranji. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di tol Cawang yang mengarah ke Cibubur terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Selamat pagi, Kenny Jafar, si Libra yang satu ini.
1: Aplikasi radio.
0: Mau ulang tahun nih.
2: Betul.
0: Asik banget nih.
2: Kita mau minta MBG
0: sini. Ya Allah.
2: Tanggal 16 datang ya.
0: Asik banget. Hah? Asoy banget nih. Luar biasa. Kenny tuh dari tahun lalu selalu kebugaran yang dia hadirkan sebagai tema ulang tahunnya dia.
2: Betul. Tahun ini kita bakal lari sesuai dengan donasi.
0: Ya, lo boleh, lo kan siaran udah lama ya, boleh gak itu mic-nya dideketin ke mulut aja, lo jangan deketin mulut.
3: Bentar pak, saya lagi pegang MBG hari ini dari Danak. Ini beli atau dikasih?
0: Dari pendengar. Hari ini kita dikirimin sei sapi sama dikirimin pisang bakar dan juga sama roti bakar.
3: Ropis bak 74.
0: Itu enak banget Ken, sumpah Ken.
3: Gini, ropis bak. Selain ada Delta, di gedung ini ada Prambors juga. Ya kan? Daripada ongkirnya banyak-banyak ke radio lain, mendingan ke radio yang sama.
0: Lo atur. Ada pantun yang lo harus bilang cakep. Okay. Papan catur hitam putih.
3: Cakep.
0: Lo atur biar rapi.
3: Yes. Bentar ya, gue panggil teman-teman gue dulu, pasti dia mau.
0: Ya, abis Dani. Oke, okay, anyway. Buat teman-teman semua yang baru saja bergabung, kalau ngomongin tentang side hustle. Kenny tuh salah satu orang yang side hustle-nya dari dulu tuh gue tahu. Tapi emang iya loh, dia tuh dari dulu dia punya yang namanya Somai Mama Kenny. Selain siaran, dia punya Somai Mama Kenny. Sekarang dia selain siaran, dia nge-MC. Terus dia adalah seorang instruktur cycle. Instruktur sepeda. Tuh kan emang warga-warga MBG datang nih. Di sebelah sini pak, MBG-nya pak. Luar biasa. Ken, mau ngobrol dong Ken. Karena ini kan gue lagi ngebahas mengenai side hustle. Nah, kalau ngomongin, tadi gue cerita sama good friend, kalau misalnya lo, itu memang dari, nah, boleh gak? Nah, boleh geser lagi, pak, ini, ada Kenny di sini nih. Nah, ya. Ngomongin tentang side hustle, dari dulu kan lo selain, lo awalnya magang.
3: Iya.
0: Jadi siaran.
3: Iya.
0: Lo jualan ini juga, jualan somai pada masanya. Terus sekarang lo pun juga nge-MC, lo konten kreator, lo siaran, lo betul. Ngajar juga. Pajak coba deh, orang pajak di cekin.
3: Terima kasih lo ya. Nanti bayarin juga ya.
0: Canda.
3: Kenapa?
0: Emang lo tuh dari dulu diajarin sama orang rumah untuk punya keran penghasilan tuh lebih dari satu kah atau gimana?
3: Iya kan kebetulan kalau bisa dilihat nih kalau good friend nonton kita nih di TikTok ya kan? Kan aku sipit ya. Jadi kan maksudnya aku Chinese.
0: Gini
3: ya?
0: Nih. Lo kadang-kadang suka benar.
3: Gitu. Jadi udah bisa lihat dong kalau ajaran orang tua saya itu gimana ya. Tapi karena gue mungkin lihat bonyok gue juga gitu.
0: Bokapnya kan juga emang punya lebih dari satu keran penghasilan.
3: Nyokap gue bahkan ini cuy dulu jadi supir anak-anak sekolah gitu. Iya, gemes banget kan?
0: Serius loh?
3: Iya, jadi kayak gue tuh
0: Antar jemput sekolah.
3: Jadi makanya kenapa gue kayaknya melihat orang-orang sebelah gue aja nih kayak orang-orang sekitar rumah gue aja tuh kayak semangat banget mencari kerja. Tapi karena gue suka kerja juga sih.
0: Iya sih.
3: Gue kalau misalnya seharian di rumah itu jadi overthinking gue.
0: Oh, overthinking apa?
3: Overthinking
0: percintaan yang baru ini.
3: Nah, tahu aja lagi deh. Lu siaran sambil dengerin radio gue ya. Gitu.
0: Luar biasa.
3: Ini saya boleh lanjutin makanan.
0: Boleh, ambil lagi boleh.
3: Ropisak.
0: Lo yang si pisang bakarnya enak.
3: Wah.
0: Lo mesti cobain, pisangnya enak.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama lo, terima kasih banyak juga sudah berbagi cerita di sini buat good friend. Abis ini pun juga kita punya cerita yang akan kita hadirkan bareng sama bintang tamu yang akan hadir sebentar lagi. Tapi ini pun juga ada beberapa yang ikutan bercerita. Ada seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Kenny, thank you ya Ken. Gak usah disebut namanya, saat ini udah 26 tahun kerja sebagai HR manager, mulai dari PMA company sampai Indonesia company. Wow, side job aku ngajar di salah satu kampus sebagai dosen umum dan SMK guru industri yang uangnya buat jajan aku sehari-hari dan operasional. Jadi gaji bisa fokus untuk bantu suami untuk ngasih sekolah terbaik buat anak-anak. Dan juga liburan katanya gitu. Oh, seru banget. Ada sebentar. Tadi kalau nggak salah Bang Coki hadir di sini. Semangat terus. Abis COVID 2023 akhirnya kantor gue yang dulu dikonstruksi merumahkan hampir semua karyawannya. Dan gue akhirnya buat sendiri walaupun dalam skala kecil. Sambil nunggu project gue, taksi onliner. Sambil nunggu project gue naksi onliner. Biar tetap ada pemasukan tiap harinya. Tetap bersyukur intinya, katanya gitu. Bang Cokit semangat terus ya. Ini buat teman-teman kalau ngomongin tentang side hustle, mungkin ada yang bisa di-spill-spill, diceritain kita ke sini. 0811-8878-991 itu nomor WhatsAppnya Delta FM yang lagi tidak berfungsi. Sekarang mampir ke sosial media kita aja. Bisa ke Instagram gue @danargumilang atau ke TikToknya Delta FM. Ditunggu.

0: Bang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah Jepang resmi mengakhiri misi bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia setelah hampir 2 pekan beroperasi di Kalimantan. Penghentian bantuan dilakukan setelah evaluasi bersama menunjukkan operasi Jepang telah memberikan kontribusi dalam mencegah meluasnya titik api di Kalimantan. Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Jepang, pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut, sekaligus menyatakan kesiapan untuk melanjutkan penanganan Karhutla secara mandiri. Sementara dari berita entertainment, aktor Tobey Maguire, pemeran Spider-Man, menjadi sorotan setelah memimpin upacara pernikahan mantan istrinya Jennifer Meyer dengan pengusaha musik Geoff Ogulensi di Hawaii. Momen ini mencuri perhatian karena berlangsung hanya beberapa minggu setelah perceraiannya dengan Jennifer resmi disahkan. Kita beralih ke berita sepak bola. Persija Jakarta melalui media sosialnya mengeluarkan official statement terkait aksi penyerangan terhadap rombongan tim Elite Pro Academy Persib Bandung di rest area Batang, Jawa Tengah. Manajemen Persija menyayangkan peristiwa yang terjadi dan menegaskan bahwa tidak ada pembenaran apapun bagi tindakan kekerasan, penyerangan maupun penjarahan dengan dalih rivalitas sepak bola. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: bikin harimu makin produktif di Way Up Wednesday.
1: Selamat pagi Good Friend, balik lagi masih bareng gue Danar Gumilang di Good Mood Club. Dan pagi hari ini, hari Rabu, kita punya satu segmen namanya Way Up Wednesday. Di sini kita akan menghadirkan sosok-sosok yang menurut gue tuh pastilah inspiratif. Banyak hal yang bisa kita pelajarin juga dari sosok-sosok ini. Dan kali ini saya kedatangan seorang wanita cantik yang ibaratnya tidak bisa diam sepertinya ya. Selalu ada ini itu dan segala macamnya. Hadir di hadapan aku, Putri Lana. Berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya.
2: Selamat Putri, pagi.
1: Aduh luar biasa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Seorang, aku bisa, jadi gini nih, karena saking bingungnya ya, kamu tuh mau dibilangnya Putri ini tuh siapa sih? Musisi iya. Desain interior iya. Lagi punya bisnis tentang apa ya, kayak farm kamu juga ada gitu kan.
2: Sepakat.
1: Ya, peternakan ada.
2: Sepakat.
1: Terus apalagi dulu penyiar radio.
2: Sepakat. Ya kan? Betul.
1: Terus apalagi apa? Jadi apa nih seorang putri tuh ibaratnya kalau bisa di putri adalah titik-titik-titik.
2: Putri Lana, perempuan yang hobinya broadcasting sebenarnya ya. Penyiar, terus aku musisi juga.
1: Betul.
2: Iya. Lalu selain musisi, aku ada di interior, merambah bisnis ke dunia interior.
1: Interior design ya.
2: Sepakat. Setelah itu baru masuk ke dunia farm. Jualan kambing.
1: Kamu jualan kambing?
2: Iya.
1: Kambing ini pertanyaannya

0: Erankah, seorang musisikah, atau gimana sampai akhirnya kamu di posisi sekarang nih?
1: Dulu aku tuh siaran di SMA, mulai dari SMA.
0: Oke, mulai dari sekolah ya.
1: Sekolah.
0: Siaran di?
1: Di boleh disebut ya?
0: Boleh, nggak apa-apa.
1: Radio Suara Salatiga.
0: Oh, bener tujuh. Sorry, di Salatiga.
1: Iya.
0: ketahuan usia ya, bercandaannya bapak-bapak.
1: Bapak-bapak.
0: Oh, di Salatiga.
1: Iya.
0: Oh, kamu tuh asli Salatiga?
1: Semarang.
0: I see. Tapi SMA di sana, di Salatiga.
1: Di Semarang.
0: Oh, di Semarang.
1: Iya.
0: Oh, aku pikir yang Radio Salatiga tuh
1: Salatiga.
0: Di Semarang.
1: Jadi
0: kan emang deket kan?
1: Deket, sepakat.
0: Oh,
1: dulu
0: okay.
1: Naik angkot, Shay.
0: Oh, luah. Gak apa-apa,
1: bener.
0: Semua ada jerninya kan, Put.
1: Iya.
0: Jadi memang dari SMA udah mulai siaran. Terus abis itu merambah ke musisi.
1: Sepakat, iya, dari siaran selesai kan.
0: Okay.
1: Kuliah selesai, terus ke musisi.
0: Dulu, kamu kuliah di?
1: Udinus.
0: Oh, di Udinus.
1: Halo, Universitas Dianus Vantoro Semarang.
0: Nih ada alma maternya hadir di sini ngobrol-ngobrol sama kita.
1: Yes.
0: Dulu ngambil apa di kampus, di Julia?
1: Broadcasting.
0: Ah, oh, oke, okay. Broadcasting.
1: Visip. Iya.
0: Jadi memang ngambilnya komunikasi.
1: Sepakat,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Selesai kuliah, langsung
1: ke Jakarta. Dulu ditawarin sama Charlie ST12,
0: okay.
1: Tau nggak ya? Ada yang tahu lagu Keong Racun nggak sih?
0: Tahu. Nah, siapa yang nggak tahu?
1: Aku yang nyanyi. Dulu kan ada Cinta
0: gitu.
1: Jojo, ya kan?
0: Betul.
1: Nah, terus di remix sama Putri Penelope tau nggak ya?
0: Betul.
1: Yang Penelope
0: cinta. Iya.
1: Nah, putrinya tuh aku.
0: Oh, itu tuh. Jadi gitu ceritanya.
1: Dasar tau Keong Racun.
0: Itu kamu.
1: Baru kenal sudah ngajak?
0: Tidur.
1: Nah, masih apa kan?
0: Apa ngomong gak sopan santun?
1: Iya. Kau rayu diriku.
0: Asik.
1: Kau rayu diriku.
0: Oh, kita bangun. Itu.
1: Oh, gitu.
0: Putrinya tuh kamu. Oh, I'm so sorry loh Put, aku tuh baru notice hari sekarang.
1: Berdiri,
0: iya, lumayan. Oh, jadi memang dari situlah, dari musisi,
1: yes.
0: Terus sampai akhirnya merambah ke bisnis ya Put?
1: Betul, karena menurut Putri kan kalau misalnya di industri ya, harus bisa cari celah gimana caranya ada di bisnisnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Okay,
1: makanya
0: okay,
1: Putri
0: okay.
1: Di apa namanya? Sambil nyanyi, sambil main gitar, sambil jualan alat musik juga. Oh, ilah promonya.
0: Makanya dia tuh sebenarnya luar biasa loh Putri. Oh, ini ada Nani ya. Cah Semarang toh. Iya itulah. Cah Semarang iki Kak Nani.
1: Masyaallah Kak Nani.
0: Tapi Put, ini kalau ngebahas mengenai ibaratnya iya kalau saking banyaknya tuh jadi kayak palu gada gitu.
1: Betul.
0: Apa lu mau gua ada deh gitu.
1: Siapa kan?
0: Nah, sampai akhirnya kamu ada di bisnis interior.
1: Yes.
0: Tapi kan kamu adalah lulusan
1: broadcasting. Sip, ya.
0: Nah, gimana nih sampai akhirnya kamu melihat ini menjadi peluang untuk kamu apa ya, kamu jalanin, kamu running sekarang ini nih?
1: Iya, betul. Karena Putri kan sebenarnya suka mempercantik ruangan.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Jadi ceritanya itu aku umroh nih, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Ini spiritual banget nih.
0: Spiritual journey dari seorang Putri Lana.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebelum pandemi, musisi itu kan sebelum pandemi okay banget tuh ya. Iya kan? Lalu
0: jobnya bisa dalam sehari 3 gitu ya, atau 5 gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau staminanya EE.
1: Iya kan? Lalu COVID lah sudah.
0: Betul.
1: Nah, di situ Putri ada kerja sama satu perusahaan di bidang konstruksi lah ya.
0: Okay.
1: Disitulah terjun langsung lapangan dan lain sebagainya, akhirnya menguasai di bidang kontraktor.
0: Ah.
1: Hingga akhirnya membuka sendiri namanya Alesa Kreatif Indonesia.
0: Alesa Kreatif Indonesia.
1: Yes.
0: Ini adalah apa, Put?
1: Ini adalah usaha aku sendiri di bidang interior design. Interior design and build.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Ini mana sih? Ini aku lagi sambil buka Instagram kamu soalnya.
1: Alesa.co.
0: Alesa.co.design.
1: Yes, coba diklik.
0: Oh,
1: nah.
0: Oke. Okay. Ini adalah pekerjaanmu.
1: Iya.
0: Ini portofolionya dirimu gitu ya, hadir di sini.
1: Belum serapi portofolioan ya.
0: Iya. Oke, okay. Dan ini kamu berarti kerjain sendiri atau bareng sama tim? Karena ini kan bikin 3D kayak gini butuh keahlian karena ada apa

0: namanya
1: arsitek.
0: Iya, maksudnya bukan apps, apa namanya? Apa? Bahasanya
1: desain
0: maksudnya bukan ada ya aplikasinya lah bentukannya.
1: Yes.
0: Kalau di PC namanya apa sih namanya? Bukan Lumion. Softwarenya.
1: Okay.
0: Ada softwarenya sendiri kan. Yes, nah, ini kamu gimana? Apakah belajar juga atau memang ada arsiteknya juga yang membantu kamu?
1: Iya, alhamdulillah Alesa Kreatif Indonesia sekarang punya arsitek sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi klien masuk ke Putri, Putri lempar ke arsitek, kita kerjakan bersama.
0: I see.
1: Seperti itu.
0: Jadi memang kamu yang mengejawantahkan.
1: Yes.
0: Jadi ibaratnya kayak, Put, aku nih punya satu ruangan, kayaknya aku butuh nih dari alesha.co.design untuk bantuin aku.
1: Yes.
0: Baru nanti kamu, kita ngobrol,
1: tesnya
0: dibantu.
1: Tesnya seperti apa? Biasanya kan kita diskusi dulu ya, diskusi.
0: Bener.
1: Aku mau ruangannya temanya American atau apa gitu. Ya. Saya maunya ininya warnanya ini Putri nih, masuk ke Putri dulu nih.
0: Okay.
1: Putri record, Putri apa namanya ya?
0: Coba catat di notes gitulah ya.
1: Baru Putri sampaikan ke tim. Nih, kita punya proyek seperti ini.
0: I see. Nah, jadi proyek-proyeknya itu diketahui.

0: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
1: Follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.
2: WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Segala macamnya. Dan kamu pun juga demikian gitu ya. Di entertainment iya.
4: Iya.
3: Ngerasa pada saat pandemi agak gimana, yes. Akhirnya kamu kayak memanjatkan doa di tanah suci dan langsung diijabah Allah. Kamu punya bisnis ini.
4: Iya, kita harus pintar membaca peluang kan ya mas ya.
3: Put, aku bertanya deh. Maksudnya yes. Gini, kan tadi kita ngebahas mengenai background kamu. Mm-mm. Background kamu dikomunikasi sampai akhirnya kamu berani untuk bisa kayak, oke, okay, let's go deh, aku bantu nih si menara, si gedung ini.
4: Yeah.
3: Desain interiornya dari aku.
4: Yes.
3: Ini di momen apa sampai akhirnya, apakah memang kamu ngerasa bahwa circle kamu, networking kamu di industri ini tuh baik dan bisa membantu kamu atau gimana sih?
4: Jadi menurut aku, saya percaya bahwa sebuah pekerjaan atau apa yang dipertemukan oleh Tuhan itu pasti ada saling berkesinambungan.
3: Setuju.
4: Iya kan mas?
3: Setuju banget.
4: Gak mungkin Tuhan mempertemukan tanpa maksud apapun itu.
3: Bener.
4: Ternyata, saya tadi ceritakan ya, pada saat pandemi, mm-mm, karena kafe, klub semuanya tutup, gathering tutup, mm-mm, akhirnya saya streaming kan, Putri streaming tuh.
3: Oke. Okay.
4: Dari live streaming itu membangun relasi. Untuk membangun trust tersebut.
3: Mm-mm.
4: Nah ternyata setelah trust terbangun, mm-mm, terbukti untuk menjalankan bisnisnya jadi gampang kan mas. Itu klien-klien yang sampai detik ini properti, beli apartemen, interior design, semua rata-rata klien dari streaming. Bayangin, streaming itu online kan. Maya, dunia maya, kita gak pernah ketemu
3: orangnya. Gak pernah ketemu orangnya itu seperti apa, yes. Tapi akhirnya network itu tuh jalannya dari situ ya Put.
4: Yeah. Ini Putri punya pesan nih buat teman-teman semuanya, please melek digital.
3: Iya iya iya. Ya.
4: Karena dulu orang beranggapan bahwa digital malas apa.
3: Iya iya.
4: Kalau
3: ya,
4: udah stuck di real, men, sekarang kalau kita nggak pinter digital.
3: Bener.
4: Wah ini ketinggalan banget.
3: Iya iya iya.
4: Itu proven gitu kak. Di dunia mayanya dapat, digiring ke real dapat, jadi subsidi silang relasi.
3: Benar. Tapi balik lagi masih buat teman-teman semuanya, ngomongin tentang digital in this economy, in this digital era. Kita aja udah ngomongnya kan digital era, social media itu tuh nggak bisa dipungkirin bahwa ini adalah beririsan dengan keseharian kita.
4: Sepakat.
3: Ada sih memang orang-orang yang tidak menggunakan social media, tapi buat kita yang memang mau mencari peluang, social media tuh bisa banget, apalagi sekarang nih ngomongin tentang sosial media ya, banyak orang-orang yang udah menjadi afiliator.
4: Betul.
3: Ya gak sih?
4: Betul.
3: Wah, aku waktu itu sempat ketemu sama afiliator kan. Jadi aku ngemsiin satu acara gitu ya. Memang di yang diundang itu tuh beberapa afiliator yang datang ke sana. Nanya dapur. Gimana jadi afiliator?
4: Yes.
3: Gimana pendapatan dan segala macam?
4: Yes. Gede banget, Mas.
3: Aku kayak
4: gila sih.
3: Gila. Gimana ini? Dan memang itu balik lagi, bener kata Putri tadi, harus pandai-pandai mencari peluang.
4: Betul,
3: gitu.
4: Betul.
3: Dan kalau ngomongin tentang peluang yang satu ini pun, mm-mm, juga akhirnya kamu bisa dapat networking. Sepakat. Dan keluarlah alisha.co.design.
4: Iya, Alisha Kreatif Indonesia. Jadi kenapa Alisha Kreatif Indonesia? Karena usaha saya ini sangat kreatif, lini bisnisnya interior design, jual beli alat musik. Untuk generasi milenial harus bisa sekreatif mungkin membangun bisnis yang menurut orang impossible menjadi possible.
3: Kamu aja sekarang punya jualan sate juga ya, Put. Put, bener-bener deh, kamu luar biasa deh, Put. Ada Alicia Solution ini, apalagi nih yang belum terlihat ya. Recover, manage, solve, sustain. Put, literally kamu tuh gak bisa diam ya. Kamu punya parfum juga lagi
4: ya,
3: ini.
4: Ya, betul. Jadi lebih ke apa ya, Mas ya? Karena relasi dan engagement yang kita punya. Kita membangun sebuah sosial media, brandnya kita sendiri. Kenapa sih nggak memanfaatkan brand kita sendiri sebagai brand gitu loh? Makanya aku membangun Alesa Kreatif Indonesia, ada di alat musik, interior design, lalu yuk F&B-nya belum nih, agrobisnisnya belum nih.
3: Makanya kamu tadi punya ini ya, si Suming Farm ya, kambingnya dapat dari situ.
4: Yes, jadi ini yang menarik nih Mas. Kita punya dua sistem atau dua lini bisnis di Wonosobo, namanya di Sumbing Farm kan ya. Sumbing Farm ini adalah peternakan dua kambing, kambing perah dan juga kambing potong. Pedaging.
3: Pedaging.
4: Nah, kita kan bermitra nih dengan masyarakat sekitar. Betul. Untuk kambing perahnya ya. Yang dimana mitranya ini Mas, kita bibitnya beli di kita, susunya kita take over. Karena kita supply ke salah satu brand yang terkenal banget, aku nggak bisa sebutin di sini. Satu bulan minimal 20 ton, 20 sampai 25 ton susu. Di powder. Iya Pak, susu cair. Which is kambing kan sebenarnya lebih bagus ya untuk
3: kesehatan.
4: Ya betul. Nah di situ aku merasa bahwa kalau di industri lain sudah jalan, yuk agrobisnisnya belum nih, farmnya belum nih, F&B-nya belum nih. Nyemplung lah di Sumbing Farm, jualan bibit kambing. Terus kalau ada rekanan atau relasi yang punya lahan kosong gimana ya, aku pengen ternak tapi jual hasilnya gimana ya? Yuk kita tawarkan bahwa bapak atau ibu bisa beli kambingnya di kita, susunya kita take over lagi.
3: I see. Jadi berarti saling silangnya ada di situ.
4: Sepakat,
3: gitu ya,
4: Put
3: ya.
4: Iya.
3: Oh menarik banget.
4: Banget Mas.
3: Put. Okay, aku akhirnya pingin ngajakin kamu untuk Put jalan-jalan ke belakang lagi yuk.
4: Yes.
3: Aku pingin tahu siapa yang ngajarin kamu berbisnis.
4: Mungkin perjalanan hidup.
3: Gimana tuh perjalanan hidup? Ini jujur aku penasaran karena menarik, karena gak semua aku ditanya. Ya ada beberapa temanku yang ngajarin. Nar, yuk kita bikin ini segala macam. Aku selalu gak berani.
4: Why?
3: Takut gagal, gak tau ya, mungkin aku tuh orangnya tuh takut gagal, gak mau high risk high return.
4: Sepakat.
3: Tidak mau mendekati sesuatu yang terlalu resikonya besar sekali. Jadi kayak mau nyarinya aman aja. Sedangkan berbisnis itu kan
4: ketidakpastian. Benar,
3: ketidakpastian tuh ada banget gitu. Sepakat. Ya. Ibaratnya apalagi kamu pasti punya karyawan.
4: Yes.
3: Yang di farm ada. Yang di sate.
4: Sate Salenja ya namanya. Benar, ya.
3: Sate Salenja. Terus juga di desain interior pun ada. Betul. Kamu nyari klien juga.
4: Iya lagi.
3: Ya kan maksudnya itu tuh
4: one woman show,
3: One woman show yang benar-benar yang kayak semuanya kamu kerjain. Nah itu gimana ceritanya? Maksudnya kayak who is the one who encourage you, or who's the one who inspired you sampai akhirnya bisa menjadi seorang Putri Lana sekarang ini, yang mungkin tadinya orang-orang kayak penyanyi yang nyanyi lagu keong racun. Beliaulah yang nyanyi keong racun, saudara-saudara. Sekarang ada di depanku untuk bisa menunjukkan bahwa ini adalah bisnismu.
4: Yes.
3: Gimana tuh? Siapa yang inspired kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Kalau kamu bilang dari kehidupan, ya kehidupan yang mana sih pengen tahu kalau boleh diceritain ya, Lan?
4: Karena tulang punggung, Kak. Jadi tulang punggung yang mengajarkan aku harus kuat. Aku harus pintar. Ketika kita tidak pintar dan tidak firm di segala sesuatu dan tidak bisa memanfaatkan peluang itu, selesai sudah. Memang resiko tidak nyamannya sangat besar. Tetapi kalau kita menyia-nyiakan waktu, selesai menurut Putri. Nah itu tuh tuntutan hidup yang mengharuskan aku memberanikan diri untuk mengambil langkah dan resiko yang sangat besar. Terabas. Tapi tetap melihat, kita kenceng nih Kak. Tapi tetap melihat kanan dan kiri. Nah keputusan besar yang sudah saya ambil, yaitu bisa diambil karena perjalanan waktu yang asam garam hidup yang sudah aku jalani selama ini sih.
3: Kamu anak berapa dari bersaudara sih?
4: Anak pertama dari 4.
3: Wow.
4: Jadi ya kak, ini aku saya nggak tahu nih ya.
3: Putra putri, maksudnya yang putri berapa orang? Yang putra semuanya perempuan atau?
4: Putri satu, adikku yang setelah aku cowok, yang dua cewek.
3: Oke.
4: Okay. Yes.
3: Baik. Jadi memang benar-benar ingin menunjukkan bahwa kakakmu ini sukses, adik-adikku juga harus lebih sukses gitu ya.
4: Amin. Aku merasa bahwa contoh kecil ya, Mas, kan pandemi itu kan kita semuanya lah ya, semuanya
3: bener. Zero. Banyak yang tiarap juga gitu
4: ya. Yes, tiarap ya. Di situ ada peluang bisnis namanya streaming. Banyak orang yang mengeluh bahwa siaran streaming capek, ini begini.
3: Dan nganggapnya sebelah mata.
4: Sepakat. Padahal situ rate-nya dolar. Di saat teman-teman stuck dan tidak berani mengambil langkah, aku mengambil langkah di situ dari streaming tuh Mas, streaming dari 13.000 dolar sampai sekarang 17.000. Itu teman-teman yang konsisten. Kuncinya kan konsisten ya,
3: betul,
4: Mas ya.
3: Bener.
4: Konsisten dan ayo kita coba sesuatu yang baru. Jadi di situ aku main gitar sambil streaming, terciptalah punya manajemen kecil.
3: Manajemen itu terjadi pada saat di situ Put. Oh alah.
4: Manajemen streaming lah ya.
3: Iya.
4: Kembali lagi, apa nih kalau kita sebagai streamer doang, apa nih kans bisnisnya apa nih?
3: Bener.
4: Yuk kita rekrut cewek-cewek cantik supaya menjadi broadcaster juga.
3: Face off gitunya ya. Sepakat. Maksudnya kayak wajahnya di situ.
4: Yang punya talent-talent kita hire, kita treat, kita bimbing, kita bikinin manajemen supaya apa? Kita dapat passive income.
3: Iya, ada presentase juga yang sepakat bisa dihadirkan di situ untuk apa namanya, untuk dealingnya gitu ya.
4: Iya. Jadi Putri selalu mikir bahwa apa nih peluang bisnisnya yang bisa dikerjakan dan bisa di-share. Ketika partner bisnis kita mendapatkan keuntungan yang okay juga, sama-sama enak, saya rasa bisnis yang kita tawarkan dan kita jalanin saling menguntungkan akan apa? Long last.
3: Iya, akan terus berjalan gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Iya. Ini katanya Ayu dari Kalimantan, cantik cewek inspiratif ini, berani tantangan. Lu stop di situ Ayu ya. Coba Kak Bagas dihadirkan wajahnya Kak Putri di sini biar orang-orang melihat gitu kan ya. How beautiful Kak Putri di sini, karena memang sebenarnya Kak Put, aku tuh pingin bertanya nih, kan memang ada orang nih yang menyampaikan gini tentang beauty privilege.
4: Betul.
3: Aku nggak bisa, aku bohong lah aku bilang kalau Putri itu nggak cantik. Putri itu menurut aku tuh cantik. Masya maksudnya
4: Allah.
3: Kayak dengan parasnya Putri, Putri pun juga akhirnya juga mengetahui gimana caranya untuk mencari peluang gitu ya.
4: Betul.
3: Menurutmu setiap orang dalam berbisnis apakah harus penting penampilan itu atau kayak gimana nih? Mungkin kan ada orang rasa kayak bodo amat lah, yang penting kan kebisaan gue. Tapi in your point of view, apakah setiap orang harus mementingkan penampilan dalam berbisnis, terutama dalam berwirausaha?
4: Betul. Menurut Putri penting sekali sih kak.
3: Oke.
4: Tidak harus cantik, tapi rapi.
3: Enak dilihat.
4: Sepakat. Rapi, pinter, wangi. Karena di agama kan juga diajar.
3: Gak bau gitu ya.
4: Diajarkan rapi, wangi itu kan sebagian dari iman ya.
3: Betul.
4: Ketika kita bertemu dengan orang, terus diri kita sudah prepare, sudah well prepare, apalagi dikasih kelebihan sama Allah, cantik atau ganteng itu kan relatif ya.
3: Bener.
4: Yuk dimanfaatkan, jangan lupa juga dalamnya diisi.
3: Benar.
4: Ya kan kak.
3: Betul.
4: Dalamnya diisi, belajar lagi, jangan malas belajar, jangan malas melihat peluang, jangan malas bertemu orang, karena kita tidak tahu pertemuan yang mana yang membawa kita menjadi lebih baik.
3: Aku tuh kemarin ngobrol sama satu temen ya, menurutku tersentil aku orangnya kan memang happy go lucky Put. Apa yang di depan jalanin aja deh gitu, let's go kita jalanin. Tapi dia tuh diajarin sama keluarganya bahwa kita hidup itu tuh banyak sekali peluang.
4: Betul.
3: Hanya orang-orang yang berani untuk mencari peluang yang akan sukses ke depannya. Dan menurutku kayak akhirnya aku kayak, iya benar juga loh.
4: Yes.
3: Mau siapapun itu, let's say kayak kita ngomongin Bill Gates atau mungkin apa namanya Tim Cook, orang-orang yang nama-nama besar. Atau mungkin ini deh, yang orang terkaya di dunia sekarang siapa teman-teman semuanya?
5: Jeff Bezos.
3: Bukan dong, kok Jeff Bezos sih. Coba orang terkaya pertama di dunia sekarang siapa teman-teman? Yang punya SpaceX, yang punya X sekarang ini siapa teman-teman? Ayo, ya iya, Elon Musk. Elon Musk itu kan dulu bukan siapa-siapa. Maksudku kayak nggak banyak orang tahu dia. Akhirnya dia menggunakan peluang untuk bisa kenal ini, kenal itu, networking dan segala macam. Tentu apa yang tadi Putri sebutkan juga benar gitu ya. Dia mengisi dalamnya sampai akhirnya dia menjadi orang terkaya di dunia.
4: Betul.
3: Sepanjang sejarah, guys, itu luar biasa gitu.
4: Keren.
3: Dan memang tadi kata Putri, aku setuju banget kata Putri, nggak melulu perempuan, laki-laki pun juga demikian.
4: Betul.
3: Lo ketika punya paras atau mungkin penampilan yang menarik,
4: betul,
3: ya jangan cuma dari penampilan menarik aja yang akhirnya lo gunain, tapi gunakan juga atau asah pikiran, asah pengalaman, isi dalam diri untuk bisa lebih baik juga ke depannya ya Put.
4: Betul, lebih besar.

0: yang siap mengguncang Indonesia di Yellow in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Cesa Ditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Yogyakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Malioboro yang mengarah ke titik 0 km terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Magelang yang mengarah ke Tugu terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Solo yang mengarah ke pusat kota terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Way Up Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Juga kan, nanti di situ ketemunya di Salenja bisa. Ayo kita ketemu sambil makan, sambil ngobrolin bisnis.
3: Okay.
2: Cobain hasil dagingnya. Ya kan? Ada di Salenja, di Jatinegara.
3: Di Jatinegara.
2: Komplek Bonagabe.
3: Oke. Okay. Bertanya nih Put.
2: Yes.
3: Balik lagi nih.
2: Iya.
3: Kita ngebahas tentang si beauty privilege.
2: Iya.
3: Tapi ada orang juga kan ngerasa gini. Aduh nih, cantik nih, mau menghubungi dia. Pura-pura kayak pengin ngomongin bisnis padahal sebenarnya pengin ngedeketin kamu gitu. Aku yakin pasti ada. Ya jujur ya pasti ada
2: ya,
3: kan.
2: Ya.
3: Nah itu kalau kayak gitu kan bisa ngebedain orang yang kayak ini true mau berbisnis bareng atau dalam tanda kutip cuman pingin kayak ngedeketin kamu dalam tanda kutip tuh ini benar. Mitigasi resiko kalau ternak ini ntar kita bahas ini ya. Tapi ya, mitigasinya ke kamu dulu deh.
2: Okay.
3: Itu gimana untuk tahu bahwa dia ini bercandaan doang atau dia ini adalah serius?
2: Kita nggak pernah tahu ya apakah sebenarnya KPI
3: kira luar biasa key performance index nya tuh seperti apa.
2: KPI nya kan biasanya orang itu pas ya nggak 70% lah ya, bukan nggak mau kepedean, cuman 70% rata-rata pasti pengen kenal dulu.
3: Okay.
2: Karena kan ya itulah resiko. Kembali lagi ya, ada resiko yang ntar nggak jadi, cuman pengen kenal doang. Itu banyak banget mas. Tetapi dari sepengalaman Putri yang awalnya cuman penasaran karena memang produknya ada dan kita tidak ngejual hal yang bohong gitu ya,
3: bukan bodong ya.
2: Bodong. Kita kan punya 5 bisnis misalnya ya. Oke, okay, di farm nggak nyangkut, di interior nggak nyangkut, parfum nyangkut dong.
3: Atau
2: streaming nyangkut, atau performing nyangkut, atau alat musiknya nyangkut. Kalau keenamnya nggak nyangkut, ya udah deh lo nggak usah jadi pacar gue.
3: dasar itu bercanda, teman-teman
2: ya,
3: biar kayak buat pagi-pagi
2: iya,
3: ya bisa bercandain dikit
2: iya,
3: gitu ya.
2: Tapi seru, maksudnya saya selalu Putri selalu memberi peluang lah ya. Mas, kalau misalnya sama-sama enak nih ya, nanti dari bisnis Putri nih yuk mas create lagi pasar marketnya. Dari market itu mas dapat
3: margin ya,
2: lagi. Jadi kita kayak shake hand aja. Selalu Putri giring ke relasi-relasi proven dan worth it.
3: Ya, dan kamu pun juga ada manajemen dan ada tim juga untuk bisa ngembangin ini semuanya kan. Maksudnya Putri mencari klien-klien ini pun juga by yourself. Dan ada tim juga yang akhirnya membantu, kayak misalnya peternak-peternak yang ada di Sumbing Farm.
2: Betul,
3: parfum pun juga pasti ada tim yang menggerakkan untuk bisa penjualannya, bisa online ataupun di mana-mana gitu kan.
2: Sepakat,
3: ya Put. Begitu pun kayak penjualan alat musik dan segala macam. Makanya ibu yang satu ini memang benar-benar luar biasa sekali nih aktivitasnya, kayak gak bisa diem gitu.
2: Iya.
3: Tapi ini tetap bangkit ya, ikutan bertanya lewat live TikToknya kita nih Put. Mitigasi resiko kalau ternaknya ini sampai mati itu gimana?
2: Itu ada garansi dari kita, dari Sumbing, kalau ternaknya mati,
3: oh,
2: kita
3: iya?
2: ganti. Iya. Itu bisa tuh didiskus. Jadi presentasi untuk konsumen atau buyer berapa kuantiti belinya, kita bisa dapat kasih garansi berapa ekor yang mati kita akan ganti gitu.
3: Oh, jadi memang ada
2: kontraknya
3: untuk
2: didiskus gitu. Ini saya nggak setuju yang ini, oke, bisa bisa didiskusikan.
3: Benar-benar hitam di atas putihnya ada di situ ya,
2: harus
3: putih.
2: Harus.
3: Oh wow.
2: Ini kemarin baru ngirim ke Pinrang Sulawesi Selatan. Kambing,
3: iya,
2: sanen kan, etawa kan.
3: Iya.
2: Kirim, uji coba, ketika oke, baru mengembangkan ratusan ekor. Nanti produksi susunya mereka bikin brand sendiri, terus memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi si bapak ini memang luar biasa gitu. Ada satu customer lah dari Sulawesi, Pinrang.
3: Memang benar-benar Anda melihat bisnis itu sejeli itu ya, Put ya.
2: Betul,
3: tapi ini kalau ngomongin tentang apa namanya yang sekarang ini benar-benar lagi difokuskan, kadang gini, Put. Ada orang berbisnis maunya fokusnya terhadap yang satu dulu, ngembangin baru ngembangin yang lainnya.
2: Betul.
3: Sedangkan kamu tuh kayak ibaratnya semuanya nih bisa nih. Kamu ibaratnya kayak gurita. Kakimu ada di mana-mana gitu. Sekarang. Tapi semuanya jalan. Gimana caranya, Put?
2: How to manage ya?
3: Iya benar.
2: Selagi memang kita berkompeten di situ dan masih bisa masih relate dengan lini bisnis yang kita kuasai, I think
3: bisa sikat jalan,
2: gas gitu. Lah gitu. Karena masih nyambung Mas menurut Putri ya. Dari saya melihat prospeknya dari entertain.
3: Okay.
2: Entertain itu kan luas ya.
3: Benar.
2: Entertain luas, dapat relasi di situ. Kita giring ke interior.
3: Okay.
2: Pasti ada. Interior di situ pasti ada yang namanya parfum. Dari
3: wewangian
2: parfum,
3: ya. Gitu ya.
2: Lalu kita merambah ke F&B, semua orang pasti akan makan.
3: Benar.
2: Iya kan, Mas?
3: Benar.
2: Jadi lini bisnis yang Putri jalankan ini memang
3: berkesinambungan.
2: Iya, berkesinambungan dan enggak jauh-jauh lah, enggak mental kemana gitu.
3: Iya, benar sih. Semuanya circle-nya ada di situ gitu ya, lingkarannya ada di situ.
2: Ekosistemnya
3: di situ. Wah, ini I do my makeup in somebody else's car. We ordered

0: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Mini ya. Ini kita we're speaking about di Sumbing Farm kan, Win ya.
5: Yes.
4: Karena memang kalau misalnya tadi betul, karena kalau yang tadi yang disampaikan oleh Putri untuk yang parfum dan juga interior design benar-benar dari nol.
5: Betul.
4: Tapi untuk yang ibaratnya farm, ada kerjasama, betul, itu adalah farmnya ini.
5: Iya.
4: Si restoran?
5: Restoran
4: dari nol.
5: Ya, bertiga langsung.
4: Oh, langsung bertiga.
5: Ya, dari nol berarti ya.
4: Jadi
5: ya,
4: ibaratnya kayak bertiga dari nol, mungkin ibaratnya ini adalah perpanjangan dari si Sumbing Farm. Jadi yeah, si tiga orang ini kayak ibaratnya let's go, kita
5: yes,
4: coba yuk ngambil si apa namanya si daging-dagingnya ini, hulu hilirnya nih apa
5: hilirnya,
4: nih? Yeah. Kita punya si kambing-kambingnya.
5: Yes.
4: Let's go, kita bikin si selera.
5: Salenja.
4: Salenja.
5: Iya.
4: Maafin aku.
5: Jadi kita bikin Salenja. Kita bikin ekosistem bisnisnya, kita ternak kambing, dagingnya kita jual lagi, muter aja di situ gitu.
4: Ya.
5: Nah, buat teman-teman yang mungkin punya modal usaha atau mau scale up bisnisnya seperti apa, yuk kita diskusi ke Salenja ya kan.
4: Di Jatinegara.
5: Yes, kalau punya lahan nganggur juga monggo beli bibit kambingnya di kita. Silahkan dikembangin, kita cuman manage aja. Kita memantau gitu ya, membimbing sampai ini gimana cara perahnya. Kalau kita bicara kambing perah ya, gimana cara perah susunya, hasilnya seperti apa, harga kita take over susunya berapa,
4: apa,
5: itu to be
4: gitu
5: discuss
4: ya.
5: Kalau misalnya mbak aku mau yang ini dong, bisnis yang titip ternak yang buat Idul Adha, boleh tuh, mungkin bisa di create-nya Desember atau Januari karena Idul Adha kan di Mei.
4: Yeah.
5: Ya kan, saya mau beli 10 ekor, oh boleh monggo, 10 ekor harganya sekian nih. Posisi di mana? Di Jakarta misalnya. Oke, taruh di Jatinegara ya atau Cibubur. Sepakat. Lihat tuh tiap hari tuh dia.
4: Di kambing lihat gitu ya.
5: Iya, boleh. Monggo di visit. Kambingku udah berapa ya gemuknya ya kan gitu ya. Kalau tiba-tiba ada meninggal atau sakit, ayo kita seperti tadi tuh akadnya kita to be discuss, mau kayak mau gimana nanti.
4: Gimana penanggulangannya.
5: Sepakat.
4: Ya, mitigasinya seperti apa.
5: Betul.
4: Thank you Mbak Putri, Mas Tena, very insightful. Thank you banget Erwin sudah ikutan bertanya. Ya mungkin kalau misalnya pengen tanya-tanya lebih lanjut, kayak tertarik dengan bisnisnya,
5: ya,
4: bisa langsung ke Instagramnya
5: Putri_Lana_N.
4: Silakan dicari, ngobrol-ngobrol di situ, langsung bertemu di Salenja. Nanti bisa ngobrol-ngobrol untuk ngebahas bisnisnya itu ya,
5: Putri. Betul.
4: Karena memang sebenarnya yang kayak gini-gini kadang suka ibaratnya gini ya, kayak tidak terlihat peluangnya, tapi ketika dalam sebuah obrolan orang-orang jadi kayak aha, iya juga ya gitu.
5: Menurut Putri ya kak ya, momentum itu kan kalau kita peka, peka akan momentum lumayan. Karena momentum Idul Adha itu kan cuman okay, prosesnya 3 bulan, fattening kan 3 bulan. Kita memanen hasilnya 1 minggu lah ya. Dari pusat jual beli, delivery kambing dan lain sebagainya, itu hanya 1 minggu bekerja, bayangin. Di mana ada ya modal usaha, barangnya ada, momentumnya pasti, namanya Idul Adha serentak. Terus kalau di kita juga memang kambing juga oke.
4: Dan kambing pun juga nggak cuma Idul Adha loh. Kalau misalnya mau akikah,
5: masih bisa dipakai.
4: Kapanpun itu orang mau akikahannya
5: kan ya. Ya kan kambingku nggak laku, ya terus nggak apa dijual ke pedagang-pedagang, pesate, siapapun itu nggak rugi gitu, ya, karena ya, belinya ya harga modal.
4: Bener.
5: Nah
4: bener.
5: Itu peluang bisnis yang kalau kita sekarang beli gadget yang mahal sekali, kalau 1 ekor 2 juta kali 10 ekor kan 20.
4: Benar, benar.
5: Iya kan?
4: Iya sih.
5: Yuk, iya loh, turunin egonya, turunin ininya.
4: Iya, iya, iya, iya.
5: Enggak apa-apa, wes aku pakai yang biasa aja.
4: Iya. Tapi sing penting aku punya bisnis iki loh. Saiki aku punya bisnis, aku punya kambing. Kambingku akeh loh. Ini kayak ibaratnya Mbak Nunung, ibaratnya kan Mbak Nunung tuh kalau dulu kan ngomong
5: suruh
4: gini kayak
5: tahu,
4: ngapain sih beli-beli barang branded? Okay. Aku sapinya akeh gitu. Ibaratnya kayak gitu-gitu kan kayak
5: betul.
4: Iya biasanya banyak juga berpikir kayak gitu ya. Buat ini ada nanya Kak Sinta nih. Kalau nitip sekambingnya satu gimana? Aku di
5: bisa,
4: kota Tangerang.
5: Bisa, nanti arahkan ke Jatinegara.
4: Oh iya?
5: Iya, bisa. Bisa kan beli satu ekor boleh. Boleh Kak. Boleh.
4: Jadi kalau misalnya mau satu ekor aja boleh.
5: Boleh.
4: Jadi kalau misalnya ada rezeki lagi nambah lagi,
5: sepakat,
4: silakan
5: sepakat,
4: gitu ya.
5: Sepakat.
4: Ah, I see.
5: Ayo, benar banget. Enggak main kambing, Mbak. Enggak lah. Enggak apa-apa dong.
4: Yang penting cuan.
5: Iya. Iya. Wah, itu luar biasa sih, Mas.
4: Tapi memang iya sih ketika kamu tadi bilang gitu, Put, kayak iya juga loh, kambing itu tuh salah satu binatang yang iya balik lagi kan memang ada yang tidak makan, enggak makan daging gitu ya.
5: Yes.
4: Karena memang vegetarian enggak apa-apa, semua orang kan pilihan ya.
5: Sepakat.
4: Tapi ada beberapa keyakinan pun juga yang memang ada sebuah apa ya bahasanya ya, bahasa ibaratnya ritual-ritualnya menggunakan kambing sebagai salah satu syaratnya gitu.
5: Betul.
4: Kan kayak akikah.
5: Iya, sunatan, ya apapun itulah nikahan.
4: Kalau lagi kan nikahan yang di paling antrinya paling panjang
5: guli.
4: Itu dah. Enggak ada kambing bantal.
5: Mas. Salenja tuh ya sampai ke acara kementerian. Acara lunch gitu kita provide, jadi banyak request gitu. Ternyata kambing guling, prasmanan dan lain sebagainya memang luas kan marketnya. Jadi kalau kita arah ke prospek bisnisnya, nggak akan rugi ketika kita titip ternak atau beli kambing ketika Idul Adha-nya nauzubillah ya misalnya nggak laku atau bicara kita worst case-nya ya udah dijual aja ke pedaging.
4: Iya benar,
5: gitu.
4: benar. Karena ibaratnya cara memitigasi sebuah bisnis itu kan banyak ya, maksudnya kan seperti yang tadi Putri bilang, tergantung nanti deal-dealannya seperti apa.
5: Betul,
4: kita
5: betul,
4: bisa ngobrolin
5: Kak.
4: lebih dalam lagi ke depannya gimana mengenai bisnis yang lagi mau digarapnya ini. Karena
5: betul,
4: memang Putri itu, ini kayaknya yang juicy banget untuk diobrol, kayaknya justru malah ini ya, sumbing farm ya. Tapi jangan lupa, ibu yang satu ini, bisnisnya banyak loh. Mulai dari jual-beli,
5: parfum,
4: alat musik,
5: iya kan, interior design, nggak apa-apa kan promosi ya?
4: Nggak apa-apa dong. Coba dihadirkan mukanya Mbak Putri. Nah,
1: Delta Bandung 94,4 FM
2: 100% lagu enak.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
8: Delta, Bandung, 94,4 FM.
9: 100% lagu enak.
4: Cara apa namanya, cara bisa kontaknya Putri underscore
5: Lana, Lana. Double N,
4: N-nya double, yeah. Bisa langsung nanti kontak-kontakan sama Putri di sana.
5: Betul.
4: Mengenai bisnisnya.
5: Betul.
4: Ini apa nama warung satenya, gak kedengeran? Salenja Bunga. Salenja S-A-S-A-L-E-L-E-N Ja, ya, Salenja.
5: Iya. Betul. Salenja. Nanti tinggal datang aja. Yang mastrainya sate kambing.
4: Mastrainya sate kambing.
5: Karena domba kan itu kan ya. Betul. Lebih juicy, empuk.
4: Oh, kamu punya domba dan punya kambing?
5: Yes, yes.
4: Wow, emang luar biasa banyak sekali ya.
5: Iya.
4: Ini ada yang nanya buat titip Lebaran Haji bisa nggak? Justru malah yang dibahas dari itu tentang Lebaran Haji.
5: Idul Adha, yes. Nanti tinggal kontak aja Mbak Putri. Aku punya budget sekian. Nanti dihitung berapa ekor, silahkan transaksi. Nanti kambingnya bisa dilihat, divisit setiap hari, dijenguk lah ya. Yeah,
4: yeah.
5: Dan itu dikasih label. Setelah itu 3 bulan proses fattening, baru dijual lah dia.
4: Ini kalau misalnya ibaratnya gini nih, Put.
5: Yes.
4: Let's say gini, titip kambing buat Lebaran Haji. Misalnya buat kita sendiri, bisa gak sih?
5: Bisa.
4: Bisa ya?
5: Bisa, bisa. Putri aja punya. Maksudnya dari sekarang sudah ada nih budget untuk situ. Terus yuk lagi, ini lagi, apa namanya, fattening lagi. Karena kan demand-nya besar, Mas.
4: Tuh, gitu. Teman-teman semuanya.
5: Ini kan bisnis yang Putri bocorin ya. Misalnya nih ya, Mbak Putri, aku boleh jual ke orang lain, lah boleh monggo. Misalnya dari kita dapat, Mbak, ini ada bayar nih di 3,5 juta atau 4 juta. Ternyata Mas Danar bisa ngejual ke temannya sendiri lebih, ada sedikit lebih tinggi kan, jadi profit
4: ada
5: ke Mas
4: sendiri.
5: Sepakat.
4: Iya, benar-benar itu semua bisa jadi sebuah peluang bisnis yang luar biasa banget.
5: Iya.
4: Good friend, kalau ngomongin tentang kayak gini. Nama toko musiknya apa, Kak Putri?
5: Toko, aku nggak punya toko musik.
4: Jadi ibarat tapi bisa
5: beli aja, dikirim aja nanti dari Instagram, aman kok, aman.
4: Lo stop di situ, Herman katanya Putri bisnis titipan juga, tolong titip pendidikan anak-anak. Dia lo bas stop katanya.
5: Masih single nih, cewek.
4: Yang gini-gini nih, gini-gini nih.
5: Iya.
4: Nanti aku cobain Mbak Putri, kalau sebut nama Mbak Putri dapat diskon kan, lo stop Bunga. Salenja ya di negara.
5: Betul.
4: Putri, ini kita sudah ada di penghujung obrolan kita pagi hari ini. Gak berasa satu jam ngobrol-ngobrol sama kamu. Tapi sebelum kita menutup apa namanya, keseruan kita pagi hari ini, kita punya this or that question. Kamu milih yang ini atau yang ini gitu ya.
5: Oke. Okay.
4: Ada beberapa pertanyaan, kita masuk dulu ke quick question.
5: Quick question.
4: Oke, kita punya beberapa pertanyaan.
5: Boleh minum sedikit gak?
4: Boleh dong, boleh dong, boleh dong, boleh dong, boleh dong, boleh dong.
5: Masya Allah.
4: Boleh dong, boleh dong,
5: cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan di atas tombol, gak ya? Oke, kita mau ngomongin tentang interior design.
5: Sepakat.
4: Sketsa manual di kertas atau coret-coret digital?
5: Sketsa manual di kertas.
4: Meeting offline atau online?
5: Offline.
4: Multitasking banyak project atau project satu persatu?
5: Multitasking banyak project.
4: Kerja pagi atau kerja malam?
5: Kerja malam.
4: Strict dengan planning atau fleksibel improvisasi?
5: Fleksibel improvisasi.
4: Aplikasi project management atau buku catatan manual?
5: Buku catatan manual.
4: Oke, okay, itu dia tadi obrolan bersama dengan Putri Landa. Luar biasa, Put. Aku tahu kamu banyak sekali tim yang bekerja sama kamu, mulai dari peternakan, mulai dari interior design, mulai dari bisnis kamu di dunia digital pun juga ada. Terus juga kamu punya bisnis parfum. Banyak ya bisa dia ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke shout out to my team.
5: Shout out to my team.
4: Apa yang ingin kamu sampaikan untuk tim-tim kamu lewat radio di Delta FM?
5: Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, anak-anak, anak-anak ibu, ya, all team di Alesa Kreatif Indonesia dan juga di Salenja, Sumbing Farm dan teman-teman pokoknya Putrana Perfume dan juga manajemen di streaming. Tetap semangat, tetap solid, tetap konsisten, tetap berusaha dan jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita punya. Selalu belajar, selalu bersyukur. Hierarkinya adalah Tuhan, orang tua, kita, baru yang lain.
4: Oke, luar biasa. Selalu seru ketika masuk dalam WA Awareness Day. Banyak sekali insight-insight yang dihadirkan. Dan kali ini Putri Landa hadir di depan kita, ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Satu jam lebih kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis guritanya dia. Bisnis guritanya dia loh katanya. Jadi buat teman-teman ditunggu yang mau berbisnis kambing, peternakan, mau yang susu ataupun yang pedaging.
5: Sepakat.
4: Bisa langsung DM Putri underscore Landa N-nya double. Terus juga buat teman-teman yang mungkin ada satu sudut ruang yang mau dipercantik lewat interior design, Putri Landa pun juga memprovide itu. Mau yang wangi-wangi, diprovide itu juga.
5: Terima kasih loh, Kadalar. Mau makan
4: sate, diprovide juga. Pokoknya banyak sekali bisnisnya dia.
5: Masya Allah.
4: Oke, kalau gitu Putri thank you banget.
5: Terima kasih.
4: Sekali lagi tepuk tangan untuk Putri Landa.
10: Wake Up Wednesday, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: ya lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan kawan, mau sama semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata pengeluaran masyarakat untuk rokok dan tembakau mencapai Rp94.180 per kapita per bulan pada bulan Maret 2026. Angka ini meningkat dari Rp91.708 pada Maret 2025, bahkan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk daging sebesar Rp40.352 dan untuk padi sebesar Rp92.141 per kapita per bulan. BPS juga mencatat persentase konsumsi rokok masyarakat naik dari 67,6% pada Maret 2025 menjadi 67,59% pada Maret 2026. Sementara dari berita entertainment, pemeran utama di film Nawila, Luisa Adrena, diumumkan sebagai salah satu nominasi pemeran utama perempuan terbaik di ajang Festival Film Indonesia melalui film Nawila. Pencapaian ini mencetak sejarah sebagai nominasi termuda dalam sejarah FFI di usia 7 tahun. Kita beralih ke berita sepak bola. Mantan Presiden Barcelona, Joan Gaspart, meminta Lionel Messi berhenti menunda perpisahan resmi di Camp Nou hanya karena konflik politik dengan Joan Laporta. Ia mengatakan Barcelona akan selalu lebih besar dari individu manapun. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Delta FM, teman, untuk yang terus bergerak, Angel and Airwaves, The Adventure. Ada Astri Ovi nih di live TikToknya Delta FM. Kemana deh lo? Woi. Tadi dia mau on stage, jadi gak tahu dia bisa accept obrolan kita atau enggak pagi ini nih. Anyway, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, back with us. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Tadi ada beberapa yang hadir di DM Instagram gua. Mana Kak Ovi? Kenapa akhirnya dia 3 hari izin enggak siaran? Biar dia cerita lah besok apa yang sebenarnya terjadi. Harusnya gua tuh hari ini nge-MC sama dia. Gue nanti akan menyapa teman-teman Manu Life. Hai Manu Lifers. Nanti kita akan bertemu ya di siang, di jam berapa ya? Jam 2 kalau enggak salah. Jadi nanti gue akan ngobrol bertemu bersama dengan Manu Lifers di salah satu event private-nya mereka. Anyway, menyapa yang baru saja bergabung, kita masih akan seseruan dengan lagu-lagu enak. Tadi ada yang nanya, telat dengerin Good Mood-nya Kak Danar ngobrol bisnis bareng sama Kak Putri. Ini ada Mas Agung, bisa langsung meluncur ke Instagram-nya Kak Putri, Putri_Lana, N-nya 2. Nanti di situ bisa ngobrol-ngobrol, tanya lebih lanjut mengenai bisnis dari Sumbing Farm-nya, mengenai teman-teman yang mungkin udah punya proyeksi nanti di kedepannya pada saat momen Idul Adha, atau mungkin bisnis-bisnis yang mungkin kepikirannya kayak seru juga nih kayaknya untuk dibisnisin, boleh langsung meluncur ke sana ya. Sambil nungguin juga request dari teman-teman yang pingin dengerin lagu favoritnya, 08, WhatsApp-nya masih belum bisa dipakai. Jadi buat teman-teman yang mau request, bisa ke Instagram gue @danargumilang, atau bisa mampir ke TikTok Delta FM. Kita lagi live di situ, jadi buat teman-teman yang mau mampir, monggo. Kita tunggu ceritanya, lagunya, sambil mungkin nanti kita hadirkan deh beberapa info-info. Salah satunya info yang awal minggu ini ya, awal minggu ini atau hari apa sih yang gue geleng-geleng kepala tentang minggu lalu, deng. Minggu lalu di Cijantung, rumah TNI dijadiin untuk judi online. Aduh, perkembangannya gimana? Nanti kita coba hadirkan beritanya. So, buat yang mau ikut request, sekali lagi bisa mampir ke TikToknya kita @deltafm, atau bisa mampir ke Instagram gue @danargumilang. In the meantime, gue punya lagu yang satu ini dari Humania. Ini dia, Jelita.

0: Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Arrested Development with Honeymoon Day. 29 menit lewat dari jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa akun bertanya apakah sudah dihadirkan kembali secret code-nya untuk tiket konsernya Kanye West? Belum. Nanti ya, akan segera kita hadirkan secret code-nya. Menyapa beberapa nama yang sudah hadir. Ada Kang Rahmat, ada Bunga juga masih di sini. Ayu, terus juga tadi banyak yang ikutan bergabung. Kang Gilang, selamat pagi. Serafim hadir di sini. Ada Nani, ada Budi. Selamat pagi juga Idui. Zia, good morning. Yvonne, dan juga teman-teman yang lain, mohon maaf tidak disapa satu persatu. Thank you so much for being here, sudah bersama dengan kita di Delta FM, atau mungkin dari awal tadi gua opening, atau bahkan baru aja tune in di sini. Sambil terus muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, di minggu lalu kan sempat ada satu berita yang membuat gua tuh geleng-geleng kepala, good friend. Di Jakarta Timur, di mana ada satu rumah di kompleks TNI, ini dijadikan markas judi online. Jadi lokasinya berada di kompleks perumahan Angkatan Darat atau KPAD Cijantung, Jakarta Timur. Di 4 Oktober lalu, sebanyak 11 warga sipil yang diduga berperan sebagai operator judi online ditangkap di rumah itu. Dan yang membuat kasus ini jadi sorotan adalah status rumah yang digunakan, saudara-saudara. Rumah itu diketahui merupakan rumah dinas yang ditempati seorang perwira TNI berpangkat Letnan Kolonel, inisialnya A, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap 1 Jakarta. Jadi perwira ini nih diduga menyewakan rumah dinas yang ditempatinya kepada para pelaku. Padahal menurut Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Kunur Ishak, rumah dinas prajurit aktif tidak boleh disewakan kepada warga sipil. Dan saat ini Letkol A telah ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Kodam Jaya. Nah, pihak TNI masih mendalami tingkat kesalahan serta keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Marulis Simanjuntak ini juga memberikan tanggapan mengenai kasus ini nih, good friend. Jadi beliau menyebut bahwa pihak yang menyewakan rumah tersebut kemungkinan mengetahui adanya aktivitas judi online di dalamnya. Kemungkinan, Pak. Beliau pun juga menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat tidak akan melindungi Letkol A apabila terbukti melakukan pelanggaran. Nyewain rumah pada saat statusnya masih aktif aja udah pelanggaran, Pak. Jadi ia menyebut kejadian ini sebagai sesuatu yang memalukan bagi institusinya. Nah, kasus ini turut mendapatkan perhatian dari DPR. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Sukamta, ini mempertanyakan bagaimana aktivitas yang diduga melibatkan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi oleh pengawasan internal. Dan menurutnya pemeriksaan tidak seharusnya berhenti hanya pada 11 orang saja yang diduga menjadi operator judi online. Pihak-pihak lain yang diduga mengendalikan kegiatan tersebut, menyediakan tempat, mengetahui aktivitasnya, atau terlibat dalam perlindungannya pun juga harus ditelusuri sesuai bukti yang ditemukan. Yah, gimana nih menurut nih, good friend? Karena ya menurut gue, kasus ini tuh kembali ngingetin kita bahwa jabatan dan fasilitas yang diberikan negara datang bersamaan dengan yang namanya tanggung jawab, ya nggak sih? Kita muncul... ya ketika muncul dugaan penyalahgunaan, proses pemeriksaan yang transparan dan penegakan aturan yang konsisten pun juga menjadi penting. Kenapa? Karena menurut gue yang namanya rasa percaya itu kan harus tetap dijaga ya. Ketika kayak gini kan orang-orang jadi kayak mengurangi yang namanya rasa percaya terhadap banyak hal sekarang ini. What do you guys think?

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak, Britney Spears, Every Time. 41 menit lewat dari 8, 41 menit lewat dari jam 8. Kok jam 8 sih, Danar? Jam 9, astagfirullahaladzim. Jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi buat yang baru saja bergabung. Tadi udah memunculkan potongan gambar atau secret code untuk bisa dijawab ke link yang ada di bio TikToknya Delta FM. Udah dilihat belum, good friend? Kalau misalnya belum, Dok, tampilin lagi kali ya, Dok.
1: Boleh.
0: 5 detik aja tapi ya. Yeah. 5 detik. Oke. Buat good friend yang pingin dapat secret code-nya dari Delta FM untuk dapetin tiket konsernya Kanye West, meluncur ke TikTok-nya kita. Kita mau hadirkan secret code-nya. Hanya 5 detik. Lo nanti bisa langsung menjawab kira-kira apa. Kalau misalnya lo udah tahu jawabannya, lo mampir ke bio yang ada di TikTok-nya kita. Lo masuk ke G-form-nya, isi jawabannya di situ. Nanti bisa tahu pemenangnya siapa besok atau enggak lusa. Oke. Sudah siap kalau gitu, kita hadirkan 3 2 1. 5 detik ya. 5 4 3 2 1. Oke. Itu dia, good friend. Secret code yang hadir di hari ini, karena ini beda sama yang kemarin ya. Beda sama yang kemarin. Nah, kalau misalnya tadi ada yang nanya, hari Senin tuh udah ikutan, kalau misalnya ikutan lagi boleh nggak? Boleh! Karena yang akan menentukan pemenangnya tuh Fawas. Jadi lo harus baik-baikin Fawas lah, ya. Fawas harus dibaik-baikin, biar nanti lo menang, dapat tiket konsernya Ye in Jakarta. Hei, asoy deh! Good friend, gue mau perpolingan duniawi pagi hari ini. Gue punya tiga lagu dari grup. Yang menurut gua, lagu-lagunya ini tuh lagu-lagu yang sukses pada masanya. Salah satu lagunya lah, lagu yang sukses pada masanya mengiringi gua dalam kegalauan. Ibaratnya kalau anak-anak zaman sekarang bilang meromantisasi kegalauan. Asok deh. Ini kalau ngomongin tentang yang satu ini, ntar deh, lagu galaunya yang mana yang selalu gue dengerin pada masa galau gue dulu. Tapi sebelum itu, sebelum ke lagu itu, gue punya tiga lagu dari tangga. Dari tiga lagu ini, yang mana yang pingin lo dengerin?

Oke, ini lagu yang pertama dari tangga Gua Punya Cinta Begini yang bisa dipilih di perpolingan duniawi hari ini, good friend. Oke? Ini yang pertama, Cinta Begini, lagu dari tangga. Kita masuk ke pilihan yang kedua ya. Pilihan yang kedua, ini adalah lagu galau gua pada masanya.

Udah lama banget gak dengerin lagu ini. Oke, Ajariku Rahasiamu menjadi pilihan kedua di perpolingan duniawi pagi hari ini, good friend. Lagu galau gue pada masanya. Oke, sudah mendengar lagu yang kedua, sekarang kita masuk ke lagu yang ketiga. Pilihan yang ketiganya adalah yang satu ini.

0: hanya untuk buatmu bahagia.
1: Oke, kita punya perpolengan duniawi. Tiga lagu dari Tangga. Yang pertama adalah Cinta Begini, yang kedua adalah Ajariku Rahasiamu, dan yang ketiga adalah Terbaik Untukmu. Dari tiga lagu Tangga ini, yang mana yang pingin lo denger, mampir ke TikToknya Delta FM. Ya, sekali lagi, Cinta Begini yang pertama, Ajariku Rahasiamu yang kedua, Terbaik Untukmu adalah yang ketiga. Silahkan mampir di situ, kasih tahu yang mana yang pingin lo denger. Abis yang satu ini, kita putar lagunya ya.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk.
2: Action.
0: Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Cut!
0: Good friend, lo suka banget karya seni dan desain kontemporer? Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @icatartura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend!

0: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Jimmy Callum, Everlasting Love, Good Friend. Aduh, lagunya It Takes One Song to Bring Back Thousand Memories. So the question now, when you hear the song, what memories that brings you back? To me, the high school moment. Iya, momen-momen ketika masih SMA. Dan dengerin lagu Jimmy Callum, Everlasting Love, menjadi salah satu lagu yang paling dinantiin ketika denger di radio. Ya, semoga hari ini ada banyak cerita yang indah untuk bisa dilalui. Gua mau pamitan, abis ini masih ada kerjaan yang harus dilalui. Akan bertemu dengan Manulifers semuanya. Teman-teman Manulife, gua mau ada event bersama dengan teman-teman Manulife. Jadi nanti mau seseruan di sana, ada Project Pop juga. Ah, lama tidak bertemu dengan Botik Kang Ujo dan juga yang lainnya. So, selamat melanjutkan hari Rabu lo. Besok akan kembali Ovi berkumandang di Delta FM. Jadi tanyakan Ovi, what is really happening from Monday to Wednesday? She's off broadcasting from Delta FM. Okay. Hope you have a very pleasant Wednesday ahead. Ketemu lagi besok di acara yang sama, di jam yang sama, di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Mewakili tim yang bertugas, ada Fawas yang dari tadi sudah bersama dengan gue, ada Om Halid juga, Rido, Chester, dan lainnya. Bagas juga tadi udah ikutan ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan hari Rabunya. Semoga banyak senyum di hari Rabu ini. Before we go, always remember that good things will come to those who do good. Once again, have a very pleasant Wednesday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye now.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
4: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
5: Ya, siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026.
6: Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang good friend sebelum kehabisan.
7: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Tiada yang lain yang pantas untukku.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Batista.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
2: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
3: Delta FM, hits terenak!

0: But you're just a boy.
1: Yuk dengerin lagu enak ini.
2: Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like.
1: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
3: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
4: What?

0: kota. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
4: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ready to take your business to the world?
1: Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan

0: Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Hadi Swasti, didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Indonesia abis ngebantai Bangladesh 9-2 lolos ke final.
3: Oh, iya.
2: Gila, Baker ngamuk, Mitchell Baker. Lu bahkan salah satu golnya ya, pakai kepala itu.
3: Hah?
2: Pakai paltit. Iya kan? Enggak, tapi iya kan?
3: Enggak, sengaja. Namanya sundulan kecil.
2: Pakai sundulan kepala kecil. Dung gitu. Ih, gila enggak lu?
3: Enggak bunyinya. Del.
2: Gak, tapi Mitchell Baker ngegolin 5 loh, gokil. Umurnya dia masih 19 tahun, Bang.
3: Bukan hat-trick lagi tuh, namanya apa ya?
2: Quadruple.
3: Quadruple.
4: Quadruple.
2: Quantiple.
3: Nggak.
4: Ya, lu gak ada udah.
3: Sutrik kalau bahasa Cina campur Inggrisnya.
2: Aduh.
3: Di Samsung.
2: Kalau 5 apa, golin 5? Oh, quantuple. Quantuple.
3: Gotrick.
2: Bukan, bukan.
3: Sasuke Gotrick.
2: Quintrick. Iya kan, itu kan. Babak pertama kita udah menang 6-1 tuh.
3: Hmm.
2: Ada gol Rizky Ridho, Justin Hapner, ini suaminya siapa? Jennifer Kupen. Ya kan, Bangladesh cuma ngebalas satu doang. Babak kedua malah kayak susah. Dramatis banget kita.
3: Iya, babak kedua tuh kayak susah banget. Pas kok enggak gol-gol, ternyata gawangnya dipindahin ke
2: Itu dia. Ternyata pemainnya pas istirahat, begitu keluar lapangan, lapangan bulu tangkis.
3: Kok gini?
2: Kok gini lah? Kok lapangannya banyak garis-garis nih gitu.
3: Kok gawangnya tinggal satu.
1: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
5: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
6: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
1: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Friend, Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Frank Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with Tracy Malay cuma Rp500.000 dan master class with Tracy Malay Rp2.150.000. So, don't wait until it's too late. Secure your early bird tickets now at www.femalefitsummit.com. More info, check Instagramnya di @femalefitsummit. Female Fit Summit 2026. Move your body, grow your circle.
5: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
3: Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
4: Jabar Now edisi Rabu 14 Oktober diantaranya mengenai aksi damai aliansi elemen masyarakat kawal revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar. Warga Bantar Karet Bogor tuntut kepastian lahan dari Antam dan Pemkab. Pasutri pengedar uang palsu diringkus di Cimahi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dua remaja yang hilang terseret ombak besar saat berenang di Pantai Cibuaya, Desa Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
5: Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari keempat pencarian Selasa pagi. Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, menjelaskan korban masing-masing bernama Muhammad Zubair, 18 tahun, dan Zaki Rizki Syabani, 17 tahun. Keduanya dilaporkan terseret arus sejak Sabtu sore lalu. Operasi pencarian melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur yang menyisir perairan menggunakan perahu karet, penyisiran darat, hingga pemantauan udara menggunakan drone.
3: Kedua korban kemudian kita evakuasi ke RSUD Jampang Kulon. Selanjutnya, korban kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya upaya pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan penyisiran perairan menggunakan perahu karet dan speedboat dari Ocean View Resort hingga radius 6 nautical mile dari lokasi kejadian. Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
5: Jenazah kedua korban ditemukan di sekitar kawasan Batu Sapi dengan radius sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Pihak SAR gabungan kembali mengimbau wisatawan dan warga agar meningkatkan kewaspadaan tinggi saat beraktivitas di sekitar kawasan Pantai Selatan Sukabumi mengingat kondisi gelombang yang dapat berubah sewaktu-waktu.
4: Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor Wali Kota dan Dinas Pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar.
6: Koordinator Lapangan Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar, Ujang Solihin, menegaskan aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20% hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
7: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Di Kota Banjar itu masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menjadi kegaduhan?
6: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
8: Mekanismenya kan ada kaitan dengan revitalisasi itu, kepala daerah tidak punya kewenangan. Sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika itu sudah sebuah keniscayaan, karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti ya saja pro dan kontra, ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini, Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana.
4: Puluhan warga desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kecewa setelah puluhan tahun berjuang mendapatkan kepastian hukum atas lahan warisan yang kini menjadi akses utama kawasan PT Aneka Tambang atau Antam Pongkor.
9: Lahan dengan luas total 27.865 meter persegi tersebut meliputi 30 bidang tanah dengan lebih dari 200 ahli waris. Hingga kini menurut warga, pajak bumi dan bangunan masih ditanggung para ahli waris. Madi, mantan ketua RW setempat, menyebut warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Namun warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai bukti peralihan hak atas lahan tersebut.
10: Keluhan warga ini memang warga itu sudah menunggu tanah tersebut yang dari 91 sampai belum sekarang ada. Belum ada
11: pembayaran
10: dari pihak Antam maupun dari Pemda.
9: Sementara itu, Yakub selaku kuasa hukum ahli waris menyatakan surat permohonan klarifikasi telah disampaikan kepada PT Antam dan pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, menurutnya belum ada tanggapan yang memberikan kejelasan. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lahan tersebut.
12: Persoalan pengurusan warga ini untuk mengurus kepastian status haknya ini kan sudah sangat lama, Bang. Turun-temurun dari generasi-generasi.
9: Warga berharap pemerintah pusat termasuk Kemenko Polkam dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Kejelasan status hukum lahan serta tanggapan dari pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh ahli waris.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, dampak musim kemarau panjang terus meluas di Kabupaten Bandung Barat. Hingga pertengahan Oktober ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 11 kecamatan dan 34 desa mengalami krisis air bersih cukup parah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandung Barat, Yoga Ali Imran menyebut, guna menopang kebutuhan warga, tim Satgas BPBD telah menyalurkan total lebih dari 1.015.000 liter air bersih. Bantuan menjangkau 59.000 lebih jiwa di hampir 200 titik distribusi.
13: Per tanggal 13 Oktober untuk pengiriman kita masih berlanjut pengiriman ke warga-warga yang membutuhkan air bersih. Kita sudah mengirim ke 16.075 kakak dengan total air bersih 1.015.000. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Bandung Barat untuk menghemat air bersih dengan tidak menghambur-hamburkan air, terus selalu menggunakan air dengan sebaik-baiknya.
4: Menurut Yoga, selain belum meratanya jaringan pipa PDAM ke permukiman warga, berdasarkan pengawasan dan laporan evaluasi dari 34 desa terdampak, penyebab utama krisis air bersih ini tergolong seragam. Fenomena kemarau panjang yang melanda wilayah Bandung Barat membuat sumber-sumber air permukaan maupun sumur warga mengering total tanpa ada alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan. BPBD Bandung Barat memastikan dropping air bersih akan terus dilakukan secara intensif selama musim kemarau belum berakhir. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cirebon terbakar Selasa siang. Api menghanguskan seluruh rumah dan sempat mengancam bangunan di sekitarnya. Kebakaran diduga dipicu bakaran sampah yang merembet ke rumah.
14: Kebakaran melanda sebuah rumah di Blok Pandansari, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Api disertai asap tebal memicu kepanikan warga. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah api merembet ke rumah tetangga. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas menyemprotkan air dari depan dan belakang rumah, serta melindungi bangunan di sekitarnya. Api diduga berasal dari bakaran sampah di area belakang garasi yang berdekatan dengan area parkir mall. Material kayu, cuaca terik, dan angin kencang diduga mempercepat pembakaran api.
15: Karena kan di sini juga kan banyak material yang mudah kebakar, Pak. Kayak kayu-kayu bekas, gelondongan, materialnya bukannya mudah terbakar aja.
16: Ini kejadian jam berapa sih?
15: Cepat sih, kurang tahu. Yang jelas sekitar jam 2, setengah 2.
16: Awal titik api itu dari mana?
15: Dari pembakaran lahan kosong di kompleks CSB.
16: Nyemparnya cepat ya?
15: Cepat sekali. Karena mungkin angin juga ya, cuaca. Jadi ikut bantu.
16: Sempat panik, Pak, tadi, Pak?
15: Panik kali.
16: Berapa rumah berarti totalnya, Pak?
15: Satu
16: ya?
15: Kebetulan posisi rumah juga rumah kosong nih.
16: Cukup gede juga tempat rumahnya.
15: Besar, bangunannya lumayan.
14: Setelah hampir 1,5 jam, petugas berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk mencegah nyala ulang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Hari Siaran Daerah ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp12 juta terbongkar di Kota Cimahi. Uang palsu itu ternyata telah diedarkan oleh pasangan suami istri berinisial FHM 27 tahun dan LAK 27 tahun selama sekitar 4 bulan dengan modus berbelanja di warung dan toko kelontong.
19: Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, modus yang digunakan cukup sederhana, yaitu uang palsu pecahan Rp100.000 digunakan untuk membeli barang dengan nilai lebih kecil, sehingga tersangka mendapatkan uang kembalian dalam bentuk uang asli. Aksi ini terbongkar setelah tersangka LAK menggunakan uang palsu saat berbelanja di sebuah warung di Jalan Cisepan, Gang Haji Toyib, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pemilik warung yang curiga dengan uang pecahan Rp100.000 tersebut kemudian meminta bantuan warga dan saat barang bawaan tersangka LAK diperiksa, ditemukan sejumlah uang yang diduga palsu. Menurut AKBP Faruk, dari hasil penyidikan, polisi mengungkap pasutri tersebut tidak membuat sendiri uang palsu yang diedarkan. Keduanya memperoleh uang palsu dengan cara membeli melalui aplikasi Telegram.
20: Dari hasil penyidikan, diperoleh informasi dari kedua orang tersangka itu bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Delta Bandung 94,4 FM.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, GoTalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Oke, ini kita mau ngomongin soal Bekasi yang jadi kota dengan ongkos transportasi termahal.
3: Apa sebabnya emang?
2: Jadi berdasarkan data BPS 31 Juli, warga Bekasi rata-rata ngeluarin 1,9 juta per bulan buat transportasi doang. Ini tertinggi dibanding kota-kota lain. Bahkan ada salah satu daerah yang UMR-nya cuma 2,2 juta atau 2,3 juta. 1,9 juta buat transport. Alah. Amsyong.
3: Gaji segitu, ongkos segitu, gue mending tiap hari numpang truk nyetop-nyetopin.
2: Iya, gue juga. Karena lu katanya gini, mau bikin kandang di depan kantor. Nah, itu lebih gampang lagi. Kan?
3: Bikin tenda di atas genset.
2: Enak, anget ya. Itu adalah 14% dari total biaya hidup.
3: Kan udah ada KRL dari Bekasi.
2: KRL Bekasi ada, LRT dari Bekasi ada. Iya, lebih betul. Enak lagi tuh kalau dari Bekasi naik KRL sampai ke Duku Atas langsung MRT, ya kan?
3: Iya.
2: Tuh.
3: Bahkan dari Bekasi lu bisa naik kereta copet, kereta cepat, ya
2: kan? Bayangin 86.000 sehari cuma buat odong. Ongkos doang.
3: Pokoknya buat sekedar masukan, mau ganti sepeda aja gitu.
2: Iya, ganti sepeda ntar tiba-tiba ada suara meledak gitu. Nggak, kasih. Yang meledak bukan ban, betis lu meledak kalau tiap hari dia kasih naik sepeda.
3: Nah, sebelum kemudian, mas kok kayaknya kamu tuh mau pendek? Banyakan genjot.
2: Banyakan genjot, gila. Kita ke kantor bawa ketek itu pas itu. Sebenarnya gue yang pengen kereta gantung sih. Iya kan, Bekasi BSD kereta gantung lucu banget kali. Iya kan, gimana menurut gue?
3: Gambir Bandung gak kereta gantung mau gak lo?
2: Aduh,
3: kecepatannya 220 km.
2: Wah gila, ngebut amat bang. Di atas kombang ambing itu. Gila.
3: Sampai Bandung ada layangan nyangkut. Orang lagi terjun payung.
2: Ada burung mati.
1: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
4: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban bangunan liar di Kiara Condong arahan dari Gubernur. Pemangkasan pohon di Jalan Jakarta merupakan program DPKP. Tidak bisa berenang pemancing tewas tenggelam. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui penertiban puluhan bangunan liar di kawasan Kiara Condong cukup menantang meski sudah dilakukan sejak Oktober tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Farhan saat memimpin langsung penertiban bangunan liar di kawasan Kiara Condong pada Selasa 13 Oktober 2026. Menurutnya setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya dicapailah kesepakatan antara warga, para pedagang, dan kewilayahan terkait penertiban tersebut. Namun prinsipnya pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga, dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Farhan mengatakan tujuan utama penertiban di kawasan tersebut adalah membersihkan trotoar dan drainase. Pasalnya tumpukan sedimen dan tumpukan sampah cukup banyak sehingga harus dibersihkan.
2: Ini adalah pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga, dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Udah clear itu mah. Jadi ini bentuk kolaborasi bottom up yang menurut saya paling baik yang pernah saya lihat. Nah ini nanti disesuaikan dengan aturan bahwa PKL masih boleh dagang, tetapi tidak permanen atau semi permanen, punya jam operasional, prinsip datang bersih, pulang bersih. Nah itu prinsip yang kami berikan. Bagaimana detail pengaturannya? Mangga saya kembalikan kepada pedagang, warga, lurah, dan camat.
1: Kelapa mengajarkan bahwa semua bagiannya bermanfaat. Begitu juga anak muda, setiap talenta punya tempat untuk bersinar. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kompetisi paduan suara tingkat SMP se-Jawa Barat dalam rangka World Coconut Day ketiga. Erwin mengatakan antusiasme dan semangat para peserta mengikuti kompetisi menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki generasi muda yang penuh potensi. Oleh karena itu, Erwin mengajak semua pihak untuk terus memberi ruang bagi kreativitas anak muda.
3: Jadi konsepnya kelapa ini adalah sesuatu yang emang khairunas an bahum rinas, menjadi sesuatu yang berguna baik yang muda, bagi yang tua itu berguna semua. Tetapi kami mengingatkan yang muda itu harus banyak, kalau banyak khusus sebenarnya kepada banyak yang tua. Saya atas nama pribadi dengan sama pemerintah Kota Bandung menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini.
1: Pemangkasan pohon lamtoro di sekitar Jalan Jakarta diakui merupakan kegiatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung. Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung, Yopi Irawan, mengatakan pemangkasan dilakukan untuk memberi ruang tumbuh pada pohon baru yang ditanam. Selain itu, pohon lamtoro yang dipangkas usianya sudah tua, sehingga rawan patah dan tumbang, dan bisa mengganggu pengguna jalan.
4: Terjadinya pohon rawan tumbang yang berdampak kurang baik terhadap pengguna jalan dan masyarakat. Atau lahan tanamnya di situ kan sangat sempit, itu ada di median jalan yang kemungkinan akan menimbulkan rawan tumbang.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Insiden penyerangan terhadap tim Persib Elite Pro Academy atau EPA Persib U18 sudah dikategorikan kriminalitas bukan lagi rivalitas. Manajer tim Persib U18 yang juga Direktur Youth Development PT Persib Bandung bermartabat, Zainal Arif, meminta agar pihak berwenang mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya rivalitas hanya berlangsung 2 kali 45 menit, di luar itu sudah masuk kriminalitas. Zainal juga sudah meminta ke PT Liga untuk menunda pertandingan berikutnya di Jogja untuk memulihkan trauma anak-anak asuhannya.
6: Rivalitas itu buat saya itu hanya 2 kali 40 menit. Selebihnya kita harus bisa menjaga itu semua. Ya, yang jelas mereka sangat terganggu. Makanya saya mengusulkan kepada PT Elite untuk bisa nge-pending jadwal selanjutnya karena kami akan tur lagi ke Jogja. Jadi jadwal minta penundaan. Saya harap anak-anak juga fisik mental dan juga hal yang bisa mengganggu secara psikologis.
1: Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memiliki posisi strategis untuk menghubungkan kebijakan, kebutuhan nasional, kemampuan industri, dan investasi teknologi. Wakil Kepala BP BUMN Teddy Barata menegaskan bahwa kedaulatan teknologi menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguasaan dan pengembangan kapabilitas teknologi strategis harus terus didorong agar Indonesia mampu menjadi negara maju dan memiliki kemandirian dalam menjaga kepentingan nasional.
7: Ketahanan nasional kita, yaitu kedaulatan dari teknologi. Karena ini kita penting sekali. Kalau teknologi kita beli, bisa jadi nantinya dibatasi, di stop, atau nanti tidak dibantu lagi. Kalau kita bicara ketahanan nasional, mau nggak mau, kita harus bisa swasembada, belajar, dan juga paling tidak bermitra dengan negara-negara yang punya visi yang sama dengan kita. Kita ingin sejajar dengan mitra-mitra kita. Kita juga akan membantu negara-negara yang memang memiliki visi yang sama. Karena kita akan maju ke depan. Dan ini tidak hanya bicara kebijakan. Tentunya karena Land dan Defense ID menjadi garda terdepan dari BUMN terkait dengan kedaulatan teknologi khususnya untuk pertahanan, terus tingkatkan lagi kemampuan ketahanan dari teknologi khususnya untuk pertahanan.
1: Seorang pemuda berinisial D, 19 tahun, tewas tenggelam di sekitar Curug Kawung Leuwi Harupat, Kecamatan Cibeuying Kaler, Kota Bandung, pada Selasa siang kemarin. Insiden bermula saat korban sedang memancing bersama rekannya di aliran sungai, alat pancingnya terlepas dan terseret ke tengah. Korban kemudian nekat menceburkan diri untuk mengambil. Namun karena tidak mahir berenang, korban justru terseret arus dan hilang di kedalaman sungai yang mencapai 3 meter. Danru Rescue Disdam Karmatan Kota Bandung, Encep Iman Nurdin mengatakan, korban diduga tidak menyadari bahaya saat mencoba mengambil alat pancing yang terbawa ke bagian tengah sungai. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung kemudian melakukan operasi pencarian dengan menerjunkan 8 personil, termasuk 2 petugas yang melakukan penyelamatan menggunakan peralatan scuba. Pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah korban ditemukan di dalam sungai, sekitar 3 meter dari titik jatuhnya alat pancing.
8: Beliau itu sudah memancing. Pada saat itu pancingannya tertarik ke area tengah sungai, lalu kemudian si korban melepas baju, kemudian loncat ke tengah sungai. Nah, pada saat yang bersamaan, korban ternyata tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam.
9: Sampurasun warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hayu wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputbar.bdg dan @tic.bandung.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM.

0: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau sama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
3: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya, pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu, ada gak sih internet yang beneran hemat?
4: Eits, ada dong.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
4: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
5: Para dermatolog bilang kalau mandi setiap hari tuh ngerusak kulit. Harusnya 3 hari sekali tuh udah lebih cukup dari cukup. Kalau 3 hari sekali, bawa walang sangit lo. Lo percuma cewek cakep bawa walang sangit.
6: Bawa agen bawang.
5: Soalnya kulit tuh ada minyak alaminya. Ini ngelindungin kita dari skin barrier. Ngejaga biar kita tetap lembab. Kalau mandi terus, apalagi pakai sabun yang keras gitu ya. Kalau nggak airnya misalnya 90-100 derajat. Itu kelembapan kulit bisa hilang. Bukan kelembapan yang mau kulit-kulitnya hilang kalau terlalu panas ya.
6: Kulit lu retak.
5: Nah, walaupun kalau di luar negeri sih emang lu nggak perlu karena lu nggak keringetan.
6: Iya, di sana kan dingdong nek. Kalau 3 hari sekali mungkin mandinya di setir motor gitu ya.
5: Jadi, cuci kolong gitu iya, ya, cuci kolong ya.
6: Pakai apa tuh?
5: Hidrolik.
6: Iya. Iya.
5: Tapi bukan berarti mandi tiap hari salah. Kalau bisa nih, dermatolog justru bilang mandi sekali tiap hari panduan umum. Tapi kan kebutuhan orang beda-beda, aktivitas, cuaca, keringat, kondisi kulit. Kapan boleh skip mandi? Kalau lu seharian di rumah, gak ada keringetan sama sekali, cuacanya adem di dalam apa namanya, di dalam AC terus. Nah tuh boleh lu skip mandi tuh, gak apa-apa deh sehari gak mandi. Tapi kalau habis olahraga, kerja berat, lu mandi ntar panuhan. Iya lu gila, rusak tau kulit kita, kalo mana bau.
6: Kalau gerah gitu lu gak mandi-mandi ya, apa keringet katek lu lebih asam dari lemon.
5: Wah. Yang bikin kulit kering itu adalah kalau misalnya tadi air terlalu panas, sama si sabunnya tuh keras gitu.
6: Iya.
5: Bahkan katanya nggak selalu harus keramas.
6: Iya.
5: Keramas tuh ya 3 hari sekali tuh juga nggak apa-apa gitu.
6: Tapi kalau yang udah suami istri lagi seretak dungus gitu kan?
5: Ya mandi lah.
6: Iya.
5: Dan juga bilang nih abis mandi jangan langsung digosok kenceng, tapi tepuk-tepuk pelan-pelan gitu.
6: Mungkin bagi yang muslim rajin sholat, rajin wudu itu bagus juga.
5: Iya. Itu dah, yuk mandi bareng.
4: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal Bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 8 malam, cuma di Delta FM, hits terenak.
7: Kita manin Mangkal Bareng Ilham.
8: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Niki Loki. Niki Loki.
1: Niki Loki.
0: Asik, gak ada suaranya.
1: Enggak ada.
0: Ada.
1: Kok di sini enggak ada?
0: Malaysia keren dah. Masuk-masuk Malaysia keren. Gara-gara mau naikin upah minimum jadi 8,7 juta sebulan. Oke lagi.
1: Itu berapa kali lipat minimum Solo sama Jogja ya?
0: Lu upah minimum lu berapa sekarang? 8 ada 7?
1: Enggak. 5,8.
0: Oh, UMR berarti kan? Iya, UMR berarti. Jadi katanya upah minimum bakal naik 300 ringgit. Ini kalau diterapin berarti di Malaysia upahnya sekitar tadi 8,7 juta sebulan, ada kenaikan 17,6% gitu. Ini sekarang kan apa-apa mahal di sini, kalau di Malaysia gue nggak tahu. Jadi bisa lebih layak untuk biaya makan, transportasi, tempat tinggal, lulusan kuliah bahkan punya penghasilan yang beda.
1: Oh, itu untuk yang SMA ya?
0: Apa? Iya, enggak Vito kayak gitu.
2: Di baca ini.
0: Jadi Perdana Menteri Malaysia Datuk Anwar Ibrahim, Datuk bukan sih di.
1: Iya ini. betul.
0: Dipanggil Bapak apa Abang sih dia? Iya. Udah cepet. Aduh. Juga ngumumin kalau standar upah sebesar 2.500 ringgit per bulan, 10,95 buat pekerja awal dan lulusan perguruan tinggi. Lumayan ya di sana ya.
1: Selalu tahu pengeluaran di sana kayak bayar pajak mobil, beli BBM nggak semahal di sini.
0: Oh, di sana pajak murah banget.
1: Iya.
0: Pajak mobil murah, BBM lebih murah.
1: Betul.
0: Padahal gue bingung ya, kan itu apa namanya? Petronas BBM lebih murah, tapi kenapa untungnya lebih gede daripada di sini? Padahal di sini lebih mahal.
1: Iya kan? Lebih mahal tapi rugi.
0: Nah, itu kan aneh.
1: Lebih murah tapi untung.
0: Nah, itu kan aneh.
1: Ada
0: jadi
1: apakah?
0: Emang kenaikan upah nih bisa nambah daya beli pekerja kan. Kalau misalnya daya masalahnya ini domino effect gitu loh. Jadi kalau misalnya pekerja gajinya gede, otomatis dia belanjanya gede.
1: Iya.
0: Kalau belanjanya gede, ekonomi muternya kenceng gitu.
1: Hidupnya jadi lebih semangat.
0: Betul.
1: Gua ngalamin di awal-awal di radio tuh begitu. Si perusahaan enggak sayang-sayang sama keluar apa karyawannya.
0: Betul.
1: Karyawan dianggap aset.
0: Bukan
1: keset.
0: Ah. Perusahaan juga perlu sesuaiin anggaran pengupahan. Jadi memang pengusaha bakalan naik kan budgetnya gara-gara upahnya naik. Cuman ya makan disiasati gimana caranya lah. Kalau dibandingin sama Indonesia sih menarik ya buat dibandingin karena kan sekarang gini, Indonesia Malaysia kan 11-12 lah. Kita dibilang serumpun 11-12, majunya kita duluan sebelum dia. Dulu semua guru apa segala macam dari Malaysia belajarnya di sini. Sekarang dia jauh lebih maju daripada kita.
1: Betul. Kenapa begitu?
0: Enggak bisa dibandingin mentah-mentah tapi ya good friends ya. Kehidupan kan beda-beda. Kalau misalnya di sana kehidupannya bayarnya lebih mahal ya oke. Tapi kalau bahkan lebih murah ya gila Ale gitu.
1: Ada apakah gitu kan.
0: Ah, itu dia. Mau pindah lagi lo Malaysia lo?
1: Enggak
0: kan. Di sini aja udah. Kita harus cinta Indonesia.
1: Betul, gue mau pindah 2 meter dari rumah.
0: Alah ngapain?

0: Bryan Adams, Heaven.
1: Ini zaman gue SD, gue seneng banget lagu ini.
0: Bryan Adams sudah tua ya bang?
1: Tua.
0: Oh iya?
1: Gak tua.
0: Maka sama dia, Justin Bieber?
1: Ya, kayak kakek sama cucu. Kenapa Bryan Adams? Karena udah jangan dimatiin aslinya Bryan Adams.
0: Aduh. Lucu terus nih orang-orang kayak gini kalau belum meninggal jangan dikubur ini.
1: Iya dong.
0: Gila loh. Pisang goreng sama klepon masuk 100 dessert terbaik dunia tau?
1: Ah iya.
0: Dulu gue suka banget. Iya. Gue suka banget. Pisang goreng gue doyan, klepon gue doyan.
1: Itu enak semua.
0: Tapi yang klepon isi paku payung lu pernah nggak?
1: Enggak, gue pernah pecahan kaca. Ya kalau abis ada tabrakan tuh.
0: Aduh. Mobil. Debus antum. Bedus lu.
1: Aduh nggak dong.
0: Iya. Tapi emang makanan Indonesia menurut gue enak-enak sih. Gue alhamdulillah lah ya, Allah kasih rejeki. Gue cukup sering jalan-jalan ke luar negeri. Tapi menurut gue makanan terbaik ya dari Indonesia. Mungkin karena kita lidah sini kali ya.
1: Ya betul, cocok.
0: Tapi orang-orang bule juga pada bilang makanan Indonesia tuh enak. Jadi kan adek gue tuh ikut sebuah organisasi ya, organisasi luar negeri gitulah. Freemason. Gila. Satu lagi apa? Yang lambangnya segitiga juga.
1: Segitiga biru.
0: Bukan. Oh, Illuminati. Iya,
1: anjay, ngeri banget.
0: Bukan ya. Jadi namanya ISEC namanya. Nah, jadi waktu itu adek gue lagi aktif-aktifnya jadi pengurus, orang-orang ISEC yang ke Indonesia itu suka diinepin di rumah gue. Nah, tiba-tiba adalah beberapa orang, waktu itu 4 nih, 2 cowok, 2 cewek. Yang 2 ini dari Polandia, yang 2 ini, yang cewek satu lagi itu dari, 3 ceweknya. Satu dari Jerman, satu dari Kanada, satu dari Portugal. Nah, si cowok ini, si anak-anak orang-orang ISEC ini di rumah gue dikasih makan biasa-biasa aja. Pada bilang, gila enak banget gitu. Terus dibikinin sama nyokap gue goreng, ayam goreng tepung kan. Wah, lu beli pasti nih. Enggak bikin. Enggak mungkin, ini mah beli pasti, enak banget. Pada kayak begitu dengan makanan-makanan Indonesia. Gitu. Nah, ada salah satu yang menurut gue agak, ya bukan lebih enak ya, tapi kayaknya bisa mengobati kangen. Itu cuman Jepang
1: apa
0: sama Thailand,
1: karena ada nasi-nasian dan mimian juga.
0: Iya, karena mirip-mirip menurut gua sama di sini, walaupun secara rasa Indonesia nggak ada yang ngalahin lah gitu. Nah, salah satunya adalah klepon ya, sama ini, pisang goreng.
1: Ini orang luar negeri makan klepon emes, kayak ada surprise, digigit muncrat.
0: Iya, keren banget kan. Dan
1: ada juga yang dikocok muncrat, ini digigit muncrat ini.
0: Jadi pisang goreng ini ke posisi 16 nih ya.
1: Ini pompa air. Enggak,
0: otak lu jorok Deni. Sahwat lu Deni.
1: Astagfirullah.
0: Gila lu.
1: Astagfirullah.
0: Udah tua.
1: Lu bayanginnya apa aja lu?
0: Aduh. Jadi pisang goreng di peringkat 16 dan skornya 4,4 dari 5.
1: Kalau pisang apa aja dibikin apa aja enak. Kolek enak.
0: Enggak, dibikin rawon enggak enak. Dikasih bumbu nasi padang enggak enak. Kata lu dibikin apa aja enak? Kan.
1: Oke, okay, matiin mic gua.
0: Kalau klepon di posisi 36. Jadi semua orang tahu dong klepon ya kan?
1: Iya,
0: tahu
1: kan? 021 gitu.
0: Aduh, itu klepon. Ini jajanan sederhana emang sekarang tuh cita rasa istimewa, tapi kalau menurut gue yang lebih enak tier nomor satunya. Nanti gua kasih tahu. Tapi ternyata pisang goreng pernah jadi tier nomor 1. Dalam daftar Best Deep Fried Desserts in the World versi Taste Atlas April 2026, nomor 1 nih Hihanghoeng.
1: Iya, pisang goreng madu.
0: Kalau panas kan Hihanghoeng.
1: Enggak bisa ngomong Hihang.
0: Hihanghoeng.
1: Tapi gini, makna tradisional yang enak tuh kalau menurut gua bener-bener kita ngerasain
0: apanya?
1: Apa ya?
0: Taste-nya, rasanya?
1: Iya, apa kita kalau belinya di daerah gitu, misalnya kayak makan klepon apa segala macam tiwul, itu di pasar-pasar Jogja tradisional dalam kampung.
0: Oh, maksud lo kalau belinya di tempat asalnya.
1: Iya. Jadi enggak kita makan di restoran di Jakarta ini, kota itu harganya melejit, bisa puluhan kali
0: lipat. Iya, emang. Tapi gua kalau yang murah-murah gitu kurang oke, kenapa ya?
1: Gue tonjok lu, Be.
0: Gue juga kalau misalnya beli pasar tradisional nih, berapa bu? 5.000? Janganlah bu, 40.000. Gue bilang gitu nawarnya.
1: Kalau gue lebih, bu, berapa ini? 10.000, 10.200 ya.
0: Kecil amat. Tapi kalau menurut gue ya, paling enak tier pertama makanan-makanan pasar gini, jajanan pasar. Lo udah tahu kan? Gue udah sering bilang, apa? Lo nggak ada yang perhatian sama gue, lo setan lo semua lo.
1: ngapain gue perhatiin lu?
0: Iya sih.
1: Orang anak gue aja butuh perhatian lu.
0: Gue paling tier nomor satu menurut gue paling enak itu adalah
1: tempe mendoan.
0: Bukan. Cucur. Kue cucur.
1: Oh.
0: Cucur itu menurut gue the best. Jadi di dekat rumah gue, di dekat rumah nyokap gue ya, ada namanya pasar. Ada sebuah pasarnya pasar bayam. Mm-hmm. Di situ satu pasar gede jualan bayam doang. Mm-hmm. Ya kagak lah. Di pasar bayam itu ada penjual kue cucur yang digoreng sendiri di situ. Jadi kita pesen itu digorengin sama dia. Ya Allah enak banget,
1: jadi,
0: asli.
1: Jadi ngelihat kita makan lagi anget-angetnya baru matang.
0: Iya, gitu. Baru matang diambil. Udah gitu gue senengnya adalah minyaknya bersih, semuanya bersih. Padahal dia diduduk di bawah gitu.
1: Cucur enaknya, manisnya pas. Tapi gini, oh, minyaknya banyak banget. Makanya kalau makan cucur tuh senderin dulu ke tisu.
0: Ya, ya, ya. Jangan inilah, 14 hari lah lu sendirin ke tisu. Nah, minyaknya hilang sama cucur-cucurnya hilang noh.
1: Apalagi kayak Ariel mau konser itu, jangan makan kue cucur yang banyak ya.
0: Aduh, rusak dong tenggorokannya. Kalau lu Bang Den?
1: Kalau gua banyak sih, cuma gua lebih suka ya itu kemarin yang kita bilang.
0: Apaan?
1: Bakwan itu.
0: Enggak, ini jajanan pasar bukan gorengan. Kalau cucur kan bukan gorengan.
1: Oh, gua ini kue rangi.
0: Oh, kurangnya jarang sekarang
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, dulu ada mendekati rumah gua cuma jalan kaki doang. Ya paling cuma 5 enggak sampai 5 menit jalan kaki. Tiba-tiba, lah kemana orangnya? Ternyata ya maaf-maaf, dagangan belum laku baru buka udah disamperin
0: ormas
1: gitu.
0: Ya sayang banget. Lu apa toh? Jajanan pasar paling enak nomor 1 menurut lu? Gua kue cucur Bang Deni, kue rangi. Celorot. Apaan tuh? Ah ngarang lu. Gak ada.
1: Celananya dia melorot.
0: Aduh. Waktu
2: itu ada good friends yang bilang itu juga.
0: Celorot namanya? Yeah. Oh tempe ya?
2: Enggak, lu lihat dulu.
0: Celorot.
2: Kue, apa namanya?
0: Apaan nih celorot?
1: Oh kayak ini, kayak lepet ya?
0: Ini apa? Tapi pakai apa? Pisang, dari pisang? Apa dari singkong?
2: Dia kayak... Gue sih ngerasa kenyal-kenyal kayak tiwul.
0: Iya kenyal-kenyal kayak tiwul. Manis-manis. Oh Purworejo. Lah emang dari Purworejo?
2: Enggak. Cuma kalau di
0: Man enggak ya? Oke celorot. Kalau Abe kue pasar paling lu suka apa Be?
3: Yang dari gula Jawa sama
0: gula Jawa? Pakai kali mic-nya ya. Gula Jawa sama apa ya? Cepet Be.
3: Sama kelapa.
0: Gula Jawa sama kelapa. Banyak Be. Sorry Be. Maaf ya Be ya. Sorry gue nanya nih Be. Apa? Kelepon.
3: Bukan, kelepon juga enak sih.
0: Iya apa? Cepetan gak lo?
3: Apa namanya? Aku lupa namanya tapi suka aku
0: itu. Oke. Gula Jawa sama kelapa ya. Siap. Gue mau nanya dong nih buat lu nih, good friends. Menurut lu jajanan pasar paling enak nomor satu biji aja paling enak apa? Kasih tau gue 0811 9499991. Kasih tau gue satu jajanan pasar yang paling enak nih. Udah ada yang masuk nih.
1: Sekalian request ya.
0: Iya sekalian request boleh. Abang Julius nih, jajanan pasar menurut gue kue lupis lengkap. Aduh, enak banget. Ah lupis enak banget lagi. Dulu di rumah nenek gue
1: enak banget tuh.
0: Gue di nenek gue dulu setiap malam dibeliin lupis. Aduh enak banget di Malang, gokil. Salah satu lupis yang paling enak pernah gue makan seumur gue hidup itu di Medan di hotel JW Marriott. Enggak, gue waktu itu nginep di situ. Ya, pagi-pagi gue sarapan lupis. Kenapa sih lu? Kok tawanya begitu? Ya? Iya, abis bisa segitiga.
1: Ada
0: yang bundar dipotong miring-miring gitu.
1: Biasa panjang kayak bambu terus diiris-iris
0: gitu. Itu lupis paling enak yang pernah gue makan tuh.
1: Itu temennya Putu Mayang biasanya.
0: Putu Mayang, ya.
2: Kayak serabi gitu ya.
1: Iya kayak gula sama, kayak bentuknya mie, kayak kerupuk gitu.
0: Ya udah. Nanti kita bacain lagi nih ya. Abis Bang Yuli sudah gue bacain, ini Ang Johan ada lagi yang masuk. Pokoknya kasih tau gue kue pasar, kue jajanan pasar paling enak nomor 1 menurut lu apa? 0811 9499991. Sekalian request lagu juga boleh. Ini karena kita adalah sebagai Genzi ya. Kita kasih Nuna Rollerblade. Jajanan pasar paling enak 0811 9499991.

0: banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
7: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
8: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
7: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
8: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
7: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
8: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
9: Oke, good friend. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.
10: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Kabar duka pelopor kecantikan Indonesia Martha Tilaar meninggal dunia di usia 89 tahun, Good Friends. Perjalanan Martha Tilaar di dunia kecantikan dimulai dari sebuah salon bernama Martha Salon yang ia buka pada 1970 di kawasan Menteng, Jakarta. Dari usaha kecil tersebut, ia terus mengembangkan bisnis sekaligus memperdalam pengetahuannya tentang perawatan dan juga kecantikan. Salah satu warisan penting Martha adalah Sari Ayu Good Friends, merek kecantikan yang didirikannya pada 1977. Ia memadukan pengetahuan kosmetik modern dengan inspirasi dari tradisi perawatan kecantikan Indonesia dan kekayaan alam Nusantara. Perjalanan bisnisnya juga berkembang melalui Martha Tilaar Group dan PT Martina Berto. Usahanya bukan hanya menghadirkan produk kosmetik, tetapi turut membangun ekosistem industri kecantikan, mulai dari pengembangan produk hingga pendidikan dan pelatihan di bidang kecantikan. Dan untuk berita kedua, Good Friends, Bernadia, Pamungkas, dan Eros Chandra kolaborasi di lagu Galau terbaru nih. Yang bikin kolaborasi ini spesial, Eros Chandra gak cuma menyumbangkan permainan gitarnya, tapi juga terlibat langsung sebagai penulis, komposer, sekaligus produser musik. Ini jadi pengalaman pertama Eros memproduseri lagu untuk Bernadia, Good Friends. Buat Bernadia sendiri, kerja bareng Eros adalah mimpi yang akhirnya jadi kenyataan karena Sheila on 7 udah jadi idolanya sejak era 2000-an, Good Friends. Dan gak sampai situ, kejutan berikutnya datang dari Pamungkas yang hadir sebagai feature artist. Menariknya, awal mula kolaborasi mereka justru terjadi lewat internet. Bernadia memberanikan diri buat ngajak Pamungkas bergabung, dan akhirnya vokal Pamungkas jadi pelengkap yang bikin lagu ini terasa makin emosional, Good Friends. Proses pengerjaan sendiri udah dimulai sejak 2026 di bulan Mei di kawasan Rempoha, Tangerang Selatan. Lagu ini ditulis bersama oleh Bernadia Ripka, Eros Chandra, dan Pamungkas lewat Lebih Beruntung Sedikit. Mereka mengangkat cerita tentang belajar menerima kenyataan yang gak selalu sesuai harapan, Good Friends. Dan untuk berita terakhir, pengeluaran rokok orang Indonesia lebih besar dari belanja daging, telur, dan juga susu nih. Coba kita bandingkan, Good Friends. Rata-rata pengeluaran untuk daging tercatat Rp40.000 per bulan, sementara telur dan susu sebesar Rp44.000 per bulan. Kalau digabung, totalnya cuma Rp85.000. Artinya pengeluaran untuk rokok dan tembakau masih tinggi sekitar Rp8.000 per bulan. Dalam klasifikasi pengeluaran makanan BPS, rokok dan tembakau juga menempati posisi kedua terbesar setelah makanan jadi. Kalau khusus membandingkan rokok dengan daging, pengeluaran rokok hampir 4 kali lipat lebih besar. Bahkan angkanya juga lebih tinggi daripada gabungan pengeluaran untuk daging, telur, dan juga susu. Data ini memperlihatkan perbedaan alokasi pengeluaran rumah tangga untuk berbagai kebutuhan konsumsi. Sekian MB dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: Yes, ditemenin Mangkal bareng Ilham. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang dengerin di deltafm.net. Masih ngomongin soal kue pasar. Kue pasar, jajanan pasar yang paling enak menurut lo apa? Adakah ambar nih? Mau ikutan jawab dong. Ketan dikasih parutan kelapa. Wah, ketan dikasih parutan kelapa enak sih. Kalau nggak salah juga ada ketan dikasih parutan kelapa sama ada apa namanya tuh sambal kacangnya gitu tuh juga enak banget. Pis, AC-nya dong Pis. Anget banget nih studio nih. Ada lagi Aang Johan, gue puterin deh. Kirim voice note.
1: Ham, itu enak ini Ham, masalah tahu Ham. Apa tuh? Orog-orog. Nah, tuh Bang Deni kayaknya tahu tuh. Orang dulu harusnya tahu tuh Bang Deni tuh sebagai orang dulu tuh. Bang Deni dia harusnya tahu tuh orog-orog. Biasanya di kampung-kampung tuh mungkin masih ada. Dia cendil-cendil kecil-kecil gitu, lebih kecil-kecil agak kecoklatan pakai taburan kelapa. Itu enak banget. Gua sama istilahnya kalau di gua tuh kue percet. Nah, namanya kue percet. Dia kayak bentuknya panjang-panjang kayak spaghetti pakai kuah gula. Kayak kuah gula gitu, asli enak banget itu kuah gula.
0: Sorry.
1: Asli yang kayak kue percet. Bang Deni mungkin sebagai orang dulu tahu tuh.
0: Ang Johan, gue udah googling dua-duanya, orok-orok nggak ada, gue nggak kelihatan. Kue percet gue googling juga kagak ada, itu kue apaan? Aduh, sebentar. Nih yang lagi Eddie Edoy, getuk lindri enak, bener, setuju gue. Ada Sampurasun, namanya siapa nih ya? Dia bilang pokoknya centek manis apaan? Wah gila ya, ternyata banyak banget kue-kue jajanan pasar yang gue nggak pernah denger. Centek manis, otala, oh bukan ke? Ah gue nggak tahu deh. Centek manis gue nggak tahu. Terus siapa lagi nih? Banyak banget nih yang WhatsApp. Adi dari Tangerang, kue pasar tape uli dicocol sama ketan. Wah itu juga enak banget lagi. Kalau nggak salah si tape ulinya itu kan dia bentuknya kayak ketan hitam, udah difermentasi ada rasa alkoholnya gitu nggak sih? Takut. Kamal Alfarizi, jajanan pasar paling enak adalah Putri Noong. Wah gila, apaan tuh Putri Noong? Putri Noong. Oh ini Putri Noong, cenil warna-warni ada kelapanya. Oke siap, thank you. Ada cheese, jajanan paling enak menurut gue adalah kueku sih Bang. Merah-merah itu isinya kacang. Kueku, gila ya. Good friends, parah. Dari segala macam kue yang lu sebutin, gue banyak banget yang gue gak tahu namanya. Oh kueku ini gue tahu isinya kacang hijau nih. Oke. Ada Shiva, halo kak, main ke Kulon Progo, Jogja. Cobain makan khas di sana. Antara lain, growol. Tempe benguk, gatot, rasanya unik. Growol gue nggak tahu, tempe benguk kemarin gue baru tahu, gatot gue nggak tahu, kacau. Ada di kampung nyokap gue di Lumajang, namanya Rian Dwi, namanya serem banget. Nggak bisa gue ini ya, sorry ya, nggak bisa gue sebutin ya. Tuh namanya ini, toh, gimana? Sebutin jangan nih.
2: Itu
0: enggak, udah, iya tapi nggak enak gue nyebutnya. Okay. Willy, Bandung Selatan. Rungising Bang. Ini bahannya bener. Dari pisang dibungkus daun, pisangnya dibubuk-bubukin. Biasanya dijual di tukang bajigur atau bandrek, cocok sama bajigur. Rungising.
2: Ini beneran ada enggak sih dari tadi?
0: Enggak, gua enggak tahu dari tadi tuh. Gua enggak ada yang tahu. Yang disebutin kue papais. Oke, kue papais. Gila ya, ternyata banyak banget jajanan pasar yang gua enggak tahu. Papais ini timus.
2: Kalau yang pisang itu Nagasari.
0: Ini Nagasari yang pisang. Iya, ini juga enak nih, tapi yang coklat ini gue yakin timus nih. Oke. Ini ada
2: jongkong. Iya, tahu gue tuh.
0: Enggak, lo enggak mungkin.
2: Tahu gue.
0: Jojongkong. Dia kayak bubur sumsum cuma disajin pakai daun pisang khas Banten. Precet mah putu mayang. Oh, precet. Jojongkong. Gue anak Tangerang, men. Gue nih Banten. Jojongkong.
2: Gimana, Bu?
0: Gue gak pernah lihat ini Jojongkong. Kacau.
2: Bentuknya sih kita
0: kurang. Iya kan? Bentuknya kayak gitu kurang familiar ya. Ini kuliner Karawang, dibilang khas Banten. Oke lah. Precet itu ini Oh. Orok-orok. Oh, orok-orok.
2: Itu yang bisa di abang yang cucut sama jagung bukan sih?
0: Enggak tahu gua. Putu mayang, oh putu mayang yang kayak ini, yang apa namanya? Kayak kerupuk tapi dilembek. Disiram santan sama sama ini. Iya. Oke, oke, oke lah. Nanti kita bahas lagi ya. Tentang makanan-makanan jajanan-jajanan pasar ini. Tapi abis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama salah seorang penyanyi muda, anjay. Hihi. Nantilah abis ini ya, bentar lagi.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
3: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Seperti janji gue ya, mulai jam 5 ini gue gak siarannya gak sendirian, tapi ditemenin sama ada Shira.
1: Hai.
0: Halo Shira, apa kabar?
1: Halo kakak, alhamdulillah kabar baik, gimana kakak?
0: Alhamdulillah sehat juga, ya ampun. Akhirnya kesini juga, ya ampun. Dari mana tadi?
1: Aku abis dari tempat lain.
0: Rahasia ya? Macet gak kesini, macet gak?
1: Enggak nyadar sih, karena aku tidur.
0: Oh iya, gak apa-apa. Jadi buat good friend, Shira ini adalah posisi 3 di The Icon Indonesia 2026.
1: Iya benar.
0: Sempat sangat dipuji oleh salah satu jurinya yang mana adalah?
1: Adalah
0: Ahmad Dhani kan?
1: Oh iya.
0: Dibilang apa waktu itu?
1: Aku dibilang apa ya? Aku tuh multi talent.
0: Wah. Terus like

0: Baik. Aku ada apa ya? Aku tuh kayak jadi diriku sendiri aja, punya karakter gitu.
1: Ah, punya karakter, bener. Tapi kamu masih muda banget.
0: Iya. Yeah.
1: Lahir tahun 2010 ya?
0: Iya, aku 2010.
1: Beda 4 tahun kita. Gila. Tidak tahu diri. Tapi tinggalnya di Bali berarti?
0: Aku tadinya tinggal di Bali, cuma setelah ada Icon ini aku stay di Jakarta.
1: Stay di Jakarta. Sekolah pindah dong?
0: Sekolah aku gak pindah, karena sekolah aku ngasih keringanan. Kayak aku tuh bisa sekolah online.
1: Kan soalnya juga mengejar prestasi juga kan, yeah. Bukan kesini main-main doang. Tapi main alat musik juga?
0: Aku main alat musik juga.
1: Apa aja?
0: Aku main gitar, aku main keyboard, aku juga masih belajar saxophone.
1: Wah gila keren. Ini produser kita juga main musik gendang doang bisa jadi. Gak seru banget. Tapi Syira kan 16 tahun nih umurnya sekarang ya. Kapan Syira ngerasa, wah kayaknya aku bisa nyanyi nih gitu?
0: Sebenarnya aku emang udah suka nyanyi tuh dari kecil. Dari aku masih balita pun aku tuh bisa nyanyi duluan daripada ngomong.
1: Oh iya?
0: Iya, jadi aku nyanyi, nadanya bener, kata-katanya bener, tapi gak tahu artinya apaan. Yang penting nyanyi gitu kan.
1: Lagu apa dulu yang anak-anak kecil sering nyanyiin?
0: Lagu anak-anak, banyak. Yang aku ingat sih ya Cicak-cicak, terus apalagi ya, banyak banget ya. Tapi aku pun sekarang udah lupa, lebih ingat aku yang dulu gitu.
1: Tapi yang ngajarin nyanyi siapa?
0: Yang ngajarin nyanyi, aku belajar, diajarin mama juga. Terus aku di...
1: Mamanya ada di sini nih, halo tante.
0: Iya, itu mama.
1: Ya ampun.
0: Diajarin papa juga. Terus aku ikut sanggar pas kecil. Terus aku juga banyak terinspirasi nonton-nonton kan. Kayak Ariana Grande, Beyonce, Katy Perry gitu.
1: Musik yang tinggi-tinggi semua suaranya ya. Ariana, Beyonce, di YouTube. Tapi kalau Indonesia siapa yang sangat Syira suka?
0: Indonesia, aku suka banget sama Adrian Khalif. Aku juga suka banget. Kalau cewek, aku suka Agnes Mo.
1: Ah gila, keren banget emang tuh orangnya. Kemarin di Mandalika nonton kan?
0: Aku gak nonton
1: di
0: lagi.
1: Enggak. Tapi di YouTube nonton gak di YouTube?
0: Aku di YouTube nonton.
1: Itu keren banget, ya, keren di GBK banget. Juga keren banget ya. Kan? Wah parah, itu emang keren banget. Ini single, berarti single pertama nih?
0: Single pertama aku.
1: Kenapa single pertama? Udah namanya Luka Terakhir.
0: Karena emang aku tuh dipilih gitu loh. Aku dipilih untuk dipercaya untuk bisa membawakan lagu ini. Dan aku tuh juga bukan yang minta nih lagunya mau kayak gini. Terus produce musiknya, terus workshop tuh juga aku gak ada ikut campur sama sekali. Emang lagunya tuh terjadi dan dikasih ke Syira.
1: Oke, gitu. Yang menciptain adalah?
0: Yang menciptakan adalah Kak Alam Urbah dan Kak Gedalia.
1: Oke. Ceritanya tentang?
0: Ceritanya tentang sebuah orang yang memiliki trauma di masa lalu. Dan itu tuh cintanya tuh yang kayak deep banget gitu deh, sampai bikin trauma. Di masa yang sekarang itu orang itu udah deket nih sama orang baru, cuma dia tuh masih takut gitu loh, karena lukanya belum sembuh. Jadi orang ini kayak, kita temenan aja dulu ya, karena aku belum siap untuk jatuh cinta lagi.
1: Aduh. Tapi belum ngalamin kayak gini-gini dong.
0: Belum.
1: Karena ada mamanya. Kita putar dulu kali ya. Nanti di terakhir juga bakalan dinyanyiin sama Syira secara langsung. Tapi buat pemanasan, ini dia Syira, Luka Terakhir.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Adrian Khalif. Kesukaannya Shira nih.
1: Yes.
0: Kenapa suka banget sama Adrian Khalif?
1: Karena suaranya itu yang tone-nya tuh enak banget didengar tuh gak ngebosonin.
0: Iya benar, setuju.
1: Terus orangnya tuh sweet dan humble banget.
0: Iya banget, baik banget lagi tuh orang.
1: Ramah banget, friendly banget. Terus juga auranya, aura tuh sangat charming. Terus menginspirasi banyak orang juga. Dan lagu-lagunya pastinya enak banget, easy listening.
0: Kapan kira-kira? Kapan kira-kira? Kolaborasi dong sama semua
1: Allah,
0: yang
1: amin.
0: Gini, semua yang kolab sama Adrian Khalif meledak semua kan?
1: Amin.
0: Iya kan? Yeah. Juicy Lucy, terus juga Rizky Febian. Iya dong.
1: Iya benar.
0: Tapi udah coba untuk ngobrol-ngobrol belum?
1: Aku belum sempet coba gitu sih. Cuma aku pengen pastinya, karena aku udah bilang juga di beberapa radio lain kayak aku tuh pengen banget bisa kolaborasi itu sama Kak Adrian Khalif.
0: Wazik, gitu. Amin. Semoga amin. Paling telat tahun depan ya. Amin. Amin, amin, amin.
1: Amin.
0: Kan sebelum di Icon kemarin, katanya nih Shira udah ikutan beberapa kompetisi juga dari kecil nih. Udah apa aja?
1: Aku sempat banyak ya, tapi kalau misalnya yang ajang di TV, aku pernah The Voice.
0: Oke, okay. The Voice Kids waktu itu ya.
1: Iya. Terus Idola Cilik di RCTI.
0: Iya.
1: Sekarang The Icon Indonesia di SCTV.
0: Masih. Gitu. Berarti udah apal lah ya, bukan udah apal, udah berpengalaman lah masalah kompetisi-kompetisi kayak gitu ya.
1: Amin.
0: Tapi,
1: semoga ya.
0: Tapi gini, kita kan gak pernah ikutan ya kayak gitu-gituan ya. Itu dia kegiatannya sepenuh itu kah? Terus berapa lama, ngapain aja gitu sih?
1: Kalau The Icon itu penuh banget. Parah.
0: Pack banget kegiatan ya?
1: Iya. Tapi ada sih sesekali pas misalnya lagi renggang gitu kayak hari Sabtu gitu. Itu dikasih kayak free day, kita tuh bisa jalan-jalan ke ada waktu itu kita pernah ke mall.
0: Oke. Okay.
1: Buat kayak belanja kebutuhan.
0: Terus
1: kita juga pernah ke Dufan. Tapi itu pun ke taman wahana kayak gitu pun kayak kita juga enggak bisa main semuanya.
0: Karena?
1: Karena kan aku tuh tipe orang yang suka main wahana tuh ekstrim.
0: Oh iya, takut.
1: Gak dibolehin karena takut teriak terus suaranya rusak.
0: Oh menarik.
1: Gitu.
0: Jadi kalau misalnya kita dari pagi gitu ya, apakah pokoknya kita waktunya begini-begini, kita sarapan-sarapan bareng, abis itu kita latihan, abis itu kayak gitu.
1: Iya, oh, benar, iya? Benar. Itu kayak sangat-sangat ter
0: organisir gitu ya?
1: Iya,
0: teratur.
1: Schedule gitu.
0: Berapa lama kayak gitu?
1: Berbulan-bulan, totalnya 4 bulan.
0: Totalnya
1: kalau aku karantina 4 bulanan.
0: 4 bulan.
1: Semakin lama semakin sengit. Semakin capek.
0: Iya.
1: Tapi bahkan bisa latihan tuh sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 2.
0: Oh iya? Terus besok paginya begitu lagi tuh? Maksudnya sarapan bareng lagi apa?
1: Iya, terus kayak gitu.
0: Oh capek juga ya?
1: Capek, tapi seru banget sih. Bahkan aku kangen kecapean itu sekarang.
0: Iya sekarang, tapi waktu itu kan kayak kapan kelar.
1: Iya
0: kan? Ada ini gak? Ada yang misalnya momen paling dikangenin deh selama karantina itu.
1: Aku jadi penangis ya. Momen paling dikangenin adalah momen-momen kebersamaan. Karena aku kangen banget sama mereka yang udah bagi aku tuh kayak keluarga gitu. Sedih rasanya kayak sekarang tuh udah sangat fokus ke path-nya dan kehidupan masing-masing. Dan pasti lebih susah kan kalau masuk ke musik, industri musik daripada di kompetisi, karena kompetisi yang sebenarnya di luar sini.
0: Betul.
1: Jadi kayak selama di kompetisi banyak banget kayak suka duka yang kita alamin bersama, kayak masa-masa kita di latihan, terus kayak sama coach-coachnya juga.
0: Ada yang galak gak?
1: Galak.
0: Oh iya?
1: Pasti pernah marah sih, gak mungkin gak pernah marah.
0: Tapi ada
1: kayak coach, vocal coach Bunda Rika Ruslan itu pernah marah. Terus KGG itu adalah vocal dance choreographernya yang nge-train kita biar di panggung tuh bisa dance, bisa berekspresi, bisa pokoknya all out lah gerakan dan koreonya. Itu kalau marah serem.
0: Mantap ya.
1: Mantap.
0: Tapi kan selama 4 bulan itu kan sangat banyak hal yang dilalui lah. Karena kan umur tiap hari super teratur gitu kan. Ada gak sih momen-momen di mana ya kan masih muda juga kan?
1: Iya.
0: Momen-momen di mana kayak susah banget nih, gue pengen pulang aja rasanya gitu.
1: Sempet, tapi ya itu cuma kayak
0: sesat-sesat gitu ya.
1: Akal-akalan doang. Sebenarnya gak mau.
0: Sebenarnya
1: gak ada rasa sama sekali pengen pulang. Kalau aku
0: pengennya terus ya.
1: Terus gak mau sama sekali pulang. Kayak aku ngerasa justru lebih nyaman di sini deh.
0: Iya sih.
1: Gitu kayak apapun itu sudah apa ya, produktif gitu. Kayak latihan, terus banyak juga kayak pengembangan diri gitu. Jadi kita bisa belajar lebih mandiri. Dan aku juga kan karantina sendiri, gak ditemenin orang tua kan.
0: Gak boleh ketemu banyak katanya
1: belajar. Ya. Iya, kalau ketemu abis show doang.
0: Seminggu sekali berarti. Iya. Kalau kita kan yang nonton pas pengumuman itu kan kita deg-degan banget gitu ya. Itu emang benar-benar sebelumnya nggak dikasih tahu sama sekali ya?
1: Enggak dong.
0: Sama sekali. Jadi enggak, emang
1: nggak bisa dong.
0: Masa kalian sama deg-degannya sama kita berarti gitu ya?
1: Justru kayak lebih deg-degan pesertanya.
0: Iya, iya pasti sih. Tapi maksudnya kita kan kayak wah gergetan. Iya. Emang bener nggak tahu apa-apa ya kalau kayak gitu?
1: Beneran nggak tahu apa-apa. Pastinya kan di kompetisi nggak bisa tahu.
0: Iya
1: dong.
0: Sih. Cuman kan mungkin
1: bisa di
0: nanti ini es aman-aman ya gitu-gitu kirain
1: enggak, tuh. Enggak. Jadi kayak gila semuanya. Sih. Itu berdiri di atas panggung itu pengumuman benar-benar nggak tahu siapa yang akan lolos dan itu perasaan paling deg-degan.
0: Iya dan banget. Dan Shira menghadapi itu kan setiap minggu, iya kan?
1: Setiap minggu.
0: Gila sih, ih, nggak bisa gua kayaknya. Maksudnya terlalu gergetan gitu kan. Ya, ya. Tapi nih kan kalau lagu Luka Terakhir itu kan ditulisin orang.
1: Ditulisin orang.
0: Iya. Tapi Shira ada nulis-nulis sendiri juga nggak sih?
1: Aku dulu tuh sempat rilis 5 lagu, sebuah EP gitu, kayak mini album. Dan itu lagu-lagunya 5-5-nya aku yang tulis sendiri.
0: Dulu tuh kapan nih?
1: Pas aku umur dari 12 sampai 13 gitu.
0: Oh iya, lagunya, 12 sampai 13.
1: Aku kumpul-kumpulin lagunya.
0: Oke.
1: Terus aku jadiin lagu EP. Aku rilisnya pas aku umur 14.
0: Wah, 14 tahun.
1: Karena prosesnya takes time kan buat rilis lagu dan itu pun aku nggak promosi-promosi, cuma pengen berkarya aja. Yang penting tuh aku berkarya gitu loh.
0: Iya, happy aja happy. 14. Kita itu masih main layangan sama nyolongin mangga tetangga, dia udah dia udah rilis EP. Tapi kok nggak ada sih? Gue cari di streaming musik online.
1: Ada.
0: Masa sih?
1: Ada.
0: Coba kita cari ya. Judul EP-nya apa?
1: Tapi beda ininya, beda akun.
0: Oh, pantesan.
1: Tapi nggak tahu sih nanti bisa disambungin apa enggak, tapi belum.
0: Tapi belum ya. Belum. Tapi dirilis mah udah ada, udah bisa didengar ya.
1: Udah bisa didengerin.
0: Oke. Salah satunya yang Shira suka banget tadi gue sempet nanya nih Good Friends. Shira Ariana nih apakah Ariana Grande? Ternyata kata mamahnya enggak, kita enggak tahu 2010 waktu itu bakalan ada Ariana Grande.
1: Iya
0: kan?
1: Banyak orang yang mikir juga kayak, oh Ariana apa sih terinspirasi sama Ariana Grande.
0: Soalnya style-style kan juga mirip.
1: Oh,
0: kan?
1: Oh iya.
0: Enggak berarti ya?
1: Bukan, itu emang karena ya mama yang milihin sendiri namanya dan ya itu nama pure dari Shiranya berarti kan, bukan karena terinspirasi. Tapi kalau aku sendiri emang sangat terinspirasi dong.
0: Apa
1: siapa
0: yang bikin
1: sih musisi yang gak terinspirasi sama Ariana?
0: Iya suaranya enak banget. Apa yang bikin Shira suka banget sama Ariana?
1: Aku suka banget karena dia tuh multi talenta. Dia multi genre. Dia itu apa ya, punya vokal yang sangat-sangat rare.
0: Iya range-nya jauh banget.
1: Iya,
0: tinggi-tinggi banget kan.
1: Tinggi-tinggi banget, whistle-nya jago parah.
0: Iya.
1: Bisa blues, bisa jazz, bisa dance, bisa acting. Bisa banyak banget songwriting. Aku kayak salut banget sih sama dia like.
0: Gila sih emang keren ya. Salah satu lagu Ariana yang paling Shira suka apa?
1: Aku suka No Tears Left to Cry. Tapi sebenarnya jujur dari semua lagu Ariana Grande aku tuh susah banget milihnya.
0: Karena suka semua ya.
1: Suka lagu semua.
0: Oke. Yaudah kita puterin nih Ariana Grande.
1: Yeay.

0: Trend, Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Feng Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with Tracy Malay cuma Rp500.000 dan master class with Tracy Malay Rp2.150.000. So, don't wait until it's too late. Secure your early bird tickets now at www.femalefitsummit.com. More info, check Instagramnya di @femalefitsummit. Female Fit Summit 2026. Move your body, grow your circle.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan, BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
5: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan menyusul meluasnya dampak kabut asap terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Yahya mendorong Kemenkes bersama Dinas Kesehatan di daerah terdampak mengintegrasikan informasi kualitas udara dengan kesiapan pelayanan kesehatan. Menurutnya, wilayah dengan tingkat paparan tinggi perlu mendapatkan dukungan tenaga kesehatan, persediaan medis, serta layanan rujukan sesuai kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan mendorong peningkatan kualitas produk perikanan yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi nelayan.
6: Yang diinginkan oleh Komisi 4 adalah produk perikanan kita itu semakin meningkat daya saingnya sehingga tidak kalah dalam kualitas produk-produk ekspor. Pihak pelabuhan ataupun KKP secara institusi harus terbuka apa menjadi persoalan kita, itu satu ya. Yang kedua, peningkatan produk ini juga harus berdampak kepada kesejahteraan nelayan. Jangan sampai ikannya masuk pasar ekspor tetapi kemudian masyarakatnya tidak mendapatkan tambahan kesejahteraan.
5: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni mengimbau calon jemaah haji dan umroh asal Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Arab Saudi dan kelompok Houthi. Ia meminta jemaah mengikuti informasi resmi pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi sebelum mengambil keputusan terkait keberangkatan. Husni menjelaskan perjalanan umroh dari Indonesia umumnya menggunakan dua bandara utama di Arab Saudi, yakni Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah dan Bandara di Madinah. Karena itu, perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut perlu terus dipantau.
7: Televisi Radio Parlemen.
5: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
8: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Ariana.
3: Sira nih lagi sekolah juga. Musik ya, baru bener. Memulai karirnya.
2: Bener.
3: Ribet
2: baru
3: gak?
2: Terjun ke dunia industri musik.
3: Nah,
2: ribet sih.
3: Bagi waktunya apanya gitu?
2: Bagi waktu pastinya ribet. Aha. Karena aku sekarang juga lagi like sekolah acting juga.
3: Oh iya?
2: Iya.
3: Agak banyak ya.
2: Dan
3: dengar-dengar mau ada sekolah kungfu juga ini ya.
2: Tapi aku karate.
3: Oh karate.
2: Tapi aku ya belum jago juga sih.
3: Tapi lumayan.
2: Dan aku
3: lah.
2: Udah sempet kayak berhenti gitu karena ya aku lagi pengen fokusin ke sekolah kan. Pas mau masuk SMK aku udah mulai berhenti.
3: Berhenti. Mm. Tapi sekarang olahraganya apa yang cukup rutin selain padel?
2: Olahraga sit up.
3: Oh iya. Tiap hari tuh.
2: Iya bisa dibilang tiap hari kalau
3: 1000
2: di...
3: kali lagi ya. Makanya kayak Cristiano Ronaldo nih.
2: Plank, squat, ya olahraga gitu-gitu aja sih. Terus kayak sesekali aku coba pilates.
3: Okay.
2: Tapi kalau di Bali aku suka lari di pinggir pantai.
3: Ah, enak banget. Iya. Kalau di sini lari tabrak motor. Makanya gue nggak pernah lari kalau di sini. Kalau di Bali tuh suka lari.
4: Di tengah-tengah.
3: Cuman ya di pinggir juga susah. Tapi katanya emang ini ya, gue tuh pengen mencoba pilates sebenarnya. Tapi katanya berat ya.
2: Berat. Soalnya gini, banget.
3: Kan gue tiap malam, bukan tiap malam ya, tiap Rabu malam nih kayak malam ini nih. Gue tuh basket. Kalau weekend padel. Ya pokoknya beberapa olahraga lah. Nah, tapi gue ngerasa tubuh gue tuh kurang lentur. Katanya salah satunya dibantu dengan pilates. Terus kadang-kadang suka nggak bisa tidur kalau malam nih.
2: Oh iya.
3: Dibantunya sama pilates katanya.
2: Tapi menurut aku yang membantu kakak itu balet, coba deh.
3: Ya gila. Tapi itu yang impian gue sih.
2: Oh iya.
3: Agak lah. Tapi pilates katanya badan sakit-sakit ya.
2: Iya sakit-sakit pastinya. Kalau sakit-sakit berarti ya berarti bekerja lah. Tapi sakitnya harus kayak DOMS yang kayak di ototnya gitu. Yang kayak
3: iya.
2: Rasanya sakit. Kalau misalnya tulangnya sakit tuh beda cerita.
3: Iya sih. Apalagi berdarah-darah. Tapi Bedi-Bedi Jaksel sekarang lagi pada pilates semua nih ya. Mantap sekali. Bedi-bedi. Tapi kan sekarang udah resmi lah gitu ya. Maksudnya kan kalau dulu ikutan kompetisi, masih sekolah, masih tinggal di Bali.
2: Iya.
3: Kalau sekarang kan benar-benar sudah resmi terjun ke industri musik profesional.
2: Alhamdulillah.
3: Ya kan? Alhamdulillah. Kalau misalnya mau mengkarakterkan diri gitu misalnya, karakternya kayak gimana sih?
2: Karakter aku.
3: Hmm.
2: Aku orang yang aneh, fun gitulah. Dan menurut aku kayak aku suka di musik itu yang gak sedih-sedih sebenarnya.
3: Okay.
2: Terus aku suka yang lagu-lagu yang musiknya tuh enak gitu loh. Karena kalau misalnya aku lagi down, kalau misalnya aku lagi di apa ya, lagi
3: di tahap yang gak enak banget gitu,
2: Nah aku selalu dengerin lagu-lagu yang sangat
3: upbeat malahan.
2: Upbeat.
3: Oh ya?
2: Kayak lagu-lagu Rihanna nih kalau misalnya di lihat gitu di Spotify. Di populernya 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya upbeat.
3: Oh.
2: Dan itu enak-enak semua.
3: Rihanna, terus?
2: Rihanna, aku suka banget lagu-lagunya Rihanna, terus
3: top 5-nya
2: top
3: 5-nya.
2: Top 5 ya lagu Rihanna.
3: Enggak harus Rihanna, pokoknya 5 top 5 lagu upbeat yang lagu biasanya kalau enggak enak langsung didengerin. Gue juga ada nih top 5 lagu yang kalau enggak enak tuh gue dengerin, cuman mungkin beda era kali ya.
2: Aku lagu Rihanna yang We Found Love.
3: Okay.
2: Terus ada lagu Fujikaze juga, dia itu penyanyi di Jepang.
3: City pop gitu kan dia?
2: Iya, kayaknya ya, enggak tahu, tapi
3: iya.
2: Lagunya jujur enak banget upbeat-nya. Aku suka yang working hard sama feeling good. Terus upbeat lagi Rihanna ini sih apa namanya? Masa cek dulu sih. ada pokoknya ntar deh.
3: Ya enggak apa-apa, dicek juga enggak apa. Aman aja, aman.
2: Pokoknya aku suka banget Rihanna karena lagu-lagunya itu sangat membangkitkan jiwa.
3: Iya sih, benar-benar.
2: Ini Don't Stop the Music. Terus Only Girl. Terus Where Have You Been.
3: Itu rata-rata cewek-cewek ya, rata-rata ya.
2: Iya.
3: Ya kan. Gue punya nih ada satu playlist ya. Judulnya namanya Urgent. Gue dengerin kalau urgent-urgent doang. Ini lagunya
2: oh,
3: kayak
2: iya.
3: Iya. kalau mau meeting, kalau pagi butuh mood booster, Highway to Hell AC/DC tau gak?
2: Tahu-tahu.
3: Ya kan? Aduh, Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses, We Are The Champion-nya Queen.
2: Oh.
3: Jika Kami Bersama, Superman Is Dead, sama Sunset di Tanah Anarki, Superman Is Dead. Oh, 5 lagu ini nih. Iya, iya itu enak banget kan?
2: Itu enak banget. Aku pas SMP tuh lagunya ngeband-nya itu.
3: Oh iya, kamu sempat ngeband juga?
2: Iya, aku sempat ngeband di SMP.
3: Tapi sekarang mencoba, ada gak kepikiran ngeband? Karena kan lo misalnya sekarang nih ya, band yang vokalis cewek gak banyak lo sekarang.
2: Iya gak banyak. Iya
3: kan? Dulu kan, dulu ya masih ada sekarang yang gede-gede banget tuh Kotak gitu-gitu kan. Terus kayak, apa itu? Geisha, Momo, terus juga Viera, Coklat, yang kayak gitu. Sekarang kayaknya gak terlalu banyak deh band-band vokalisnya.
2: Aku kalau misalnya ngeband untuk sekarang belum tahu sih. Cuma aku tuh diajak-ajak kan sama Pak Dedani. Jadi backing vokalnya Dewa 19.
3: Oh
2: jadi,
3: gila, langsung raja terakhir, keren.
2: Jadi kayak aku nyanyi di beberapa lagu yang duet gitu. Kayak lagu Sedang Ingin Bercinta. Aku sempat nyanyi juga kayak di Pesta Pora sama jadi itu ngebring apa ya, vibes ngeband itu akan tetap ada di aku.
3: Oke, gitu. Makanya dibikin, makanya dijaga dengan hal-hal kayak gitu ya.
2: Iya.
3: Tapi kan kalau ngomongin Pak Dedani ya, diajak main di Pesta Pora, terus juga dia sangat memuji lah waktu di The Icon. Ada obrolan apa nggak gitu? Gue bikinin lagu deh Syira nanti gini.
2: Apa ya? Sebenarnya banyak yang diobrolin juga, banyak Pak Ade pengen kayak bikin project kayak mau bikin kayak Dewi-Dewi yang baru gitu.
3: Oke.
2: Terus bikin lagu nggak tahu deh, tapi aku akan tetap membujuk Pak De.
3: Gak harus, semua yang dipegang dia itu gede loh, semua yang pegang dia meledak. Amin. Ya kan?
2: Iya, semoga ya. Aku belajar banyak banget sih, dan aku kalau ngobrol sama Pak De juga dikasih banyak inspirasi. Musik-musik zaman dulu kayak gini, penyanyi kayak gini nih, lagu ini gini cocok-cocok nih buat kamu gitu. Jadi kayak seputar musik yang sangat membantu aku gitu.
3: Iya sih, iya dia maestro banget sih ya. Semoga ya. Berarti dua nih, Aden Halif, Pak Dedani nih.
2: Yeah.
3: Amin. Apalagi sama Aden Halif, lagunya dari Pak Dedani. Wah, gila. Top, langsung jos. Abis ini kita mau ngomongin lagu pertamanya Syira, baru keluar satu single.
2: Yeah.
3: Langsung jadi soundtrack sinetron ya kan?
2: Yeah.
3: Abis ini kita omongin ya, ada Nio dulu, So Sick. Jangan kemana-mana, tetap di Mangkal bareng Ilham, masih ngobrol sama Syira Ariana. Sampai jam 8 malam nanti.

0: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
2: Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
3: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
4: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Malaysia bakal naikkan upah minimum jadi 8,7 juta rupiah per bulan. Kalau rencana ini diterapkan, upah minimum di Malaysia bakal naik 300 ringgit Malaysia dari aturan yang sedang berlaku. Artinya, ada kenaikan sekitar 17,6%. Lulusan kuliah punya standar penghasilan berbeda. Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim mengumumkan standar upah sebesar 2.500 ringgit Malaysia per bulan atau sekitar 10,95 juta rupiah bagi pekerja awal dan lulusan perguruan tinggi. Kenaikan upah memang bisa menambah daya beli pekerja, tapi dampaknya juga bergantung pada harga barang dan jasa, biaya tempat tinggal, serta kebutuhan sehari-hari. Kebijakan Malaysia ini juga menarik buat jadi bahan perbandingan dengan Indonesia. Namun good friends, nominal gaji nggak bisa dibandingkan mentah-mentah hanya lewat kurs rupiah. Biaya hidup, harga kebutuhan pokok, pajak dan aturan pengupahan di masing-masing negara juga perlu diperhitungkan. Beralih ke berita kedua good friends, Calvin Verdonk cetak sejarah jadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions. Verdonk menjadi pemain pertama yang tampil di Liga Champions dengan status sebagai pemain Indonesia. Sebelumnya Kevin Dix juga pernah bermain di kompetisi ini, tetapi saat itu ia belum berstatus sebagai warga negara Indonesia. Verdonk masuk sebagai pemain pengganti Romain Peraut pada menit ke-78 dan selama sekitar 12 menit di lapangan, bek sayap ini mencatatkan statistik yang cukup solid dengan memenangi 75% duel dan membukukan akurasi operan sebesar 67%. Bermain di Liga Champions tentu menjadi pengalaman penting buat Verdonk. Kompetisi ini mempertemukan klub-klub elit Eropa dan menjadi salah satu panggung terbesar dalam sepak bola klub. Dan untuk berita terakhir good friends, pisang goreng dan klepon masuk 100 dessert terbaik di dunia 2026. Pisang goreng berhasil menempati peringkat ke-16 dengan skor 4,4 dari 5. Pencapaian ini juga menjadikannya dessert dengan peringkat tertinggi dari Asia dalam daftar tersebut, good friends. Dan yang gak kalah membanggakan, klepon berhasil menduduki posisi ke-36 dengan skor 4,3 dari 5. Taste Atlas menyoroti pisang goreng sebagai camilan sehari-hari yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Sementara klepon punya keunikan dari perpaduan tekstur kenyal, kelapa parut, dan manisnya gula merah. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
5: aku dere.

0: Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang dengerin di deltafm.net. Udah jam 6.09, jangan lupa saat maghrib. Gila, religius banget. Mantap. Masih sama Shira Ariana.
1: Yeay, hai semuanya.
0: Halo, halo. Single pertama langsung jadi soundtrack di salah satu sinetron di
1: Cinta
0: SCTV.
1: Seluas Samudra judulnya.
0: Itu dia, sinetronnya banyak banget lagi yang nonton.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, benar.
0: Gue tuh penonton sinetron banget.
1: Oh iya.
0: Yang enggak lah. Oh. Gila kayak ibu-ibu enggak gue. Sama nyetrika. Tapi gimana memang apakah lagu ini begitu Shira nyanyi ini nanti bakal jadi soundtrack sinetron atau
1: enggak? Aku tuh enggak expect sama sekali ini bakal jadi soundtrack sinetron.
0: Di awal pas ngetek tuh enggak tahu sama sekali.
1: Enggak tahu sama sekali.
0: Terus?
1: Karena lagunya tuh udah jadi dulu, udah dijadwalin nih. Mau rilisnya tuh tanggal 2 atau 3 Oktober gitu. Terus karena sinetronnya mau tayang dan mintanya tuh lagu Shira buat jadi soundtracknya. Akhirnya rilisnya dimajuin jadi 18 September.
0: Gara-gara sinetronnya mau tayang.
1: Iya. Okay. Betul.
0: Gila, seru banget ya. Lagu pertama langsung jadi soundtrack sinetron yang diputarnya di prime time lagi.
1: Iya.
0: Tapi kan kalau misalnya kita denger tadi ya lagunya, judulnya Luka Terakhir. Kita ngomongin soal trauma dan lain-lain. Iya. Yang mana harusnya sih Shira belum ngerasain, iya kan?
1: Harusnya sih belum.
0: Harusnya
1: ya.
0: Sih kan belum. Gimana masukin emosinya ke situ?
1: Masukin emosi ya gimana ya, berusaha memposisikan mengalami gitu sih. Walaupun mungkin lumayan susah karena pastinya lagu ini tuh isinya sangat deep banget gitu.
0: Betul.
1: Mungkin kayak remaja juga jarang
0: mengalami
1: merasakan yang
0: sedip
1: ini. Mungkin
0: ya,
1: buat orang yang udah lebih matang lagi usianya.
0: Iya.
1: Dan udah kayak cintanya tuh udah lama gitu mungkin ya, terus di trauma. Itu kayak, karena kata-kata aku hampir mati karena cinta,
0: iya.
1: Itu kan ada liriknya kayak gitu. Menurut Shira itu bisa, kalau misalnya di remaja mungkin agak lebay, hiperbola. Tapi kalau misalnya orang dewasa yang udah benar-benar merasakan cinta, aku hampir mati karena cinta itu beneran ada.
0: Iya. Kalau misalnya kan ke pacaran udah di atas 5 tahun, kayak gitu-gitu kan. Terus udah saling ketemu keluarga, udah kayaknya mau besok kawin banget lah. Putus kan sakitnya kan lebih gila lagi kan.
1: Iya tuh sih, parah sih.
0: Makanya dibilang gitu kan. Lu pernah ngalamin gak sih tuh pengen mati karena cinta tuh?
2: Enggak
0: ya? Enggak. Oh iya, lu pacar lu sekarang buat main-main doang sih ya, gak serius lu.
1: Oh.
0: Gila, ngejar-ngejarnya lama juga.
2: Cinta mati.
0: Asik. Sotoy. Tapi terakhir kali naksir orang kapan?
1: Sebulan yang lalu.
0: Baru ya. Tante ini cuma ngobrol doang, Tante. Gak apa-apa ya, Tante ya. Sebulan yang lalu, bakalan ini gak? Bakalan kayak, kan kalau misalnya di dunia itu ada Taylor Swift misalnya gitu ya. Semua mantannya jadi album kan?
1: Kemungkinan bisa jadi inspirasi untuk lagu aku selanjutnya.
0: Nah itu dia, apakah kalau kan nulis udah banyak lah ya, dari umur 14 aja udah ngeluarin EP ya kan. Berarti kan memang secara naluriah Shira adalah orang yang okay, ada cerita gue tulis, kayak gitu-gitu kan. Apakah akan ada tuh bakalan kayak gitu tuh, gue pacaran lah biar bisa jadi lagu nih laki-laki ini nih gitu. Kayak soalnya Taylor Swift kan kayak gitu dia.
1: Ya nggak juga sih, kalau pacaran nggak mungkin dong alasannya cuma buat lagu doang.
0: Iya.
1: Dan aku juga orang tipe yang kayak nggak terlalu pengen pacaran gitu loh, menurut aku kayak kurang penting. Gitu.
0: Iya, setuju. Udah karir dulu, sekolah dulu.
1: Iya.
0: Nanti udah okay, udah semuanya settle, udah barulah itu mah ngikutin sendiri.
1: Karena kayak ternyata pacaran itu atau kayak deket sama seseorang yang kayak menaruh hati dan buka hati ke seseorang itu menguras energi banget.
0: Banget.
1: Apalagi kalau misalnya aku tuh baru masuk ke kayak industri dan masih mengejar karir, itu tuh bisa kayak apa ya,
0: menggeser fokus kayak gitu-gituan,
1: mengalihkan nanti, fokus aku.
0: Nah, nanti marahan, bete, males ngapa-ngapain. Padahal kan pekerjaan Shira kan ya hitungannya seniman lah ya. Itu kan butuh mood yang enak, butuh apa segala macam pikiran biar enggak rusak. Ya enggak usah pacaran dulu. Gue jadi kayak bapaknya ya ngomong kayak gini ya. Tapi bukan ya, tapi ini maksudnya kayak ya kayak gitu. Jadi enggak kepikiran pacaran dulu ya?
1: Enggak lah kayaknya.
0: Tapi rencana sampai akhir tahun apakah akan ada single-single lagi?
1: Single-single untuk itu aku pengen sih, cuma aku belum tahu. Jadi aku masih kayak workshop-workshop, masih cari-cari ide, cari konsep.
0: Tapi ada yang udah iseng-iseng. Iya, walaupun ini memang baru banget rilis ya, 18 September, bahkan belum 1 bulan gitu kan rilisnya. Tapi ada ini enggak sih kayak nyiap-nyiapin siapin nulis, siapin inilah.
1: Aku udah bikin lagu dan itu lumayan mungkin banyak orang yang bakal relate juga, tapi ini tuh masih diproses kayak bikin demo gitu.
0: Biasanya nulisnya kayak gitu, inspirasinya dari mana sih?
1: Inspirasi dari kehidupan nyataku. Mungkin ya 60%. Terus sisanya kayak ya imajinasi aja.
0: Iya sih,
1: emang kayak gitu. Atau ada cerita-cerita orang.
0: Tapi ada cerita orang yang dimasukin ke lagu gitu, orang curhat, gue bikin lagu lo cerita lo gitu.
1: Bisa sih, tapi aku lumayan jarang gitu loh kalau ada orang curhat-curhat ke aku. Iya, mungkin aku bukan tipe orang yang enak dicurhatin gitu kali ya.
0: Tapi nih, Sira sekarang akan nyanyiin lagunya Luka Terakhir, akan nyanyiin live. Udah siap?
1: Insya Allah.
0: Dari tadi udah pemanasan nih.

0: Yeay, Sirariana. Suara sama loh yang tadi kita puter ya. Keren. Pas suara tinggi sampai jauh-jauh mic-nya sampai ke lantai satu dia tadi ya, good friends. Mantap. Tapi kalau misalnya nih ya, nanti ketemu ketemu cowok nanti ya, kapan beberapa tahun lagi. Cowok kan juga ada aja yang punya trauma tersendiri. Misalnya ketemu cowok yang dia kalau lagu di lagu ini kan dia tidak nolak. Cuman gue masih punya trauma nih. Lu mau enggak nungguin gue gitu kan? Nanti kalau misalnya Syira ketemu cowok kayak gitu mau enggak? Apa ngapain males hidup gue udah penuh drama, gue udah pusing, ngapain ngurusin kayak gituan?
1: Ya aku juga ya udah mundur aja. Kalau misalnya orang ini belum siap buat buka hati ya udah.
0: Ngapain ribet-ribet ya? Nah bagus, setuju-setuju. Memang Berry-Berry Jaxel nih cocok nih ya. Hey. Syira, terima kasih banyak udah main ke Delta FM.
1: Terima kasih banyak juga Syira yang berterima kasih.
0: Sehat-sehat terus, sukses terus.
1: Makasih, amin. Raka
0: ya, juga. Amin. Semoga tahun depan benar-benar kesampaian kolaborasi sama Adrian Halim, sama Pak Dedani.
1: Benar, amin.
0: Semoga segala cepat lulus sekolahnya.
1: Amin.
0: Ngapain? Yaudah Syira, sekali lagi terima kasih ya.
1: Yeay, terima kasih banyak. Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Terenak. Tetap di Delta FM.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
4: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, lo suka banget karya seni dan desain kontemporer? Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @iCatArtura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
5: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Kabar duka pelopor kecantikan Indonesia Martha Tilaar meninggal dunia di usia 89 tahun, good friends. Perjalanan Martha Tilaar di dunia kecantikan dimulai dari sebuah salon bernama Martha Salon yang ia buka pada 1970 di kawasan Menteng, Jakarta. Dari usaha kecil tersebut, ia terus mengembangkan bisnis sekaligus memperdalam pengetahuannya tentang perawatan dan juga kecantikan. Salah satu warisan penting Martha adalah Sari Ayu Good Friends, merek kecantikan yang didirikannya pada 1977. Ia memadukan pengetahuan kosmetik modern dengan inspirasi dari tradisi perawatan kecantikan Indonesia dan kekayaan alam Nusantara. Perjalanan bisnisnya juga berkembang melalui Martha Tilaar Group dan PT Martina Berto. Usahanya bukan hanya menghadirkan produk kosmetik, tetapi turut membangun ekosistem industri kecantikan, mulai dari pengembangan produk hingga pendidikan dan pelatihan di bidang kecantikan. Dan untuk berita kedua, good friends, Bernadia Pamungkas dan Eros Chandra kolaborasi di lagu Galau terbaru nih. Yang bikin kolaborasi ini spesial, Eros Chandra nggak cuma menyumbangkan permainan gitarnya, tapi juga terlibat langsung sebagai penulis, komposer, sekaligus produser musik. Ini jadi pengalaman pertama Eros memproduksi lagu untuk Bernadia, good friends. Buat Bernadia sendiri, kerja bareng Eros adalah mimpi yang akhirnya jadi kenyataan karena Sheila on 7 udah jadi idolanya sejak era 2000-an, good friends. Dan nggak sampai situ, kejutan berikutnya datang dari Pamungkas yang hadir sebagai feature artist. Menariknya, awal mula kolaborasi mereka justru terjadi lewat internet. Bernadia memberanikan diri buat ngajak Pamungkas bergabung, dan akhirnya vokal Pamungkas jadi pelengkap yang bikin lagu ini terasa makin emosional, good friends. Proses pengerjaan sendiri udah dimulai sejak 2026 di bulan Mei di kawasan Rempoha, Tangerang Selatan. Lagu ini ditulis bersama oleh Bernadia Ripka, Eros Chandra, dan Pamungkas lewat Lebih Beruntung Sedikit. Mereka mengangkat cerita tentang belajar menerima kenyataan yang gak selalu sesuai harapan, good friends. Dan untuk berita terakhir, pengeluaran rokok orang Indonesia lebih besar dari belanja daging, telur, dan juga susu nih. Coba kita bandingkan, good friends. Rata-rata pengeluaran untuk daging tercatat Rp40.000 per bulan. Sementara telur dan susu sebesar Rp44.000 per bulan. Kalau digabung, totalnya cuma Rp85.000. Artinya pengeluaran untuk rokok dan tembakau masih tinggi sekitar Rp8.000 per bulan. Dalam klasifikasi pengeluaran makanan BPS, rokok dan tembakau juga menempati posisi kedua terbesar setelah makanan jadi. Kalau khusus membandingkan rokok dengan daging, pengeluaran rokok hampir 4 kali lipat lebih besar. Bahkan angkanya juga lebih tinggi daripada gabungan pengeluaran untuk daging, telur, dan juga susu. Data ini memperlihatkan perbedaan alokasi pengeluaran rumah tangga untuk berbagai kebutuhan konsumsi. Sekian MB dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Strawberry.
1: Gak dibunyiin mic-nya.
0: Gak dinaikin mic-nya ngomong.
1: Siaran udah berapa lama sih lu?
0: Ya baru tadi jam 4.
1: Ya iyalah. Oh, dari jam habis subuh.
0: Selamat malam yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Oh iya, buat yang nanya lagu tadi itu lagu siapa? Lagunya dari Only Moors featuring Florida dan judulnya Troublemaker.
0: Iya, Troublemaker. Gua tadi kan ngemikir-mikir gitu ya, sambil kita habis makan sop jando dibikinin sama istrinya Bang Denny. Istri pertama.
1: Wah, gua tonjok lu. Lu doain gua lu.
0: Gila lu situ.
1: Kalau sampai kejadian kan gua yang enak. Aduh, maaf istriku.
0: Amin.
1: Astagfirullah. Ya
0: Allah. Iya, gua juga lagi mikir-mikir sama makan kan. Abis ini kan malam gua mau basket.
1: Iya.
0: Jam 8 lah gua jalan gitu kan. Paling kalau jadwalnya kan main jam 8 sampai jam 11. Kalau gue berangkat jam 8, paling gue nyampe sana 8:15 gitu kan, baru main telat sebentar. Nah, gue juga jadi kepikiran kalau misalnya nih, gue yakin orang-orang di luar sana banyak juga yang kayak gue.
1: Ngapain dia?
0: Jam segini nih, lagi di perjalanan, belum tentu tahu perjalanan pulang.
1: Oh,
0: iya kan? Lanjut. Bisa-bisa lu lagi perjalanan kemana. Makanya gue pengen nanya nih.
1: Bertemu kolega mungkin?
0: Iya, makanya gue mau nanya buat good friends yang sekarang lagi di jalan. Yang sekarang lagi di jalan. Lu sekarang perjalanan kemana? Apakah lu perjalanan pulang? Atau kayak gue nih, bentar lagi gue mau jalan tapi baru jalan basket.
1: Atau lu nyangkut
0: Vito, tuh? Vito, abis ini mau jalan tapi di jalan ke GBK karena mau olahraga. Gitu. Iya. Bang Denny ya pulang. Apis gue nggak tahu, mungkin jalan-jalan nongkrong karena kan ini masih jam segini kita tuh pulang.
1: Apis tuh nggak mungkin langsung pulang, dia pasti mampir ke pabrik Intisari. Astagfirullahaladzim.
0: Itu apa? Hah? Apaan itu?
1: Jus buah.
0: Oh, jus buah. Iya. Kayak gitu, maksudnya nggak semuanya kan pulang. Abis ini ke Blok M katanya.
1: Iya.
0: Bukan nongkrong, parkir.
1: liar ya.
0: Aduh,
1: parkir lagi nih. Ada orang datang motor.
0: Besar liar. Kayak gitu, makanya gue penasaran nih ya. Good friends yang lagi di jalan sekarang, lu di jalan perjalanan mau kemana? Lu kirim aja WhatsApp atau voice note ke 08 11 949 991. Sekali lagi bang,
1: 0811 949 991.
0: Kasih tahu gua lu lagi di jalan perjalanan mau kemana. Ya kalau mau pulang bilang aja gua mau pulang. Itu gak apa-apa.
1: Gak usah bertele-tele dengan kita.
0: Enggak.
1: Ngapain bukan juga sama requestannya, kalau mau request boleh.
0: Request lagu boleh banget. Buat nemenin terutama yang lagi di jalan nih.
1: Yang sedang kan? Mumet-mumet macet ya.
0: Siapa tahu ada yang gua di jalan nih, gua OTW nih, OTW nyelesain pekerjaan. Itu juga gak apa-apa.
1: Bisa jadi.
0: Iya kan, itu juga nggak apa-apa. Lo lagi, gue masih OTW nyelesain pekerjaan gue di depan laptop.
1: Tapi gue naik motor nih, gue sambil nyelesain kerjaan.
0: Ambil itu, naik laptop
1: jahit,
0: nih.
1: Jahit jas gitu.
0: Wah, gila. Dibuka dengan lagu Run featuring Sheila, Tunjukkan Cintamu. Masih di Mangkal bareng Ilham ya. Sekali lagi 0811 949 991. Lu yang lagi di jalan mau kemana?

0: Levitating Dua Lipa,
1: ya, The Baby. Ilham katanya mau jadi petani.
0: Di mana?
1: Di daerah terpencil.
0: Nanam apa nih? Nanam apa kalau jadi petani nih ya?
1: Nanam
0: obat-obatan herbal lah ya yang enak
1: yang
0: ya.
1: Yang cepat numbuh aja duren.
0: Ah, kapan numbuhnya duren? Eh, kita lagi nanya lu lagi di mana nih, good friends? Lagi perjalanan ke mana?
1: Kalau enggak langsung pulang.
0: Iya, ya. Langsung pulang enggak apa-apa, gua perjalanan pulang. Ada yang gua abis ini perjalanan basket, Vito abis ini perjalanan dia mau jogging. Abe abis ini kayaknya mau kemana lu, Be? Abis ini, Be?
1: Hah? Pulang dia.
0: Tuh, Abe mau ke Pasar Seni.
1: Pulang.
0: Habis mau parkir di Blok M. Semua pada perjalanan lah habis ini. Makanya gue mau nanya, lu yang lagi di jalan perjalanan kemana? Atau misalnya gue masih OTW nyelesain pekerjaan, jadi artinya masih di kantor, ya nggak apa-apa. Kasih tau gue 0811-949-991.
1: Kalau gue nggak langsung pulang, gue mampir dulu.
0: Ke mana?
1: Ya gue nyuci mangkok bekas sop janda tadi. Kasian OB-nya besok.
0: Ini ada yang WhatsApp tapi enggak ada namanya lagi. Gua OTW jemput bos gua nih lagi padel. Buset. Asik banget tuh. Tapi enggak mau ngomong soal padel asik ya. Ini Bernadia Pamungkas sama Eros Chandra.
1: Gua tonjok nih, Abe.
0: Kolaborasi lagi di lagu Galau.
1: Betul.
0: Terbaru. Gua penasaran sih yang nyanyi Bernadia. Bernadia nyanyi sambil main suling katanya, Bang.
1: Enggak, pianika.
0: Nah, sama ya. Pamungkas juga tuh. Dia main
1: sambil main basket ya.
0: Main drum sambil main basket. Eros Chandra main gitar
1: sambil nangis.
0: Ah, ngapain?
1: Temen gua dua
0: sambil lagi balap motor. Yang bikin spesial nih ya, Eros enggak cuma nyumbangin gitarnya doang, dia tiga penulis lagunya dia. Terus juga komposernya dia, produsernya dia, penyanyinya dia, main drama dia, main bassnya dia. Insya Allah juga yang gulung-gulung kabel dia. Rame amat, capek bos. Ini pertama Eros jadi produser buat lagunya Bernadia ya. Jadi betul, buat Bernadia ini juga kerja bareng Eros adalah mimpi yang jadi kenyataan.
1: Betul.
0: Semua orang adalah mimpinya musisi kalau lu kolaborasi sama Silon Seven sih.
1: Betul kan?
0: Salah satunya ya Eros, ya
1: Duta, fans gitu kan.
0: Siapa yang enggak?
1: Iya.
0: Nah, ini ada nuansa klasik tahun 2000-an juga. Tapi cocok banget sama karakter musiknya Bernadia kan. Na na na na na.
1: Oh, tuh Eros katanya selain menyumbang tadi segala macam yang lo sebutin, dia nyumbang beras juga selama pembuatan lagu. Mereka kan camping.
0: Ini salah satu puzzle terakhirnya adalah Pamungkas. Dia jadi featuring artis gitu. Di awal kolaborasi gara-gara ini di lewat internet. Bernadia kan ngeberaniin buat Pamungkas gabung yuk gitu. Akhirnya gabung beneran. Wah, keren ya.
1: Keren.
0: Judulnya tuh Lebih Beruntung Sedikit. Ini bukan soal semua harus baik-baik aja ya. Ini mereka ngangkat cerita tentang belajar nerima kenyataan yang gak selalu sesuai harapan. Nah, itu susah banget tau.
1: Tadinya Erosnya lagi capek baru pulang tour kalau gak salah. Bikin lagu dong, puisi aja deh gitu.
0: Tadinya dengan puisi. Sebenarnya yang udah jadi tuh pantun, Bang. Masak air biar anget gitu-gitu.
1: Pantomim.
0: Aduh. Kita dengerin kali ya. Ini gua sih suka banget lagunya. Menurut gua enak banget.
1: Gua denger enak. Gua habis dua.
0: Gua saking enak ya. Enggak pakai nasi gua. Ada sambel, gua anggurin sambelnya. Saking udah enak banget nih. Kita dengerin nih ya. Bernadia featuring Eros dan juga Pamungkas, Lebih Beruntung.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Indonesia abis ngebantai Bangladesh 9-2 lolos ke final.
0: Oh, iya.
1: Gila, Baker ngamuk, Mitchell Baker. Lu bahkan salah satu golnya ya, pakai kepala itu.
0: Hah?
1: Pakai paltit. Iya kan? Enggak, tapi iya kan?
2: Enggak, sengaja. Sundulan kecil.
1: Pakai sundulan kepala kecil. Dung gitu. Ih, gila enggak lu?
2: Enggak bunyinya. Del.
1: Gue tapi Mitchell Baker ngegolin 5 lo gokil. Umurnya dia masih 19 tahun, Bang.
2: Bukan hat-trick lagi tuh namanya apa ya?
1: Quadruple.
2: Quadruple.
3: Quadra 4.
1: Quantiple.
2: Nggak.
3: Ya lu enggak ada udah.
2: Sutrik kalau bahasa Cina campur Inggrisnya.
1: Aduh.
2: Di Samsung.
1: Kalau 5 apa golin 5? Oh, quantuple. Quantuple.
2: Gotrik.
1: Bukan, bukan.
2: Saskia gotrik.
1: Quintrik. Iya kan, itu kan. Babak pertama kita udah menang 6-1 tuh.
0: Hmm.
1: Ada gol Rizky Ridho, Justin Hapner, ini suaminya siapa? Jennifer Kupen. Ya kan, Bangladesh cuma ngebalas satu doang. Babak kedua malah kayak susah. Dramatis banget kita.
2: Iya, babak kedua tuh kayak susah banget. Balik kok enggak gol-gol, ternyata gawangnya dipindahin.
1: Itu dia. Ternyata pemainnya pas istirahat, begitu keluar lapangan, lapangan bulu tangkis.
2: Kok
1: ini lah. Kok lapangannya banyak garis-garis nih gitu.
2: Gawangnya tinggal satu.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
4: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
1: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham cuma di

0: Mukahitna cinta udah lewat, udah gak bisa putar balik kalau udah lewat nih. Kalau apalagi kalau cinta.
1: Waduh.
0: Aduh, kalau gue sih tim orang yang gak pernah balikan ya. Kalau udah cinta udah lewat, udah gak bisa putar balik gue.
1: Iya.
0: Gak mungkin gue. Lu pernah balikan gak mantan lu? Ah, orang lu gak punya mantan. Cupu, lu cupu.
1: Gue punya mantan.
0: Nah, itu dia. Orang bilang, ya gue punya mantan tapi putusnya baik-baik. Gak mungkin. Kalau putus baik-baik gak jadi mantan, tapi jadi manten. Cikiwir.
1: Biasa putus gak baik-baik. Kalau putus tuh bye-bye.
0: Ah iya itu juga betul. Ah tapi emang orang Indonesia itu kan pada banyak yang absurd-absurd ya.
1: Iya.
0: Tadi gue juga baru ngepost di threads, kenapa sih selingkuhan biasanya tidak lebih oke daripada pasangan aslinya gitu-gitu.
1: Bisa jadi dia selingkuh tertarik karena si pasangan yang buat selingkuhannya ini lebih nurut, lebih mengetahui kemauan dia.
0: Betul, sering kali kayak gitu. Tapi kan ketika dia nikah nih sama selingkuhannya, belum tentu kayak gitu juga, Bang. Iya, dia lebih nurut, lebih apa kan kalau lagi sayang-sayangnya lah. Kalau lagi gedek juga gimana?
1: Iya, itu mancingan awal biar dapat.
0: Iya, itu dia. Ah. Jangankan cinta-cintaan, cara belanja juga masyarakat Indonesia tuh random.
1: Beloknya langsung
0: enggak, ini kan gue bilang yang random-random gitu ya. Masa pengeluaran rokok orang Indonesia lebih gede dari belanja daging, betul, telur, betul, susu.
1: Astagfirullah, makanya yang rokok-rokok ini kurangilah rokok temanmu.
0: Itu dia, kurangi kan dengan cara dibakar. Kalau gak dibakar gak berkurang-berkurang gitu ya kan. Coba nih ya, lu bandingin good friend. Rata-rata pengeluaran buat daging katanya sebulan cuma sekitar 40 ribuan. Susu telur itu 44 ribuan. Kalau digabung totalnya 85 ribu.
1: Betul.
0: Bahkan kalau digabung aja masih tinggian rokok 94 ribu sebulan.
1: Sehari
0: bahkan ya. Sebulan. Bahkan diklasifikasi pengeluaran di BPS ya, di makanan di BPS, rokok sama tembakau posisi kedua terbesar setelah makanan jadi. Di desa lebih tinggi lagi angkanya. Kalau di desa pengeluaran untuk rokok dan tembakau itu mencapai 100 ribu lebih per kepala tiap bulan. Pengeluaran buat daging cuma 26 ribu, telur susu cuma 38 ribu,
1: iya.
0: Buah-buahan cuma 30 ribu, 37, rokok lebih dari cepe. Karena bahkan kan, belanja rokok 4 kali lebih banyak daripada belanja daging.
1: Iya, kan ke ladang ngerokok, sambil macul ngerokok, iya. Lagi istirahat ngerokok.
0: Mandi ngerokok,
1: kehujanan,
0: tidur ngerokok. Nah gitu. Itu. Tapi walaupun ini bukan kita semua orang begini ya, cuma kan namanya juga data, statistik, biasanya itu diambil rata-ratanya gitu. Rata-rata per kapita, banyak juga yang gak ngerokok, yang sehat juga banyak juga. Dan, ya alhamdulillah.
1: Data kan bisa jadi blunder, salah juga.
0: Iya, enggak gini, data itu bukan jadi blunder, bukan jadi salah. Data itu cara bacanya rata-rata nih. Misalnya 1, 2, 3, 4, kita berlima nih di ruangan nih. Gaji lu 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 4 juta, gaji gua 16 juta nih. Ini total 20, gaji rata-rata kita jadi 4 juta gitu. Nah kan ngitungnya kayak gitu. Kalau
1: jadi kan statistik gak bisa dimengerti, buktinya desil aja salah gitu.
0: Nah itu, Bang Denny desil tinggi banget, kayak orang kaya. Keren, keren, keren. Amin.
1: Amin, amin ya Allah.
2: Delta FM, hits terenak.

0: ada tiga. Balik lagi di ada tiga.
1: Yeay, aku ikut.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gila nih, mantep banget nih gue liat-liat. Tapi lu gemukan gue liat-liat deh.
1: Alhamdulillah gue naik 3 gram.
0: Wah gila. Pengedar ya anda ya. Eh.
1: Wah ini yang kita bahas nasihat banget buat lu nih.
0: Salah. Eh. Apa? Kita mau ngomongin lagi nih. Ada 3 nih. Ini harus dibahas karena lu butuh nih konselingnya. Ada 3 kelainan seksual yang bisa terjadi. Gitu.
1: Iya.
0: Ya nomor 3 adalah eksibisionisme.
1: Eksibisionis dong.
0: Iya betul. Berarti lu udah baca eksibisionis.
1: Nama tengah gua.
0: Wow, Denny.
1: Denny Virgonian eksibisionis.
0: Wah, itu di belakang dong. Di belakang. Eksibisionis adalah orang yang punya kelainan seksual. Dia sering memperlihatkan kelaminnya ke orang-orang lain. Jadi, bentar deh, apa? Lihat nih, gitu. Serem banget ya.
1: Gini, pas udah penuh, dia naik lift terakhir, dikeluarin dari dijepit gitu.
0: Udah gitu naik MRT lagi, kayak yang lain lagi kepanasan, gitu. Dia adem, enak.
1: Kayak kereta Jepang itu.
0: Iya.
1: Kok gak bisa ditutup, pintu-pintu ya jalan-jalan. Itu kan petugasnya udah keliling, orang didorong-dorong.
0: Iya.
1: Ini masih gak nutup-nutup juga apa sih?
0: Ada yang nyempil.
1: Ada yang nahan di situ.
0: Aduh. Jadi hal ini sering dilakukan sang pelaku untuk mendapatkan kepuasan seksual waktu korban terlihat kaget karena si perilaku orang itu.
1: Padahal kaget gini. Wow, kecil.
0: Wow. Ya orang kan sering tahu kita lihat di KRL.
1: Iya.
0: Ada yang melakukan masturbasi gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Atau di mana-mana deh waktu itu pernah di KRL yang orang kayak pakai pakaian Jepang-Jepangan gitu. Pakai jas dokter-dokteran tapi palsu, terus bawa tas, rambutnya aneh, itu tuh sering tuh kayak gitu dulu. Sekarang udah ditangkap, alhamdulillah, mantap KRL. Udah gitu selain itu juga bisa dilakukan dengan mempertontonkan bagian tubuhnya di tempat-tempat umum.
1: Iya.
0: Di tol lagi pada ngebut-ngebut, baru buka celana nih di tengah-tengah. We gitu.
1: Itu Rusia sama Ukraina lagi tarung nih di tengah-tengah.
0: Lihat nih. Der. Ih, serem banget. Ada 3.
2: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
0: Ada 3. Balik lagi di ada 3. Ini kita punya 3 kelainan seksual yang bisa terjadi. Yang nomor 3 tadi eksibisionis ya.
1: Oh iya, itu
0: dari
1: itu,
0: kata exhibition kali ya.
1: Iya kan
0: pameran,
1: memamerkan ya gitu. Itu oke, anggaplah itu tadi nomor 1 gue ya. Ini nomor 2 lu nih kayaknya.
0: Apa tuh?
1: Nekrofilia.
0: Serem banget. Ini penyimpangan seksual yang membuat pengidapnya menikmati berhubungan intim dengan mayat. Astaghfirullahaladzim. Penyimpangan seksual ini merupakan salah satu jenis parafilia, yaitu perilaku seks abnormal yang ditandai dengan munculnya fantasi seksual terhadap yang tidak lazim. Salah satunya adalah mayat.
1: Ngeri banget ya, sampai sebegitunya.
0: Iya, maksudnya aneh-aneh.
1: Tapi ada sih yang lihat berita gitu, bahkan di kisah riwayat Islam ada juga dulu yang dia meniduri mayat. Gitu.
0: Oh iya?
1: Iya ada.
0: Ya ampun.
1: Ada riwayat pernah dengar gua gitu.
0: Semoga kita terhindar dari
1: hal
0: ini ya. Oke lah, nanti kita balik lagi. Ada 3.
2: Lagi di jalan pulang. Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Trenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada 3. Baik lagi dari 3, kita masih ngomongin soal penyimpangan seksual yang mungkin terjadi ya. Tadi eksibisionis, nomor 2 nekrofilia, nah lu nomor 3 nih, pas.
1: Iya nih, gue udah.
0: Semua satu-satu ya. Bestiality.
1: Wow.
0: Penyimpangan seksual memiliki hasrat seksual terhadap hewan.
1: Wah.
0: Bisa seperti gorila ya. Atau singa hutan. Gimana ya?
1: Lu mau gak lu dilus-lus sama cita?
0: Gak usah gini, lu punya bestiality nih.
1: Iya.
0: Tapi lu cuman istilahnya kayak berhasrat terhadap beruang gitu misalnya. Kan lu gak bisa lu gapai, terus gimana? Atau singa deh. Atau mungkin yang bisa lo gapai, misalnya ulat bulu. Lo susah ya.
1: Tiap malam kalau ngeliat nyamuk, langsung hatinya tinggi.
0: Gitu, seperti orang utan, kuda, kambing, dan sapi. Waktu itu pernah ada laporan dari Vice kalau nggak salah ya. Ada sebuah tempat di Amerika Latin kalau nggak salah, Amerika Selatan. Itu di sana tuh sangat lazim lu berhubungan seks dengan keledai.
1: Iya,
0: bahkan
1: iya,
0: satu orang punya satu pacar keledai gitu.
1: Bahkan di film-film porno tuh ada kan yang begitu.
0: Yang cewek sama kuda akhirnya meninggal.
1: Iya,
0: kan
1: iya.
0: Ada tuh waktu itu. Loh, kuda gede banget, segede betis gua.
1: Udah gede panjang gitu.
0: Iya, makanya.
1: Bahkan bisa dari Tol Semanggi
0: sampai Jawa Timur.
1: Sampai Banyuwangi.
0: Jauh bener. Jadi bestiality ini dapat dikatakan gangguan kesehatan karena sangat tidak wajar. Jika seseorang yang mempunyai kesehatan mental yang baik, kita mau berhubungan seks dengan hewan gitu kan ya gak wajar. Dulu ada yang merkosa kucing, merkosa ayam, iya, di Indonesia kan.
1: Tapi kayaknya ibun belum masuk. Ibun lebih kalau ngeliat mobil, hasrat seksualnya tinggi dia.
0: Kenal pot disikat. Aduh, pas lagi ngegas-ngegas lagi.
1: Dia kalau ada truk lewat yang berat-berat, jalannya lambat gitu, tanjakan, langsung gerah dia keringetan.
0: Ada tiga.
3: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
4: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
5: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
6: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
7: Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
8: Delta FM, hits terenak.

0: butterflies.
1: Masih di Bangkal bareng Ilham, Abe Parker, Butterflies. Mentega terbang. Butter bukan mentega sih, margarin yang mentega. Ya itu dah, pokoknya ya gak penting juga dibahas ya kan. Jam 8 malam nih, it's time for us to go, good friends. Buat yang lagi di jalan, hati-hati. Buat yang mau pulang ke rumah, semoga lu selamat. Jangan ngebut-ngebut karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Semoga begitu sampai rumah, semua lelah menjadi lillah. Asik, asik, asik. Yihii, gila, keren banget. Apaan sih? Ketemu lagi besok ya. Terima kasih kru yang bertugas. Ada Vito, Abe, Bang Denny, Apis, yo, Bang Hendra. Pokoknya terima kasih banyak semua kru yang bertugas. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Halo good friend, sudah di tengah minggu nih, sudah hari Rabu. Bagaimana so far minggu ini? Semoga baik-baik saja, semoga menyenangkan ya. Udah ada rencana kah weekend ini kira-kira mau di-spend dengan ngapain nih? Jalan-jalan? Ketemu keluarga? Mungkin istirahat justru? Atau mau mengambil kelas-kelas pengembangan diri atau kegiatan-kegiatan yang produktif tetap? Yang jelas balik lagi sama gue Rifki Prasojo di Good Talk. Kita bakal ngobrol dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Ngobrol-ngobrol santai. Ditemani dengan hits terenak yang udah gue siapin. Dan tentunya akan selalu ada rekomendasi film hari ini. Hari ini gue pengen ngebahas film tentang... Lo pernah gak sih ngerasa hasil tidak akan mengkhianati usaha? Karena akhir-akhir ini lagi rame ya masalah film Resident Evil. Ternyata hasil mengkhianati usaha. Tapi enggak, film ini enggak kok. Film ini adalah contoh bahwa kerja keras buahnya manis. So stay tuned, jangan kemana-mana, tetap di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
3: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk with Rifki Prasojo. Gua mau bahas satu film kisah nyata tentang seorang pria bernama Chris Gardner. Kalau yang udah nonton berulang-ulang harusnya familiar nih sama namanya dia. Chris adalah seorang salesman ya. Dia ngejual satu alat yang cukup unik, tapi alatnya dia ini bukan kebutuhan utama. Jadi lumayan sekunder atau bahkan bisa jadi tersier. Alatnya adalah alat medis, kayak semacam scanner tulang gitulah. Susah banget buat nemu pembeli. Masalahnya, dia punya masalah finansial yang sangat-sangat-sangat pelik. Dia bahkan tidak punya lagi income untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi film ini bercerita tentang proses gimana Chris mencari pembeli, mencari investor, sedangkan dia sendiri harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Chris Gardner diperankan oleh Will Smith. Film ini judulnya The Pursuit of Happiness. DM-DM dong, udah nonton belum lo film ini? Boleh DM ke Instagram gue, boleh DM ke Instagramnya Delta. Gue masih akan nemenin lo ngobrol sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih ngomongin film The Pursuit of Happiness. Film-film yang serupa kayak gini tuh apa ya? Mungkin The Social Network kali ya, karena kan awal pembentukan sebuah bisnis raksasa. Baru keluar juga sequelnya tuh Social Reckoning. Atau Joy, yang Jennifer Lawrence. Itu juga kan cerita orang yang mau memulai bisnisnya cuma dari POV perempuan. Tapi salah satu film yang bicara tentang membangun sebuah program atau project. Selain The Founder, Moneyball gak sih Brad Pitt? Wah. Walaupun mungkin memang beda bidang kali ya. Tadi kan konteksnya bisnis, ini konteksnya olahraga. Tapi maksud gue adalah ketika dia punya tanggung jawab yang gede banget, tapi sumber dayanya terbatas banget. Resource-nya itu terbatas. Makanya menurut gue kurang lebih rasa yang diberikan sama film-film tadi itu serupa lah. Kalau menurut lo, good friend, yang favorit lo yang mana nih? Atau lo justru punya jagoan sendiri film-film kayak gini? Boleh banget dong DM ke @Rifki Prasojo atau ke @Delta FM. Atau kedua-duanya boleh. Abis ini gue ada hits terenak yang mau gue mainin buat lo nih. So stay tuned di Good Talk with Rifki Prasojo. Hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Oke, ini kita mau ngomongin soal Bekasi yang jadi kota dengan ongkos transportasi termahal.
2: Apa sebabnya emang?
1: Jadi berdasarkan data BPS 31 Juli, warga Bekasi rata-rata ngeluarin 1,9 juta per bulan buat transportasi doang. Ini tertinggi dibanding kota-kota lain. Bahkan ada salah satu daerah yang UMR-nya cuma 2,2 juta atau 2,3 juta. 1,9 juta buat transport. Alah. Amsyong.
2: Gaji segitu, ongkos segitu, gue mendingan tiap hari numpang truk nyetop-nyetopin
1: gitu. Iya, gue juga. Karena lu katanya gini, mau bikin kandang di depan kantor. Nah, itu lebih gampang lagi. Buat kan?
2: Bikin tenda di atas genset.
1: Enak, anget ya. Itu adalah 14% dari total biaya hidup.
2: Kan udah ada KRL dari Bekasi.
1: KRL Bekasi ada, LRT dari Bekasi ada. Iya, lebih betul. Enak lagi tuh kalau dari Bekasi naik KRL sampai ke Duku Atas langsung MRT, ya kan?
2: Iya.
1: Tuh.
2: Bahkan dari Bekasi lu bisa naik kereta copet, kereta cepat.
1: Ya kan? Bayangin 86 ribu sehari cuma buat odong, ongkos doang.
2: Oh, buat sekedar masukan, mau ganti sepeda aja gitu.
1: Iya, ganti sepeda ntar tiba-tiba ada suara meledak gitu.
2: Nggak kasih.
1: Yang meledak bukan ban, betis lo meledak kalau tiap hari dia kasih naik sepeda.
2: Nah, sebulan kemudian, mas kok kayaknya kamu tambah pendek. Banyakan genjot.
1: Banyakan genjot, gila. Datang ke kantor bawa ketek itu pas itu. Sebenarnya gue yang pengen kereta gantung sih. Iya kan, Bekasi BSD kereta gantung lucu banget kali. Iya kan, gimana menurut gue?
2: Gambir Bandung kan, kereta gantung mau gak lo?
1: Aduh.
2: Kecepatannya 220 km.
1: Wah gila, ngebut amat bang. Di atas kombang ambing itu. Gila.
2: Sampai Bandung ada layangan nyangkut. Orang lagi terjun payung.
1: Ada burung mati.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yeay. Action. Work more off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih ngomongin the pursuit of happiness. Satu hal yang menjadi faktor besar dan penting banget, scoring. Digarap sama Andrea Guerra, scoringnya itu beneran ngebantu nganterin emosi gak sih buat kita yang nonton? Kadang-kadang emang scoring tuh gak perlu terlalu yang bombastis gimana-gimana gitu ya. Karena kan kadang-kadang ancamannya bukan berarti yang nyata besar di depan mata kayak ada monster atau ada penjahat gitu, enggak. Di film ini ancaman itu bisa sampai sekedar di titik gak punya tempat buat tidur. Nah itu di situ musiknya masuk. Karena gimana caranya Chris harus bisa tetap ngejelasin ke anaknya bahwa semua baik-baik saja. Karena kan pusat emosional dari film ini adalah hubungan ayah anaknya ya, dari Chris sama si Christopher anaknya. Ditambah dengan rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan yang dihadapin Chris sehari-hari. Tapi scoringnya juga gak yang full ngasih miris-miris terus gitu. Jadi gak yang kayak merana banget kayak The Pianist gitu misalkan. Itu jauh lebih gloomy lagi musiknya menurut gue, scoringnya. Gue mau tanya deh, good friend. Menurut lo, seberapa penting musik atau scoring dalam memberikan rasa atau memberikan emosi dalam suatu adegan di sebuah film? Berapa persen sih menurut lo? Gue pengen tahu dong. Boleh DM ke @deltafm atau DM ke @rifkiprasojo. Kita masih akan ngobrol-ngobrol sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di GoTalk with Rifki Prasojo. Rock.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta,
3: Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih membahas The Pursuit of Happiness. Gue pengen bahas satu faktor penting dari film ini. Dua kali ya. Dua faktor besar dari film ini yang bisa kita terapkan di kehidupan nyata. Karir dan finansial. Ada satu hal yang menarik ya dari perjalanannya si Chris Gardner. Dia tuh bukan orang yang sama sekali gak punya kemampuan. Dia punya keberanian jual produk, bisa berkomunikasi, supel lah, ekstrovert mungkin bisa dibilang ya. Dan satu hal yang penting, dia punya kemauan belajar. Tapi ternyata itu semua juga belum cukup untuk memuluskan jalannya Chris Gardner. Lo bisa punya skill bagus, tapi kalau pasarnya belum ada, atau lo belum mendapatkan platform untuk menunjukkan kemampuan lo, bisa jadi lo akan dibayar tidak sesuai dengan kapabilitas lo. Nah itulah kenapa menurut gue strategi karir itu juga penting banget lagi. Contohnya Chris, di film ini dia ngambil keputusan untuk ikut magang yang tidak dibayar. Di kondisi di mana dia tidak punya income. Bayangin, secara logika umumnya, ngapain? Harusnya dia ngambil kegiatan yang dia dibayar. Lakukan apapun yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan income. Tapi bukan itu angle-nya Chris. Angle-nya Chris bukan strategi jangka pendek, ini strategi jangka panjang justru. Walaupun jangka pendeknya dia bakal menghadapi banyak banget ketidakpastian ya. Nah, gue pengen tanya sama lo nih, good friend. Belajar dari ceritanya Chris Gardner, kalau lo berada di posisi itu, mana yang lo pilih? Peluang karir kah? Atau stabilitas finansial? Boleh dong DM ke gue atau ke Delta? Abis ini gue akan bacain DM lo. Tapi sebelum itu, ada hits terenak yang mau gue mainin dulu nih. So stay tuned di Good Talk with Rifki Prasojo, hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Oke, sekarang gue mau bacain DM. Oke, ini pertama gue mau bacain satu dari Ana. Gue pernah ada di posisi harus milih antara bertahan di pekerjaan yang gajinya stabil atau pindah ke perusahaan yang menawarkan peluang karir lebih bagus. Akhirnya gue pilih pindah. Tapi sebelum itu gue hitung dulu pengeluaran bulanan dan nyiapin tabungan. Nah, sini nih, mantep nih. Karena menurut gue berani ngambil kesempatan itu penting, tapi jangan sampai kita ngambil keputusan cuma karena lagi bosen sama pekerjaan sekarang. Wow. Itu tuh. Kadang-kadang kita cuma sekedar penat ya. Aduh, gue lagi bete banget, lagi suntuk banget di sini nih. Itu peluangnya kayaknya oke juga. Kayaknya oke juga. Itu bahaya tuh. Keren banget nih, keren banget. Yang kedua ada Ferry. Gue lebih pilih stabilitas finansial dulu. Dulu gue terlalu fokus ngejar kerjaan yang kelihatannya keren. Sampai lupa kalau gue juga butuh hidup yang nyaman. Sekarang gue lebih perhatiin gaji, jam kerja, benefit, dan apakah pekerjaan itu masih memberi gue waktu buat keluarga. Karena sekarang gue sudah punya seorang anak. Wih, keren, keren, Fer. Karena emang ya karir bagus itu tidak selalu sama dengan jabatan tinggi gak sih? Kalau emang angkanya oke, cocok, benefitnya oke, waktunya enak, kenapa enggak? Ini ada satu lagi dari Dodi. Gue sekarang lagi bangun usaha kecil sambil tetap kerja kantoran. Emang capek, tapi gue belum berani langsung resign karena penghasilan usaha gue belum konsisten. Target gue usaha ini bisa berkembang sampai punya arus kas yang lebih stabil, baru nanti gue pertimbangkan apakah waktunya pindah fokus. Menurut gue punya mimpi itu bagus, tapi kita juga harus tahu kapan waktunya ngambil resiko. Keren, ini juga keren nih. Dan gue suka banget lagi bahasa lo, Dot, pindah fokus. Karena saat ini kan ada dua fokus. Ini angle yang bagus menurut gue. Karena tadi dari pertanyaan gue seolah-olah kita hanya bisa memilih satu. Padahal bisa kayak bro Dodi nih, dua fokusnya kebelah untuk sementara waktu. Buat yang DM-nya belum gue baca, tenang aja. Abis ini gue masih akan bacain DM. Tapi sebelum itu gue mau ada hits terenak yang mau gue mainin dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Good Talk with Rifki Prasojo. Hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Oke, gue masih akan bacain DM nih, ada satu nih dari Nando. Kurang lebih sama nih sama gue nih kasusnya nih. Gue dulu ngerasa kalau gaji naik, hidup gue otomatis bakal lebih bahagia. Tapi setelah penghasilan meningkat, pengeluaran gue juga ikut naik. Barang yang dulunya gak penting, tiba-tiba terasa penting. Betul, betul, betul. Sekarang gue lagi belajar membedakan kebutuhan, keinginan, dan pengeluaran yang sebenarnya cuma buat menjaga gengsi. Itu tampolan keras buat gue juga sih. Karena kadang-kadang barang yang kita beli hanya untuk gengsi. Padahal boncos gak kerasa. Wah, thank you Nando. Ini ada bagus satu nih, Shera. Gue pernah ngambil kerjaan dengan gaji gede, tapi jam kerjanya bikin gue hampir gak punya waktu buat keluarga. Akhirnya gue mulai bertanya lagi ke diri gue sendiri, apa itu arti sukses buat gue? Sekarang gue masih pengen berkembang secara profesional, tapi gue juga menghargai waktu istirahat dan hubungan dengan orang-orang terdekat, dan akhirnya gue memutuskan resign. Wow, itu keputusan yang sangat-sangat-sangat-sangat berani menurut gue. Tapi kita emang harus tahu prioritas kita sih. Dan itu beda-beda bagi setiap orang. Good friend, buat yang DM-nya belum gue baca, DM lagi. Gue masih akan ada di sini sampai jam 10 malam nanti. Jadi tenang aja, stay tuned. Kita bakal ngobrol lagi abis ada hits terenak yang mau gue mainin dulu nih buat lo. Hanya di Good Talk with Rifki Prasojo. Di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Action. Work more of Good Talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, sudah saatnya saya pamit undur diri. Sudah hampir jam 10 malam. Kita udah ngobrol hampir 2 jam nih dari jam 8 tadi. Dan banyak banget masukan-masukan, banyak banget insight-insight, banyak banget sentilan-sentilan juga buat gue. Supaya gue bisa berkembang lagi terus, supaya gue juga bisa menjaga cash flow. Wah, macam-macam lah tadi, keren-keren. Boleh dong DM gue, besok kira-kira kita bahas film apa nih? Apa yang seru kira-kira kita bahas di hari Kamis, woy? Buat yang masih OTW, hati-hati di jalan. Buat yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Buat yang mungkin masih nongkrong di hari Rabu, ya boleh-boleh aja, silakan aja. Hati-hati, jangan terlalu capek, besok masih kerja. Rifki Prasojo signing out. Good night. Have a good rest. Let's have a good talk tomorrow.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
0: cinta. Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Amarola, Amarola, Amarola, Amarola, bitch, semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @deltafm. Oh, yeah.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Cesa Ditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Princess Syahrini akan menggelar konser tunggal bertajuk Aku Kembali Live in Concert pada tanggal 1 Desember mendatang di Jakarta. Momen comeback ini pun dinantikan para penggemarnya setelah sekitar 7 tahun Syahrini vakum dari panggung konser tunggal. Harga tiketnya dibanderol mulai dari Rp500.000 sampai Rp35 juta. Sementara dari berita entertainment, Olivia Rodrigo baru aja mengumumkan akan ngerilis remix pertamanya dan menggandeng Chappell Roan untuk menggarap ulang lagu Expectation. Kolaborasi ini diumumkan Olivia melalui Instagram sekaligus menjadi proyek remix perdana sepanjang karir musiknya. Kita beralih ke berita sepak bola, Kelvin Verdonk mencatatkan pencapaian bersejarah setelah menjalani debut di Liga Champions UEFA bersama Lille saat menghadapi Arsenal. Penampilan ini menjadikan Verdonk pemain pertama yang tampil di Liga Champions saat sudah berstatus warga negara Indonesia. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
4: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: hai hai. Kangen gak sih sama suara gue? Pengen banget dikangenin Ovi ya. Tapi selamat pagi good friend. Welcome to Good Mood Club barengan sama Astri Ovi dan Argu Milang. Yang hari ini Ovinya udah kembali lagi. Thank you semuanya. Danar juga udah ada di sini. Halo Danar.
1: Siapa Anda?
0: Saya hamba Allah.
1: Ada siapa? Ada siapa ada di sini? Siapa lo?
0: Seneng gak lu gue balik lagi?
1: Kangen gue Via Malvi.
0: Asli ya?
1: Iya lo.
0: Gue juga kangen banget nih sama good friend juga.
1: Lo kayak macam Le Mineral gitu. Le Mineral ada manis-manisnya, gue ada kangen-kangennya sama lu.
0: Waduh. Tapi WhatsApp kita masih gak bisa kebuka nih. Gimana dong?
1: Sebenarnya dari kemarin tuh emang ada satu kendala teknis tuh ngomongin tentang WhatsApp kan Vi. Jadi Repet. Jadi emang kemarin tuh good friend bisa ikut ngobrolnya tuh either lewat Instagram gue atau kemarin lewat TikToknya Delta FM.
0: Iya, soalnya WhatsAppnya juga tadi pas gue buka kaget banget masih nggak bisa ternyata.
1: Jadi mau beralih ke WhatsApp bisnis atau apa gitu kemarin kata anak-anak di sini. Jadi kayak ya nggak masalah ada platform-platform lain untuk bisa di reach out kan buat teman-teman semuanya.
0: Betul.
1: Ada cerita apa nih?
0: Ada cerita apa ya? Pagi-pagi ternyata tadi pagi tidak semacet biasanya.
1: Oh,
0: kaget ya? Gue.
1: Oh, okay.
0: Mungkin itu karena orang-orang datang lebih pagi atau mungkin mereka terlambat semuanya ya.
1: Nggak, universe tuh pingin bilang kayak Ovi, ayo siaran Ovi.
0: Welcome.
1: Siaran Ovi. Welcome back. Kemarin tuh gue bilang sama good friend. Sebenarnya Ovi tuh harusnya izinnya 2 hari. Tapi izinnya 3 hari. Gue enggak mau cerita, biar Ovi aja yang cerita.
0: Nanti gue ceritain deh. Tenang semuanya ya, sabar ya. Tapi sambil juga lo
1: sembari
0: lo boleh mungkin kirim-kirim salam ataupun menyapa
1: ataupun
0: ya.
1: Ataupun sarapan.
0: Ataupun ataupun voice note juga boleh lewat Instagram kita ya. DM langsung ke @astriovi dan Argu Milang. Insyaallah nanti kita bacakan ya.
1: Insyaallah.
0: Daripada denger Danar yang nyanyi. Let's go, five keep on moving. Cuma di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM teman untuk yang terus bergerak. Mirrors coming from Justin Timberlake. 25 menit lewat dari jam 6 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Iya, selamat pagi untuk good friend yang masih bergabung ataupun baru saja bergabung. Mungkin lagi di jalan menuju ke tempat aktivitas, lagi nganterin anak, ponakan, istri, tetangga. Ya kali aja kan
0: ompreng. Indis ekonomi bikin kayak aku ngapain lagi ya, mobil idel, let's go kita ompreng.
1: Iya, soalnya gue sempat lihat juga Nar di threads ya. Waktu itu ada orang yang menjajakan jasa
0: buat jadi driver ya.
1: Enggak, jadi dia kantornya itu kalau enggak salah dia rumahnya di Bekasi. Kantornya di Cengkareng. Jadi dia bilang katanya kalau misalnya ada yang mungkin sekalian mau flight pagi. Titik temunya tuh dari MM.
0: Oh, Metropolitan Mall, anak Bekasi Barat, itu.
1: Jadi nanti bisa di pick up di situ dan di drop ke terminalnya masing-masing. Oh, biayanya enggak mahal kok, tinggal patungan bensin aja, dia bilang gitu.
0: Oh, wow. Lumayan ya.
1: Indis ekonomi ya, kan kita harus muter otak. Bener, karena kalau misalnya dari Bekasi ke Cengkareng naik motor sih juga lumayan ya.
0: Tepos-tepos deh tuh. Iya kan ya. Tapi memang luar biasa banget loh kalau ngomongin tentang apa namanya indis ekonomi ya. Mm-mm. Karena kemarin bahasan kita pun juga kayak gitu tuh, tentang indis ekonomi. Banyak sekali teman-teman kita yang memang in this kind of era sumber income-nya tuh gak cuma dari satu.
1: Benar.
0: Tapi menghadirkan banyak sekali apa ya, opportunity-opportunity lain untuk bisa dikerjain dalam satu waktu. Mm-mm. Kayak misalnya beres gini, sebelum ke kantor yang tadi ompreng tuh.
1: Yeah.
0: Dia atau enggak mungkin jadi driver online. Mm-mm. Dia pada saat bekerja during the work time-nya mereka. Mm-mm. Mereka gak ngebuka tuh si bidding untuk jadi driver online, tapi ketika berangkat dan pulang dia jadi driver online.
1: Iya, ada.
0: Ada juga yang ternyata memang dia sambil jualan juga, Vi.
1: Iya, kemarin tuh gue melihat ada di kantor kakak gue sih, jadi grup chat dari kantornya.
0: Iya, benar.
1: Itu tuh sekalian jualan mangga.
0: Iya.
1: Jualan buah-buah yang lain. Oh,
0: luar biasa, pisang jambu.
1: Mangga pisang jambu.
0: Di mana? Dari pasar Minggu. Sama lagi Amda dan giginanya. Gak tau gue. Luriknya lupa.
1: Selamat pagi untuk Rudy di Tangerang.
0: Yes.
1: Selamat pagi Ovi Danar. Seneng deh bisa dengar suaramu lagi. Kemana aja dirimu?
0: Ini yang memang sebenarnya tadi kita apa namanya, kita gadang-gadang Ovi untuk bercerita. Karena memang
1: kemarin
0: orang ya banyak yang kayak, Kemana Ovi gitu kayak Ovinya ntar aja deh biar dia yang cerita apa yang sebenarnya terjadi. Kan katanya bilang dari Senin Selasa aja izinnya katanya.
1: Iya
0: gitu.
1: Sabar ya semuanya ya. By the way Rudy mau request katanya Project Pop yang Bukan Superstar. Nanti coba kita cariin dulu lagunya ya. Anyway kalau bercerita kenapa, kenapanya gue nambah satu hari lagi, jadi intinya tuh ada miskom jadwal nih dari gue dan manajer gue. Nah, kemiskoman jadwal itulah yang membuat satu acara bentrok. Makanya kemarin akhirnya kita gak jadi MC Manulife-nya. Gue sedih banget ya teman-teman
0: Manulifers.

0: Manulifers, maafin aku ya.
1: Ada beberapa yang bertanya di mana ke Ovi.
0: Aduh, tapi aku tuh Ovi pengen banget gitu sebenarnya. Ya. MC ini tuh karena ya ampun, lo bayangin aja gue udah beli baju.
1: Iya betul.
0: Bajunya dipakai tuh sama MC yang bareng sama lo kan.
1: Iya benar. Kebetulan kemarin kayak ini bajunya Ovi. Oh oke. Okay. Ini gak mau gue bawa aja, besok gue ketemu sama officer. Enggak, gue laundry dulu katanya gitu.
0: Ih, padahal gue maksudnya titipin ke lu aja tahu.
1: Ya makanya kemarin gue bilang kayak gitu sama dia, ntar gue laundry dulu aja katanya gitu.
0: Alah, gaya laundry ya.
1: Ya luar biasa, yang... sengasek.
0: Setidaknya gue hadir in spirit
1: luar
0: ya.
1: Biasa. Lewat jaket ya. In spirit hadir di sana. Jadi memang kemarin waktu lagi apa hari Senin ya Vi ya? Ceritain yang hari Seninnya dulu dong.
0: Oh iya.
1: Tuh menarik ini ya, sebenarnya cerita lucunya di situ.
0: Iya, jadi kalau misalnya dari jadwal yang dijadwalkan sama manajer gue, dua event ada dua event. Mm-hmm. Satu event itu adalah 12-13 dan juga yang satu tuh 14 kemarin isi Manulife. Ternyata yang 12-13 ini adalah 13-14. Yang mana di tanggal 14-nya tuh bentrok lah intinya gitu simpelnya. Iya, nah karena memang yang satu juga kontraknya udah dari awal tahun.
1: Betul.
0: Yang satu juga udah DP, gue bingung nih gimana nih jadinya nih gitu kan. Tapi setelah mencari jalan tengah, sepertinya memang yang harus di apa ya, bukan gue nggak bilang diutamakan sih, karena memang dua-duanya tuh gue utamakan sebenarnya, tapi kan nggak mungkin gue belah badan. Nah, yang masih memungkinkan untuk kayak mencari penggantinya itu adalah yang Manulife, karena eventnya kan satu hari.
1: Betul.
0: Nah, kalau yang satu tuh event dua hari, jadi kalau misalnya yang satu gue dan yang satu orang lain tuh pasti akan kerasa beda kan.
1: Betul. Dan memang seperti yang tadi disampaikan oleh Ovi juga, bahwa memang ini sudah ada, sudah masuk dari yang sebelumnya. Terus tiba-tiba memang yang menariknya lagi adalah yang lo udah nyampe venue itu dong.
0: Iya. Jadi hari Senin itu kenapa gue izin, karena memang event yang dua hari ini tuh dari pagi, Nar.
1: Betul.
0: Dari pagi. Gue hari Senin ini udah sampai nyampe sore. Ya ke itu venue. Kita udah
1: udah pupuran.
0: Udah siap.
1: Udah bulu mata magnet lo udah kayak magneto kan.
0: Iya bener banget, Nar. Gue udah siap banget nih. Kayak datang nih dari rumah. Pokoknya kita udah show.
1: Gitu kan ya. Udah bisa menyapa. Halo penonton gitu ya.
0: Itu tuh gue udah benar-benar mau masuk ke venue-nya. Biasa kan chat dulu yang jadi LO-nya. Hai Kak, selamat pagi. Ini aku udah mau sampai nih ke tempatnya gitu-gitu. Loh Kak, event-nya kan besok. Di situ gue dang. Pusing deh pala gue langsung. Itu benar-benar darah gue langsung di mata kaki semuanya, Danar.
1: Gue lagi apa sih barat hari Senin tuh? Ada mood reset kan dari teman-teman hati plong. Tiba-tiba kayak gue nggak ngeliat handphone memang. Tiba-tiba dia nelfon Chester di belakang gue lagi lagi ngomong best tadi ngeliat handphone. Kenapa? Ternyata telepon Ovi.
0: Jadi gue
1: Best, tolongin gue.
0: Nah, karena memang si event dua hari itu mulai dari pagi, that's why hari Rabunya pun gue harus izin.
1: Betul, bener.
0: Jadi gitulah good friend, panjang ceritanya.
1: Ini mungkin buat teman-teman semuanya bisa jadi sebuah pelajaran juga gitu ya, double check lagi, cross check lagi. Yeah. Untuk biar juga kayak salah jadwal gitu. Karena beberapa orang pun juga sering kayak gitu, Vi. Temen gue salah jadwalnya tuh biasanya lebih ke undangan pernikahan.
0: Oh.
1: Enggak sekali. Emang dasar emang teman gue aja, Mbak Anti, selamat pagi kalau lo gak dengerin. Sering banget dia kayak gitu. Bahkan udah sama almarhum suaminya gitu kayak udah dari gini. Kenapa lagi sayang?
0: Kosong. Minggu depan.
1: Salah orang. Namanya bukan itu. Gue kayak Sampai kayak gitu, kenapa lagi? Dia cuma bisa jawabnya gitu.
0: Tapi gue pernah sama mak gue udah masukin amplop.
1: Salah.
0: Pas gue pengen salaman, kata mak gue, bukan yang ini, dek. Ya, terus gimana? Kita udah masukin amplop lagi, makan lah paling enggak. Gue bilang, kambing gulingnya ambil lah biar gak rugi. Ya kan?

0: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Cesa Ditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Pluit terpantau lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di Tol Tomang yang mengarah ke Cengkareng. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Pondok Ranji yang mengarah ke Bintaro terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: ini sama Ogi.
1: Hai.
0: Selamat pagi Ogi. Pagi Om Dener, aku agak telat berangkat sekolah karena aku katanya nyari seragam, taunya kata mama keselip di laundry. Jadi aku pakai celana hitam. Aku pasti nanti enggak boleh main pas istirahat karena harus refleksi.
1: Refleksi diri.
0: Stop ya, bukan refleksi kaki ya. Bukan ya. Bukan ya. Beda ya. Ini bukan di duduyuyantang ya, beda ya. Nanti aku ada pencak silat nih, Om. Udah gitu. Ada Tante Ovi lagi ya. Halo,
1: iya.
0: Katanya gitu.
1: Halo.
0: Aku boleh request lagu Every Morning dari Sugar Ray enggak? Makasih Om Tante. Have a good day, katanya gitu.
1: Have a good day
0: gitu.
1: Juga. By the way, voice note tuh masih bisa juga toh lewat DM?
0: Bisa banget. Ini ada Benji juga nih.
1: Hai Benji.
0: Pagi Om Danner. Oke, suaranya Benji ya. Gua kan udah agak apa nih. Pagi Om Danner, Tante Ovi. Ini aku Benji. Aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Aku juga sembari mau request lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Terima kasih. Dadah Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Betul lagi, itu nadanya Benji. Sama.
0: Harus ditariknya dari situ. Pagi Om Danner.
1: Pagi.
0: Shape of My Heart-nya nanti coba kita cekin dulu ya. Mudah-mudahan aman untuk dihadirkan.
1: Betul.
0: Di DM Instagram pun juga hadir Helen. Selamat pagi.

0: Helen, halo.
1: Morning Danar dan Ovi, mau request lagunya Teh Hijau dong. Udah diteror anak dari kemarin karena mau denger lagu itu on the way ke sekolah. Thank you. Okay, have a good Helen. Day to you all, katanya gitu.
0: Ini ada Acira juga, Acira Kandau dari Manado. Sapa aku dong katanya. Hai, aku sudah menyapa kamu ya.
1: Selamat pagi Acira. Tadi memang ada yang bertanya nih, dari Kang Rahmat pun juga bertanya nih, kenapa WhatsAppnya Delta jadi kayak nonaktif WhatsAppnya. Dari kemarin memang sebenarnya kita tuh mau ada pergantian, kayaknya bukan nomor ya, maksudnya kayak pergantian platform atau apalah, gue gak tahu. Terus memang kemarin akhirnya si WhatsAppnya tuh masih belum bisa. Jadi pada saat gue lagi, apa namanya, lagi siaran seperti biasa, Chester Aditya, gue kayak, ini bes, gini, gue lagi agak lumayan repot, kayak dia mau ngurus ini nih, ntar dulu ya Ches, boleh gak Ches, kalau mau benerin kayak gini, beres gue siaran aja. Biar kita tuh jadi aman, tentram, dama, jaya gitu kan.
0: Soalnya beres lu siaran, dia mau pulang. Gimana sih lu? Kayak gak paham aja.
1: Oh iya, bener.
0: Kan kita semuanya mau pulang kalau udah selesai jam kantor.
1: Iya, bener. Selamat pagi juga buat teman-teman semuanya yang baru saja bergabung. Betul, WhatsAppnya Delta FM lagi dalam perbaikan.
0: Betul.
1: Walaupun memang lagi dalam perbaikan, masih ada jalan menuju
0: Roma, Irama,
1: Malkis. Bisa ke sosial media kita, Instagram Astriovi boleh, @denargumilang boleh, atau nanti bisa kita seseruan di live TikToknya Delta FM. Nanti Fawas tinggal kayak, Pak Haji siap, Jinan siap, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Betul banget ya, aku nyatok dulu sekejap, habis itu nanti live TikToknya ada.
1: Betul, kalau ngomongin tentang cerita-cerita yang memang hadir di sini kan, memang gue sempat ngelihat ada beberapa berita-berita juga kan, Vi.
0: Iya benar.
1: Yang terjadi, salah satu apa namanya, animasi favorit lo.
0: Iya, Winnie the Pooh.
1: Usianya sudah 100 tahun, Vi.
0: Sumpah ya, gue tuh kayaknya waktu pas gue kecil melihat Winnie the Pooh, itu tuh kayaknya tuh ada di masa gue kecil, dan itu tuh baru. Ternyata emang dari lama banget loh. 100 tahun loh kakek-kakek itu udah hidup.
1: Kakek-kakek itu, kata lo.
0: Kakek beruang itu.
1: Karena memang ini tepat di tanggal 14 Oktober 1926. Penulis asal Inggris, A.A. Milne, ini nerbitin buku pertamanya Winnie the Pooh. Jadi dengan ilustrasi karya E.H. Shepard. Jadi memang karakter Pooh sendiri kan terinspirasi dari boneka-boneka milik putranya Milne, Christopher Robin, yang kemudian menjadi bagian dari cerita yang dicintai banyak sekali generasi.
0: Betul.
1: Piglet, Tiger, Eeyore, terus juga ada teman-temannya yang lain, Ru, betul ya. Dan ya, kalau ngomongin tentang karakter-karakter kayak gini, bisa kita hadirkan jadi throwback terus di hari ini.
0: Oh iya juga ya.
1: Ya gak sih?
0: Boleh gak sih?
1: Nanti ya, coba kita
0: cek-cek ya. Coba nanti kita atur-atur dulu ya.
1: Kita papan catur hitam putih.
0: Lu atur biar rapi.
1: Boleh dong buat teman-teman yang lagi dalam perjalanan, diceritain ke kita gimana kondisi jalanan di luar sana. Apakah baik-baik saja, atau mungkin sekarang lagi dalam perjalanan bersama dengan siapa. Ada yang mau dikirimin salam mungkin lewat radio.
0: Betul, boleh banget ya. Kalau misalnya hari Kamis kan throwback ya, kita throwback juga masa-masa muda kita kan. Kita kirim-kirim salam buat gebetan lewat radio.
1: Asoy deh.
0: Sekarang mah bisa ke istri, ke suami ya.
1: Bisa deh.
0: Asoy deh.
1: Atau kayak hashtag no playing kode lewat radio. Asoy deh.
0: Mulai village ya, Asoy deh ini ya.
1: Astagfirullah. @denargumilang Astrovi ditunggu ya.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Good friend, lo suka banget karya seni dan desain kontemporer. Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @iCatArtura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend.
2: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Cesa Ditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah Indonesia masih menjalin komunikasi dengan Malaysia terkait tawaran bantuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Pembahasan dilakukan untuk memastikan kebutuhan operasional, mekanisme pengiriman personil, dan dukungan logistik apabila bantuan tersebut direalisasikan. Sementara dari berita entertainment, Netflix merilis trailer perdana Narnia The Magician Nephew, film garapan Greta Gerwig yang diadaptasi dari novel C.S. Lewis, terbitan tahun 1955. Gerwig sendiri menggarap film ini dengan gaya 50s punk rock yang gemerlap dan warna-warni. Kita beralih ke berita sepak bola, Piala Asia 2027 di Arab Saudi dibayangi kekhawatiran keamanan menyusul laporan serangan rudal di Riyadh. Situasi konflik Timur Tengah membuat keselamatan pemain dan supporter menjadi sorotan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.